0: Saya Emmy Hartini selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Bedah tim Argentina.
2: Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini, secara permainan, mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi, pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan, di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid, tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang. Atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam. Mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimo Gunasi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPT RRI Melabuh.

90,3 Pro 2 dari Mobile, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana, teman Pro 2. Nah, buat teman Pro 2, sekarang gak terasa ya, udah jam 7 lewat 27 menit. Nah, buat teman Pro 2 mungkin udah ada yang di sekolah, ataupun udah ada yang mulai buka laptop ya untuk bekerja gitu ya. Semoga hari ini berjalan dengan lancar dan kamu masih tetap semangat ya, teman Pro 2. Karena pastinya Tia bakal nemenin teman Pro 2 pasti dengan lagu-lagu yang seru dan juga informasi-informasi up to date. Nah, Tia sekarang mau ngasih informasi buatnya teman Pro 2 yang dilansir dari rri.co.id. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Aceh Barat melaporkan perkembangan penanganan interaksi gajah liar dengan masyarakat di koridor Kecamatan Pantai Ciremen dan Kecamatan Sungai Mas pada hari Selasa 14 Juli 2026. Laporan yang disampaikan kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah Aceh Barat itu memuat evaluasi lapangan sekaligus rencana pemasangan teknologi GPS collar sebagai upaya memperkuat mitigasi konflik satwa liar dengan manusia. Nah, dalam laporan tersebut dijelaskan kegiatan penanganan dan rencana pemasangan GPS collar di wilayah Gampong Lawet dan Gampong Lango, Kecamatan Pantai Ciremen, untuk sementara dihentikan, di mana keputusan itu diambil berdasarkan hasil pemantauan tim di lapangan yang menunjukkan kawanan gajah target telah bergerak jauh masuk ke kawasan hutan dan menjauhi permukiman maupun areal perkebunan warga. Nah, meski demikian, BPBD Aceh Barat menegaskan koridor gajah di Kecamatan Pantai Ciremen tetap menjadi prioritas atas pemantauan. Tim gabungan akan terus mengamati pergerakan satwa tersebut untuk melihat peluang pelaksanaan pemasangan GPS collar apabila kondisi di lapangan kembali memungkinkan ya, teman Pro 2. Nah, sementara itu fokus penanganan kini dialihkan ke Gampung Pungki, Kecamatan Sungai Mas. Tim gabungan yang sebelumnya bertugas di Pantai Ciremen telah digeser ke lokasi tersebut setelah hasil pemantauan WRU BPBD menunjukkan gajah liar masih berada di kawasan yang menjadi target operasi. Nah, BPBD Aceh Barat bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Aceh berencana memasang GPS collar pada seekor gajah liar yang paling sering berinteraksi dengan masyarakat. Teknologi tersebut diharapkan dapat memudahkan pelacakan pergerakan hewan kawanan gajah sehingga langkah mitigasi dapat dilakukan lebih cepat dan tepat nih, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRM Labuh, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @produamelabuh, Facebook Produa RRI Melabuh.

0: sekolah. Hari ini enaknya ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya. Tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
0: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

0: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.
2: FM Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
3: Senang banget ya, Pro 2 dari Melabu, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia dan teman Pro 2. Dan Tia masih mau ngasih informasi ya buat teman Pro 2 yang pastinya dilansir dari rri.co.id. Universitas Tengku Umar atau UTU konsisten menunjukkan komitmennya untuk mendukung pemulihan pasca bencana dengan mendistribusikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Aceh Barat pada hari Selasa 14 Juli 2026. Pada kesempatan ini, UTU mendistribusikan 47 paket perlengkapan sekolah dan belajar. Ini merupakan sumbangan dari Universitas Pembangunan Nasional atau UPN Veteran Yogyakarta yang disalurkan oleh UTU untuk siswa dan siswi SMP Negeri 4 Pantai Ceremen, sebuah sekolah yang terletak di daerah yang terdampak bencana di Kabupaten Aceh Barat. Nah, pendistribusian bantuan ini merupakan wujud solidaritas antara lembaga pendidikan yang bertujuan untuk membantu memulihkan kegiatan pembelajaran bagi siswa dan siswi yang terdampak bencana. Paket bantuan tersebut berisi berbagai perlengkapan sekolah seperti tas, buku, dan alat tulis lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan semangat belajar siswa sehingga memungkinkan mereka untuk melanjutkan pendidikan mereka secara lebih efektif, nih teman Pro 2. Rektor Universitas Tengku Umar, Profesor Nyak Amir MPD, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasihnya kepada UPN Veteran Yogyakarta atas kepedulian yang ditunjukkan kepada masyarakat Aceh Barat melalui Universitas Tengku Umar. Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum Universitas Tengku Umar, Julfirman SEMSI, menjelaskan bahwa penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari komitmen UTU dalam memastikan bantuan dari berbagai mitra dapat diterima secara tepat sasaran, ya teman Pro 2. Kepala SMP Negeri 4 Pantai Ceremen Melahayati SPD MPD menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan yang diberikan kepada siswanya. Melalui bantuan ini, Universitas Tengku Umar menegaskan kembali perannya sebagai institusi pendidikan tinggi yang tidak hanya menjalankan fungsi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, tetapi juga berperan aktif dalam upaya kemanusiaan untuk membantu masyarakat yang menghadapi pemulihan pasca bencana. Nah, semoga kolaborasi kemanusiaan ini dapat menjadi motivasi dan semangat bagi masyarakat yang terdampak bencana dan mendukung proses pemulihan baik secara langsung maupun tidak langsung, nih teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

90,3 Prodo RRM Labo, teman terbaik kamu, teman Prodo. Nggak terasa ya, waktu udah menunjukkan pukul 8 lewat 20 menit nih teman Prodo. Nah buat teman Prodo yang mungkin lagi di jalan, semoga hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan, dan juga tetap selalu hati-hati di jalan teman Prodo. Dan pastinya tetap selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas. Nah buat teman Prodo, saya mau ingetin, saat lagi nanti di jam 8.30 kita akan mulai program Sepada seperti biasa. Dan jadi untuk hari ini itu kita akan membahas tentang cuaca nih teman Prodo. Nah di mana kita harus mewaspadai cuaca ekstrim ya di wilayah barat selatan Aceh. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Prodo RRM Labo, teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Produa, selamat pagi. Gimana nih kabarnya di pagi yang penuh semangat ini ya? Semoga aktivitas hari ini berjalan dengan lancar. Dan juga buat teman Produa yang lagi siap-siap ke kampus, berangkat kerja atau buka toko, ataupun nelayan yang baru pulang melaut, semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Senang banget nih hari ini Tia bisa kembali nemenin teman Produa di program Sepada. Selamat pagi teman Produa, tempat kita ngobrol santai tapi tetap penuh dengan informasi. Nah teman Produa, belakangan ini cuaca di wilayah Barat Selatan Aceh benar-benar bikin kita harus lebih siap lagi ya, karena cukup dinamis nih untuk cuaca di belakangan ini teman Pro 2. Nah, perubahan cuaca seperti ini enggak cuma soal bawa payung atau jas hujan aja ya. Jadi banyak hal yang perlu kita pahami supaya aktivitas tetap aman dan kita bisa mengurangi resiko dari cuaca ekstrim nih teman Pro 2. Pas banget hari ini tema kita waspada perubahan cuaca Barat Selatan Aceh. Yang pastinya Tia hari ini enggak sendiri. Tia udah tersambung dengan Bang Yoga Al-Ma'ruf, itu selaku forecaster BMKG Nagan Raya. Kita sapa dulu teman Pro 2. Assalamualaikum Bang Yoga.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Kak Tia dan teman-teman Pro 2 semua.
1: Oke, selamat pagi juga Bang Yoga. Gimana kabarnya hari ini Bang?
2: Baik, sehat, semangat Kak. Masih pagi-pagi.
1: Masih pagi banget ya. Udah sarapan belum nih Bang?
2: Kita ganjil kopi dulu aja Kak tadi pagi Kak ya.
1: Siap-siap Bang. Nah Bang, mungkin ada beberapa mungkin teman Pro 2 yang masih belum bingung ya, forecaster BMKG ini sebenarnya sehari-hari ngapain sih Bang? Boleh di spill dikit nggak nih Bang?
2: Gimana Kak? Maaf Kak, terputus nih Kak.
1: Oh iya, nah.
2: Dengan apa Kak?
1: Forecaster BMKG ini sebenarnya sehari-hari ngapain aja nih Bang? Mungkin teman Pro 2 kan banyak yang belum tahu gitu ya. Boleh di spill dikit nggak Bang?
2: Boleh ya. Okay. Jadi kalau untuk forecaster di BMKG itu dia sebagai prakirawan cuaca gitu Kak Tia dan teman-teman Pro 2. Dia memperkirakan cuaca harian di mana wilayah tersebut di Barat Selatan Aceh, yaitu wilayah kerja kami dari Calang sampai dengan Singkil seperti itu Kak Tia. Okay. Jadi memperkirakan cuaca besok itu apakah ada hujan, potensi hujan lebat, ataupun cerah berawan, ataupun berawan, serta dengan potensi perakiraan tinggi gelombang laut di barat selatan itu sendiri, Kak Tia.
1: Oke deh Bang. Nah, kita langsung masuk ke tema ya Bang ya. Kalau menurut Abang nih, sebagai perakiraan cuaca ya, kondisi cuaca terbaru di wilayah Barat Selatan Aceh ini beberapa hari terakhir nih gimana kondisinya Bang?
2: Ya Kak Tia, untuk beberapa hari terakhir kondisi cuaca di Barat Selatan Aceh, khususnya di kita di Melabuh dan Nagan Raya ini masih kita lihat kondisi cuacanya tuh panasnya tuh masih yang persentase penyinaran mataharinya masih yang 100%. Okay. Namun beberapa hari terakhir, hari ini sampai 2 hari ke belakang kemarin, kondisinya sudah mulai berawan tebal tapi nggak jadi hujan seperti itu Kak Tia. Okay. Jadi mungkin kondisinya itu masih dinamis, masih berubah. Cuman yang perlu digarisbawahi Kak Tia, kondisi cuaca seperti ini juga perlu diwaspadai adanya potensi kebakaran hutan itu Kak Tia.
1: Iya benar banget ya Bang, apalagi kan kalau misalnya cuacanya udah panas gitu ya, terus kadang warga bakar sampah gitu ya Bang ya, jadinya buat memicu kebakaran gitu. Jadi memang kita tetap harus waspada gitu ya Bang, walaupun memang cuacanya masih lumayan stabil bisa dibilang ya, nggak terlalu dinamis ya belakangan ini ya Bang ya.
2: Betul, betul itu Kak. Kalau untuk kondisi seperti ini di bulan Juli 2026 ini memang disarankan atau diharapkan, dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi apa namanya, membakar sampah yang dekat dengan lahan gambut seperti itu Kak ya. Untuk apalagi membuka lahan baru seperti itu Kak, mungkin dengan cara-caranya seperti sudah ada di peraturan, cuman mungkin belum diatur aja seperti itu Kak. Cuman kondisi cuaca kalau kita bisa lihat di bulan Juli, di beberapa tahun lalu masih adanya potensi karhutlah di bulan Juli, seperti Juli di 2024, Juli 2025, serta di Juli 2026 ini Kak.
1: Iya, karena memang potensial banget ya Bang untuk terjadinya karhut, apalagi kemarin beberapa bulan yang lalu juga kejadian ya, dan susah padamnya ya karena kan lahan gambut gitu ya Bang.
2: Betul Kak.
1: Iya, jadi memang kita benar-benar harus saling menjaga gitu ya Bang. Jadi jangan sampai dengan mungkin kita biar bersih gitu ya sampahnya. Padahal kan udah ada dinas kebersihan, jadinya kita coba manfaatin lah dinas kebersihan kita supaya kita nggak bakar sampah sembarangan lagi ya Bang, apalagi buka lahan. Karena itu pasti bakal merugikan banyak orang juga gitu ya Bang.
2: Betul Kak, itulah Kak. Perlu diwaspadai juga di bulan-bulan ini nih Kak.
1: Nah, kalau untuk di wilayah Barat Selatan Aceh ini kira-kira masih ada potensi cuaca ekstrim lagi atau di daerah mana gitu Bang, kira-kira yang berpotensi cuaca ekstrim?
2: Kalau untuk cuaca ekstrim Kak, dari analisis yang kami lihat, kondisi beberapa hari ke depan di bulan Juli, masih ekstrimnya ini berupa penyinaran matahari yang persentasenya 100% seperti itu Kak. Cuma saat ekstrimnya itu bukan di cuaca ekstrim hujan. Mungkin hujan itu ada potensi hujan, cuman dia bersifat lokal seperti itu Kak. Di beberapa wilayah seperti di Aceh Barat, mungkin kita bisa bilang Aceh Barat yang arah gunung tuh, arah ke Tangse, mungkin hujan nanti di kota Melabuhnya panas. Itulah hujan lokal seperti itulah yang ada di beberapa wilayah yang memang masih mungkin terjadi. Cuman beberapa wilayah, beberapa hari ke depan kondisi ekstrim cuaca lebih ke yang cuaca ekstrim masih panas Kak, seperti itu. Kalau kita lihat juga berbicara dengan dinamika atmosfer di NGO monitor yang kita lihat itu sedang berada di kondisi apa kita bisa bilangnya, itu berada masih di Pasifik Barat gitu Kak. Jadi belum ada di Indian Ocean yang dekat dengan wilayah Aceh yang mampu potensi hujan lebat seperti itu Kak, pembentukan awan. Jadi kalau bisa diprediksi sampai dengan akhir Juli kondisi cuaca masih memungkinkan hujan, cuman bersifat lokal seperti itu Kak. Namun ekstrim dalam hal ini yaitu cuaca panas seperti itu Kak, yang dapat mengakibatkan karhutlah. Di mana kalau kita bisa melihat kaleidoskop di 2024-5 itu di bulan Juli adanya karhutlah besar juga di Kabupaten Aceh Barat maupun di Nagan Raya seperti itu Kak Dir.
1: Oke, jadi memang benar-benar harus waspada, bukan berarti waspada kayak cuaca, dinamika cuaca ya Bang, tapi lebih tepatnya persiapan untuk kemarau gitu jadinya ya Bang ya, karena kan memang intensitas penyinarannya lumayan ya, karena kan hujan juga masih bersifat hujan lokal gitu ya Bang. Jadi mungkin masyarakat bisa persiapan ya Bang untuk hemat air kayaknya ya Bang ya.
2: Iya betul Kak, cuman memang kalau kita bisa lihat prediksi curah hujan di bulan Agustus di wilayah kita di Barat Selatan itu masih di curah hujannya masih di level menengah seperti itu Kak, di antara 100 sampai dengan 300 mm per bulannya seperti itu Kak di bulan Agustus. Namun memang harus perlu diwaspadai juga Kak tentang kekeringan ini Kak. Terkait dengan kondisi cuaca itu kita juga mengingatkan di BMKG ini adanya wilayah di mana Barat Selatan khususnya Melabuh dan Nagan Raya masuk ke dalam wilayah non-zoom Kak. Jadi di BMKG itu mengklasifikasikan suatu wilayah di mana adanya wilayah zoom itu zona musim Kak, dan non-zoom. Sedangkan wilayah Barat Selatan kita ini Kak itu di non-zoom, di mana wilayah yang pola hujannya itu nggak memiliki batas. Ini musim hujan kah, ini musim kemarau. Jadi dengan Kak Tia ngomong persiapan musim kemarau itu juga maksudnya kami dari BMKG juga tidak mengiyakan musim kemarau karena wilayah dari Barat Selatan kita ini non-zoom Kak. Kalau kita izin mengedukasi tentang masyarakat tentang cuaca gitu Kak ya, tentang zona iklim di wilayah kita. Jadi nanti kalau kita bilang kemarau, nanti ada tuh pola-pola apa curah hujan lokal, tadi aku jelasin tadi itu loh Kak. Tiba-tiba nanti hujan lebat angin, tapi cuma sehari toh, besoknya panas lagi.
1: Benar.
2: Kayak gitu Kak.
1: Iya. jadi
2: memang perlu diwaspadai memang Kak kondisi cuaca beberapa bulan ini nih Kak.
1: Iya, benar-benar dinamis ya, ya Bang, yang nggak ketebak gitu ya. Jadi kayak misalnya nih, udah ibu-ibu udah ngejemur gitu, tahu-tahu mendung gitu ya.
2: Mendung tapi nanti udah diangkat nggak jadi hujan?
1: Iya udah diangkat, awannya kebawa angin gitu ya bang.
2: Lagi cuman memang kalau dilihat dari kondisi cuaca apa ya umum secara umum di bulan Juli Agustus ini memang perlu di tanda kutip dan garis bawahi perlunya waspada karhutla seperti itu kak, dimana kondisi cuaca kita ini lagi panas-panasnya gitu kak.
1: Iya benar ya, jadi kayaknya harus banyak pakai sunscreen ya bang ya supaya nggak gosong. Halo, jadi kayaknya harus banyak pakai sunscreen ya masyarakatnya supaya nggak gosong.
2: Ya okay. Bisa juga yang SPF-SPF-nya tinggi mungkin apa yang agak-agak tengah aja lah.
1: Oke, okay. Nah Bang, ada gak sih kira-kira yang harus dipersiapin sama masyarakat ya di masa mungkin kayak tadi yang Abang bilang ya di Juli sama Agustus kan intensitas cahaya matahari itu lumayan ya. Apa sih Bang kira-kira harus dipersiapin masyarakat kalau mau beraktivitas di luar ruangan nih Bang biar tetap aman gitu?
2: Oke, untuk himbauan kepada masyarakat khususnya di bulan Juli ini sampai akhir Juli dan memasuki mau masuk bulan Agustus itu himbauan kepada masyarakat melihat dengan kondisi cuaca seperti ini tetap menggunakan air dengan sebaik mungkin seperti itu kak biar tidak terjadinya kekeringan dan himbauannya juga kepada masyarakat agar saat pada hari di mana tidak ada awan, clear area langit, itu juga saat panas mataharinya masih intensitasnya masih radiasinya masih tinggi, diharapkan kepada himbauan kepada masyarakat mengurangi kegiatan di luar. Okay. Kalau bisa mungkin persiapan hari ini panas mungkin. Beli makan terus langsung balik kantor atau balik sekolah, balik toko seperti itu kayak jadi mengurangi aktivitas di luar di jalan seperti itu kak mungkin nanti akibatnya dehidrasi ataupun pusing seperti itu kak dan juga himbauan ke masyarakat agar tidak membakar sampah sembarangan di dekat dengan lahan-lahan gambut seperti itu kak Tia.
1: Oke, itu kan tadi untuk masyarakat yang secara umum ya bang ya. Kalau misalnya untuk nelayan ataupun masyarakat pesisir nih, kira-kira apa nih bang yang harus dipersiapkan atau apakah tinggi gelombang masih normal atau ada perubahan mungkin dari tinggi gelombang gitu? Apakah mereka masih tetap aman untuk melaut gitu bu? Ada nggak bang kira-kira yang harus dipersiapkan?
2: Oke kak, kalau untuk dari nelayan dan masyarakat yang aktivitasnya memang berkonsentrasi di wilayah pantai untuk di tanggal 15 Juli ini sampai 3-5 hari ke depan kondisi gelombang tinggi gelombang perairan barat selatan Aceh itu masih di fase sekitar 0,75 sampai dengan 2 meter seperti itu kak. Jadi memang masuk di batas normal, masih wilayah normal, masih normalnya seperti itu. Mungkin perlu diwaspadai adanya kemarin itu sempat ada laporan dari nelayan, terus dari teman-teman abang-abang juga dari RRI juga menginformasikan adanya water spot seperti itu kak ya. Jadi gimana kondisi panas tiba-tiba mendung hujan terus ada belalai gajah seperti itu maksudnya ke laut yang pusaran angin itu juga perlu diwaspadai dengan kondisi panas seperti ini kakak.
1: Oh jadi memang harus nelayan juga harus waspada ya saat melaut gitu ya bang ya karena kan memang dengan mungkin kondisi angin yang lumayan kencang ya belakangan ini ya bang ya.
2: Betul kak, itulah dibilang fenomena water spot itu kak. Jadi angin kencang yang berputar seperti belalai gajah gitu kak di atas perairan luas atau di laut itu seperti angin puting beliung kalau di darat. Tapi kalau di laut itu namanya water spot gitu ya kak ya. Jadi angin kencang yang sistemnya fenomena ini terbentuk dari sistem awan cumulonimbus atau CB. Namun CB itu dapat menimbulkan hujan juga kak. Jadi di mana kondisi panas itu dapat berubah kondisi cuacanya secara mendadak seperti itu kak. Itulah seperti sifatnya lokal.
1: Oke, iya kemarin kayaknya ada dengar-dengar info gitu juga nih bang ya kan dari mungkin yang main ke pelabuhan yang ngelihat ada mirip puting beliung gitu ya. Oh ternyata itu fenomenanya.
2: Itu di tanggal 20 Juni atau nggak salah aku laporannya di Juni 2026 kemarin.
1: Iya, nah kalau itu berarti kalau untuk nelayan itu dihimbau untuk menjauh gitu ya bang ya, karena itu lumayan berbahaya ya.
2: Iya, sifatnya memang dia sifatnya memang lokal dia kak, dan jadinya sekitar 5-10 menit terus nanti hilang. Dia dihimbau kepada masyarakat khususnya nelayan yang beraktivitas sebagai nelayan di melaut gitu kak, mungkin bisa melihat tanda-tandanya seperti angin kencang, melihat kondisi langit tiba-tiba gelap, dan adanya suatu pusaran dari atas, pusaran angin, terus sampai menyentuh ke laut. Nah, disitulah angin puting beliung atau water spotnya itu mungkin lagi aktif gitu kak. Jadi awan CB hitam, tapi memang itu sifatnya lokal dan beberapa menit saja setelah itu menghilang seperti menghilang, itu kak. Itulah yang dibilang kita perlu waspada adanya sifat-sifat kondisi cuaca lokal, karena memang barat selatan ini kalau di BMKG ini memang agak unik kak, sifat lokalnya sangat kuat kak. Nanti kalau misalnya cerita kayak di daerah RRI hujan lebat, nanti arah ke lapang ya, arah
1: kering.
2: Ke perempatan RSUD nanti udah cerah. Itulah sifat hujan lokal kak.
1: Iya, sering banget bang kejadian seperti itu.
2: Jadi ada dinamika tersendiri memang kalau memang kami pantau di barat selatan ini, khususnya di Melabu dan Agan Raya ini kak.
1: Oke deh bang. Nah ini yang sebagai penutup nih ya bang ya. Ada nggak sih bang pesan? Oke, pesan khusus ya dari BMKG Agan Raya ataupun abang ya sebagai forecaster untuk seluruh masyarakat barat selatan Aceh supaya tetap aman nih ya menghadapi perubahan cuaca ini bang, ataupun aman menghadapi intensitas cahaya mungkin ya, intensitas cahaya matahari belakangan ini. Kira-kira ada nggak pesan-pesan khusus yang mau disampaikan bang? Silahkan bang.
2: Oke kak, kalau untuk pesan semua kepada teman-teman Pro 2 dan semua para pendengar semuanya itu himbauan pesan kepada semuanya agar tadi kak mengurangi aktivitas di luar ruangan. Contoh memang beberapa hari ini memang sudah agak-agak mendung nih, sudah ada awan-awannya. Nanti kadang ada beberapa hari itu awannya tidak ada, jadi clear area awan itu langit itu biru, tidak tertutupi awan. Disitulah kita perlu waspada agar mengurangi aktivitas di luar ruangan. Seperti mungkin beli makan siang ataupun apa, memang harus cepat balik ke ruangan agar tubuh terhindar dari dehidrasi. Setelah itu himbauan atau saran pesan yang aman kepada para masyarakat juga perlu menjaga minumannya, minum air putih yang banyak seperti itu kak, menghindari dehidrasi. Ataupun nanti masyarakat yang memang di beberapa wilayah yang memang terdampak sifat lokal cuaca seperti hujan lebat, juga perlu diwaspadai adanya potensi angin kencang di beberapa panas hari ini gitu kak. Jadi ada potensi angin kencang namun itu lokal seperti itu kak, juga perlu diwaspadai seperti itu kak.
1: Oke, terima kasih Bang Yoga. Nah teman Pro 2, gak kerasa ya obrolan pagi ini udah lumayan seru ya, dan juga mengingatkan kita bahwa cuaca memang gak bisa kita kendaliin, tapi kita bisa persiapkan diri untuk menghadapinya. Jadi jangan pernah nyepelin informasi perakiran cuaca gitu ya Bang ya, maupun peringatan dini. Jadi mulai sekarang tuh biasain ya ngecek informasi resmi sebelum beraktivitas, terutama kalau misalnya teman Pro 2 punya rencana bepergian jauh, melaut, bertani ataupun aktivitas di luar ruangan ya. Makasih banget ya Bang Yoga udah ngeluangin waktunya di pagi hari ini ya. Yang udah bagi-bagi ilmu dan juga ya informasi penting buat teman Pro 2 di pagi ini. Semoga informasi yang disampaikan bisa buat kita semua semakin waspada, lebih siap, dan tentunya tetap selamat ya dalam beraktivitas. Terima kasih Bang Yoga, selamat melanjutkan lagi aktivitas. Sehat selalu ya Bang.
2: Oke kak, terima kasih. Sehat selalu kak.
1: Oke, assalamualaikum. Tia tutup ya Bang.
2: Waalaikumsalam kak.
1: Oke, dan teman Pro 2 itu tadi obrolan kita ya bareng Bang Yoga selaku forecaster BMKG Agan Raya, di mana yang udah berbagi ilmu dan juga informasi penting ya buatnya teman Pro 2. Semoga semua informasi ataupun obrolan yang tadi dilaksanakan ataupun yang tadi disampaikan dari Bang Yoga bisa kita laksanakan ya teman Pro 2. Nah, buat teman Pro 2 juga jangan lupa terus ikuti informasi cuaca resmi darinya BMKG, dan tetap terlalu stay tune ya dengan Pro 2 RRI Melabu, karena setelah ini bakalan ada lagu-lagu yang seru yang bakalan dia siapin buatnya teman Pro 2. Dan karena sekarang sudah mau jam 9 waktu sudah menunjukkan jam 9 pagi, itu tandanya perjumpaan kita di hari ini akan usai nih Teman Pro 2. Saya juga mohon maaf apabila selama siaran tadi dari subuh ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan, Tia mohon maaf. Dan Tia tutup, Tia pamit undur diri, tetap semangat, tetap produktif, dan tetap jaga kesehatan. Dan pastinya tetap selalu stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Melabu. Tia tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Pro 2 FM.

Air mata sering dianggap sebagai tanda kesedihan. Padahal, di balik itu, ada fungsi rahasia yang jarang disadari. Tubuh manusia memproduksi air mata setiap hari. Bahkan, tanpa kita sadari, fungsinya untuk menjaga mata tetap lembab, membersihkan debu, dan melindungi dari bakteri. Menariknya, air mata terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, air mata basal, yang selalu ada untuk melindungi mata. Kedua, air mata refleks, yang muncul saat mata terkena iritasi, seperti asap atau bawang. Dan ketiga, air mata emosional, yang keluar saat kita merasakan perasaan kuat, seperti sedih, bahagia, atau haru. Uniknya, air mata emosional juga mengandung hormon stres yang membantu tubuh merasa lebih lega setelah menangis. Jadi, menangis bukan berarti lemah. Itu adalah cara alami tubuh untuk menjaga keseimbangan, baik secara fisik maupun emosi.

0: kamu kelihatan seger banget hari ini. Kamu habis jogging ya?
1: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
2: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
3: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
1: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
2: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
1: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
3: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
2: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
3: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
2: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo!

Pernah memperhatikan jari tangan yang mengkerut setelah terlalu lama terkena air? Banyak orang mengira itu hanya efek kulit yang menyerap air. Padahal ada fungsi tersembunyi di baliknya. Saat jari berada di dalam air beberapa menit, sistem saraf kita secara otomatis merespons dengan membuat pembuluh darah di ujung jari menyempit. Inilah yang menyebabkan kulit tampak mengkerut. Menariknya, kerutan ini bukan tanpa tujuan. Bentuknya justru membantu kita menggenggam benda dengan lebih kuat dalam kondisi basah, seperti saat memegang sabun atau berjalan di permukaan licin. Penelitian menunjukkan jari yang mengkerut bekerja seperti pola ban pada roda, memberikan daya cengkeram lebih baik di lingkungan basah. Jadi, lain kali saat jari kamu terlihat keriput setelah berendam, itu bukan sekedar efek air. Tubuhmu sedang bekerja cerdas, membantu kamu tetap sigap dalam kondisi licin.

Halo, selamat pagi teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget ya untuk di hari Rabu ini di tanggal 15 Juli 2026 kembali ada Faiz menemani kamu sampai nanti di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Gimana kabarnya teman Pro 2 untuk di hari Rabu ini? Mudah-mudahan masih bersemangat ya. Gak berasa nih udah pertengahan bulan Juli, udah di tanggal 15 aja teman Pro 2. Yang pastinya untuk kamu yang sudah melewati bulan Juli selama 14 hari kebelakang kemarin ya, kalau misalnya banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kamu, kamu masih punya kesempatan untuk memperbaikinya untuk 15 hari kedepannya ya teman Pro 2. Tapi kalau misalnya kamu udah bisa mewujudkan keinginan kamu selama di bulan Juli ya, selama 14 hari kemarin ya, tetap pertahankan dan tetap memberikan yang terbaik pastinya. Nah teman Pro 2, di pagi ini aku bakal berbagi informasi dan juga lagu-lagu yang akan menemani suasana aktivitas pagi kamu. Jadi untuk kamu jangan kemana-mana, tetap terus stay tune di 90.3 FM Pro 2. Karena rimu teman terbaik kamu.

0: Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 bukan cuma sebagai peserta, tapi sebagai salah satu favorit juara. Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan saya Tomo Hakim.
1: La Furia Roja akan tampil di Piala Dunia ke-17 mereka dan datang dengan status juara Eropa. Usai merebut trofi Euro 2024, tidak hanya itu mereka juga berhasil mencapai final UEFA Nations League. Ya singkatnya Spanyol kembali menakutkan lah ya.
0: Takut. Dan yang paling menarik adalah ini bukan lagi generasi lama. Era baru Spanyol sekarang dipimpin anak-anak muda super berbakat seperti Lamine Yamal, Nico Williams, Pau Kubasi sampai dengan Heidsen.
1: Di bawah pelatih Luis de la Fuente, Spanyol berhasil menemukan keseimbangan baru. Mereka tetap memainkan gaya tiki-taka khas Spanyol, tapi sekarang jauh lebih cepat, lebih direct, dan lebih mematikan saat transisi menyerang.
0: Ya, perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga nyaris sempurna. Mereka menang kandang-tandang melawan Bulgaria dan Georgia, bahkan sempat menghancurkan Turki 6-0 dari kandang lawan.
1: Tapi tentu saja target utama mereka adalah mengulang kejayaan tahun 2010 saat merebut Piala Jules Rimet.
0: Ya, setelah era emas itu berakhir, Spanyol beberapa kali mengecewakan di Piala Dunia. Qatar 2022, mereka sempat membantai Costa Rica 7-0, tapi ketika menghadapi Maroko di babak 16 besar, mereka juga tersingkir lewat adu penalti.
1: Di fase grup Piala Dunia 2026, Spanyol akan menghadapi Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Grup yang tidak mudah, tapi tetap sangat terbuka untuk mereka kuasai.
0: Mampukah generasi muda Spanyol menuliskan nama mereka di catatan sejarah dengan menjadi juara dunia tahun ini?
1: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
3: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
2: Loh, terpapar apa, Pak?
3: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
2: Oh gitu ya, Pak.
3: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
2: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
4: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
5: RRI Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
6: That's my girl.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 siapa nih yang menyaksikan pertandingan Piala Dunia tadi pagi ya, antara Spanyol versus Perancis yang harus dimenangkan oleh Spanyol dengan skor 2-0 ya teman Pro 2 di Dallas Stadium, di mana La Roja ini tampil efektif meredam agresivitas serangan Les Blues sepanjang pertandingan ya. Dan Perancis ini mencoba mengambil inisiatif serangan sejak menit awal ya, melalui Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele. Namun pertahanan Spanyol yang dikawal oleh Pau Cubarsí dan juga Aymeric Laporte tampil disiplin menjaga area pertahanan mereka. Nah, petaka bagi Perancis datang pada menit ke-22 ya, setelah Lucas Digne melanggar Lamine Yamal di dalam kotak penalti. Dan wasit Ivan Barton langsung menunjuk titik putih untuk Spanyol. Nah, Michael Oyarzabal yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan Mike Maignan dan juga membawa Spanyol unggul 1-0 ya. Dan gol tersebut menjadi gol kelima Oyarzabal sepanjang turnamen ini. Ya teman Pro 2, Perancis berusaha membalas melalui sejumlah peluang yang diciptakan Mbappe dan Dembele. Akan tetapi penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat grup Perancis ini kesulitan menciptakan peluang berbahaya di depan gawang ya teman Pro 2. Nah, di babak kedua teman Pro 2, Spanyol justru berhasil menggandakan keunggulan pada menit ke-58 di mana Pedro Porro menyelesaikan sebuah kerjasama apik tim dengan sepakat mendatar yang gagal dijangkau Maignan nih teman Pro 2. Tertinggal 2 gol membuat Prancis meningkatkan intensitas serangan pada sisa pertandingan, namun rapatnya pertahanan Spanyol dan penampilan solid dari tim mereka ini membuat jalan selalu buntu ya teman Pro 2. Nah, hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-0 untuk kemenangan Spanyol tidak berubah dan hasil ini membawa Spanyol melangkah ke final Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak menjadi juara pada edisi 2010. Wow, luar biasa ya teman Pro 2. Nah, mungkin kamu yang sempat menyaksikan pertandingannya yang mendukung Perancis juga sempat kecewa ya. Mungkin pertandingan tadi pagi itu di luar dugaan. Banyak yang mendukung Perancis ya teman Pro 2, tapi banyak juga yang mendukung Spanyol. Nah, yang pasti ya teman Pro 2, karena memang ya Piala Dunia 2026 itu di luar ekspektasi ya. Kadang-kadang mungkin ada tim-tim yang kamu merasa kayaknya ini secara permainan, secara strategi itu lebih diunggulkan, tapi ketika di pertandingan justru mereka tidak bisa memberikan kontribusi ya, dan akhirnya harus kalah nih setelah bertanding nih teman Pro 2. Dan kita tinggal menunggu aja nih kira-kira siapa nih yang bakal menyusul Spanyol ke laga final 2026 ya, Piala Dunia 2026 antara Inggris dan Argentina. Karena memang nanti itu pertandingannya bakal berlangsung tanggal 16 ya teman Pro 2, itu pada pukul 2 waktu Indonesia Barat ya teman Pro 2. Jadi kamu jangan lupa yang gak sempat nonton ya di TVRI, kamu bisa dengerin aja di RRI Melabu, tepatnya di frekuensi 97 MHz ya, atau di Pro 1 RRI Melabu teman Pro 2. Kita nantikan nih laga final antara Spanyol dan siapa yang bakal menjadi pertemuan di laga final Piala Dunia 2026 ya teman Pro 2, antara Inggris dan Argentina yang bakal bertanding besok ya. Ya kalau bisa sih ya, kalau bisa, kalau aku sih pinginnya Inggris aja deh. Maksudnya biar ada apa ya, biar ada sedikit pembaruan ya teman Pro 2, karena memang kan Argentina baru menang ya tahun 2022 kemarin. Nah, kita saksikan aja nih kira-kira antara Inggris dengan Argentina siapa yang lebih unggul.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang, justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi, di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Inggris.
2: Yes, kembali datang ke Piala Dunia dengan ambisi besar. The Three Lions siap memburu gelar kedua mereka setelah penantian panjang sejak tahun 1966.
1: Waduh, udah lama banget ya. Jadi tim asuhan Thomas Tuchel ini ternyata tampil dominan di babak kualifikasi UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di grup K, juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa 2 hari lagi.
2: Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia.
1: Skornya?
2: Dengan skor 5 gol tanpa balas. Gak cuma itu, Inggris bahkan mencatat 6 kemenangan beruntun dan belum kebobolan 1 gol pun di sepanjang kualifikasi.
1: Nah, Thomas Tuchel nih, kita bicara pelatihnya. Thomas Tuchel yang juga resmi melatih Inggris sejak Januari 2025 langsung membawa perubahan besar ya. Jadi pelatih asal Jerman ini sukses melanjutkan tradisi Inggris yang sekarang sudah mencatatkan penampilan selama 8 kali berturut-turut di Piala Dunia.
2: Nah, dan Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, didukung generasi muda berbakat seperti Jude Bellingham,
1: Pep,
2: Cole Palmer, hingga Phil Foden.
1: Oke, perpaduan pengalaman dan kreativitas ini ternyata juga memang bikin Inggris menjadi salah satu kandidat juara.
2: Ya betul, karena sejak debut tahun 1950, Inggris sudah tampil sebanyak 17 kali di Piala Dunia.
1: Sweet.

0: 93 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ada BCL ya, featuring Dipa Barus, lewat Aku Wanita yang sudah mengantarkan kita di pukul 9 lewat 57 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, paling baik juga untuk teman Pro 2 yang lagi di jalan ya, harus berhati-hati dan tetap waspada nih teman Pro 2. Kalau semisalnya kamu agak mengantuk di pagi ini, bisa istirahat dulu sejenak ya sebelum melanjutkan kembali perjalanannya untuk di suasana pagi menjelang siang hari ini. Dan mudah-mudahan teman-teman Pro 2 bisa sampai tujuan dengan selamat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.

0: apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasijambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabo, teman

90,3 FM Pro 2 era Rima Labu teman terbaik kamu. Melly Goeslaw featuring Dinda Gania, Jangan Pernah Berubah, yang sudah hadir di jam kedua ya. Faiz temenin kamu teman Pro 2 untuk di pagi hari ini di tanggal 15 Juli 2026. Kita di Pro 2 Hits Leads teman Pro 2. Ya pastinya untuk kamu yang pengen request, aduh kenapa sih Faiz ya kayak grogi gitu ngomongnya, apa karena belum sarapan? Enggak juga ya teman Pro 2, tapi kayaknya karena lagi ada sesuatu yang gak bisa aku sebutin ya yang membuat konsentrasi aku terpecahkan. Tapi mudah-mudahan aja teman Pro 2, untuk kamu yang memang pagi ini atau pagi menjelang siang hari ini lagi kayak mood kamu lagi gak pas juga ya, kamu bisa istirahat dulu deh sejenak ya teman Pro 2. Mungkin sekedar cari angin ya istilahnya ya. Mungkin kamu jangan terlalu fokus juga dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan kamu. Ya setidaknya kamu bisa istirahat sejenak ya, mungkin dengan dengerin musik, atau mungkin dengan ngobrol bareng teman kerja kamu, atau ngelakuin hal-hal yang menurut kamu itu bisa membantu mood kamu balik lagi teman Pro 2. Nah nanti setelah mood kamu balik lagi deh, baru dilanjutin ya untuk melakukan aktivitas di hari ini. Karena memang kadang-kadang kita pasti pernah ya berada di posisi yang kayak kita sendiri itu bingung nih, aku gak, kenapa ya kok bisa seperti ini ya. Nah bisa jadi itu salah satunya karena memang aktivitas padat kamu yang kamu kerjakan akhir-akhir ini ya teman Pro 2. Nah yang pastinya teman Pro 2, aku masih terus nemenin kamu sampai nanti di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Untuk teman Pro 2 yang mau gabung di Pro 2 Hits List ya, kamu mau request lagu boleh banget teman Pro 2. Kamu tinggal WhatsApp aku aja di 0811 6877903. Jangan lupa kasih tahu lagu apa yang pengen kamu dengerin ya, penyanyinya siapa, judul lagunya apa nih. Dan kali ini kita dengerin lagi yuk, ada Bernadia, kata mereka ini berlebihan. Mulai.

0: Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.
1: Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cutjadin Melabu, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

90,3 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu. Rosa featuring Boy William, lewat kau yang disenangi nih sama Saripa. Ya, selamat pagi menjelang siang buatnya Saripa yang lagi ngapain ya, mungkin lagi rebahan ya. Dan juga sebelumnya ada Lara yang senang sama lagunya Anggi Kalvaro ya, sudah Faiz puterin. Mudah-mudahan untuk Lara juga sehat selalu dan tetap bersemangat pastinya. Nah, teman Pro 2, masih di Pro 2 Hits List ya, untuk kamu yang masih pengen dengerin lagu kesayangan kamu di pagi ini, boleh banget. Kamu boleh WhatsApp Faiz aja di 08 11 68 77 903, ataupun kamu boleh direct message atau DM aja ke Instagram Pro 2 RRI Melabu. Nanti bakal aku putarin nih lagu-lagu yang pengen kamu dengarkan untuk di suasana pagi menjelang siang hari ini. Nah, teman Pro 2 tahu enggak nih, ternyata ya di tanggal 15 Juli itu juga diperingati sebagai Hari Berbagi Nasional ya, atau National Give Something Away Day. Nah, teman Pro 2, meskipun perayaan ini awalnya berakar kuat di Amerika Serikat ya, namun gaungnya kini telah menyebar secara internasional melalui media sosial dan diadopsi oleh berbagai komunitas di belahan dunia. Nah, banyak orang yang bertanya-tanya ya mengenai alasan dan latar belakang di balik penetapan hari khusus yang mengajak semua orang untuk memberi secara sukarela ini. Nah, Hari Berbagi Nasional itu diinisiasi sebagai sebuah gerakan moral untuk menumbuhkan kembali semangat kedermawanan tanpa pamrih di tengah kehidupan modern yang serba cepat nih. Nah, penyelenggaraan gerakan ini sengaja memilih pertengahan bulan Juli karena periode tersebut berada di luar musim liburan akhir tahun yang biasanya menjadi puncak kegiatan amal formal. Ya, teman Pro 2, dengan menempatkan Hari Berbagi di pertengahan tahun, masyarakat diingatkan bahwa aksi nyata untuk membantu sesama tidak harus menunggu momentum hari besar keagamaan atau perayaan akhir tahun aja ya, melainkan harus menjadi kebiasaan yang konsisten sepanjang tahun. Nah, peringatan ini juga sangat beragam ya, teman Pro 2, mulai dari mendonasikan pakaian layak pakai, membagikan makanan kepada yang membutuhkan, hingga sekedar memberikan waktu dan tenaga untuk kegiatan sukarela. Nah, gerakan ini juga gencar dikampanyekan sebagai sarana edukasi untuk mengurangi limbah rumah tangga melalui konsep penggunaan kembali barang-barang yang sudah tidak terpakai namun masih bernilai guna bagi orang lain ya, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, kamu kapan nih terakhir berbagi dengan sesama ya, entah itu sama tetangga kamu atau teman kamu, entah sama orang-orang yang membutuhkan ya, teman Pro 2. Kalau misalnya kamu sampai hari ini masih melakukan hal tersebut ya, dipertahankan deh teman Pro 2, karena memang terkadang ya ada hal yang kita anggap sepele tapi ternyata di luar sana banyak orang yang justru sangat bersyukur nih dengan kebaikan yang kamu lakuin.

0: 5'9", brown eyes.
1: Saya Emmy Hartini selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh.

90,3 FM Pro 2 era Rimo Labu, teman terbaik kamu Andra and the Backbone with Song for You yang sudah hadir di pukul 10 lewat 46 menit waktu Indonesia Barat. Untuk teman Pro 2 juga yang ingin bepergian ataupun untuk kamu yang lagi beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk menggunakan sunscreen ya teman Pro 2 untuk melindungi kulit kamu dari sinar UV. Karena memang teman Pro 2 kalau ngomongin soal cuaca, ini beberapa hari terakhir lumayan panas banget ya. Jadi kalau misalnya kamu memang aktivitasnya beberapa hari ini di luar rumah atau di luar ruangan, jangan lupa untuk melindungi kulit kamu ya, untuk sebagai apa ya, pencegahan biar kulit kamu tuh tetap terhidrasi dan terhindar dari sinar UV ya teman Pro 2. Bukan karena mentang-mentang oh takut hitam, enggak juga teman Pro 2, karena memang ya namanya kulit itu kan sensitif ya. Jadi kalau misalnya kamu pengen tetap bagus kulitnya, terus biar kulit kamu tuh enggak iritasi dan biar kulit kamu tuh gak terbakar ya teman Pro 2, jangan lupa untuk menggunakan sunscreen. Nah, cuma mungkin banyak orang ya yang beranggapan katanya kalau mau pakai sunscreen ya gunakan SPF yang tinggi untuk melindungi kulit. Nah, kira-kira benar gak sih teman Pro 2? Nah, hal tersebut juga diungkapkan sama dokter spesialis kulit dan kelamin, Dr. Elva Wirdani MKes SPKK, yang meluruskan sejumlah mitos yang berkembang di masyarakat mengenai penggunaan sunscreen. Nah, salah satunya nih anggapan bahwa semakin tinggi nilai sun protection ya factor atau SPF ya, maka semakin lama kulit terlindungi dari paparan sinar matahari. Jadi Dr. Elva ini menjelaskan kalau nilai SPF itu tidak bisa diartikan sebagai jaminan perlindungan yang lebih lama bagi semua orang. Nah, menurutnya perhitungan SPF itu didasarkan pada ketahanan masing-masing jenis dan warna kulit terhadap paparan sinar matahari hingga muncul kemerahan. Ya teman Pro 2, ia juga meluruskan anggapan bahwa sunscreen dengan SPF tinggi cukup digunakan sekali dalam sehari. Nah, menurutnya efektivitas SPF ini akan terus menurun seiring waktu, sehingga masyarakat dianjurkan mengoleskan kembali sunscreen setiap 2 hingga 3 jam agar perlindungan kulit tetap optimal ya teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu udah habis pakai sunscreen ya, pukul 7 pagi lah katakan seperti itu ya teman Pro 2. Nanti di pukul 9 atau pukul 10-nya itu jangan lupa untuk pakai lagi. Jadi bukan cuma pakai sekali aja. Jadi mungkin banyak orang tuh beranggapan kayaknya pakai sunscreen itu setelah mandi pakai sunscreen ya, pakai bedak dan sebagainya langsung berangkat, ya udah cukup sekali aja, enggak ya teman Pro 2. Tapi itu bisa digunakan berkali-kali, apalagi kalau misalnya kita ya sebagai umat Islam ya, orang muslim dan muslimah, pastikan nanti ada sholat. Nah, itu kan secara enggak langsung sunscreennya juga terhapus ya karena air wudu. Nah, itu bisa digunakan kembali ya teman Pro 2. Nah, sebagai edukasi ya mengenai penggunaan sunscreen yang tepat, diharapkan dapat membantu masyarakat itu memilih produk sesuai jenis kulit dan kebutuhan, sehingga perlindungan terhadap dampak buruk paparan sinar UV dapat diperoleh secara optimal, bukan hanya berdasarkan tingginya angka SPF pada kemasan ya teman Pro 2. Itu dia ya. Jadi pilih sunscreen juga harus disesuaikan sama jenis kulit kamu, bukan karena ikut-ikutan aja atau FOMO aja kan teman kamu pakai merek ini, kamu pakai juga gitu. Tapi disesuaikan nih dengan jenis kulit kamu ya teman Pro 2. Kenapa? Karena ada beberapa orang juga itu salah pakai sunscreen, bisa menimbulkan jerawat ya. Itu karena memang enggak cocok di kulit kamu. Nah, kalau misalnya kamu pakai sunscreen ya, terus tiba-tiba muncul jerawat, iritasi, kemerahan, nah itu kamu harus hentikan segera ya teman Pro 2. Bisa jadi sunscreen yang kamu gunakan itu enggak cocok sama jenis kulit kamu. Nah, jadi di cek kembali nih teman Pro 2 jenis kulit kamu apa, kemudian pilih sunscreen yang cocok. Jangan lupa penggunaannya itu harus tepat dan sesuai dengan kebutuhan kamu.

Kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang.

0: World Cup Trophy yang mulai dipakai sejak tahun 1974 menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.
1: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
2: Biaya penanganan bencana alam terus
1: meningkat. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

93 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ada Lisa dan kawan-kawan ya lewat Goals. Dan ini lagu Piala Dunia 2026 sebenarnya, teman-teman Pro 2, cuman kayaknya kurang begitu familiar ya dibandingkan lagu Shakira Dai Dai ya, teman Pro 2. Karena memang kayaknya lagu ini gak terlalu apa ya, gak terlalu booming banget nih dibandingkan lagu Shakira. Dan nuansa Piala Dunianya juga gak begitu berasa ya di lagu ini, benar gak sih? Tuh, coba dengerin ya. Ya, jadi lebih kayak lagu Korea gitu, kayak lagu-lagu Blackpink, tapi nuansa Piala Dunianya gak begitu terasa. Berbeda nih dengan lagu Shakira Dai Dai ya, teman Pro 2. Tapi ini balik lagi tergantung sama selera ya, teman Pro 2. Mungkin ada yang suka sama lagu Lisa, silakan. Ada yang suka sama lagu Shakira juga, silakan. Jadi yang namanya karya itu tidak ada yang buruk ya, semuanya sama, sama-sama bagus ya, teman Pro 2, tergantung sama selera masing-masing. Nah, teman Pro 2, tadi Faiz juga udah ngasih tahu nih, ternyata SPF pada sunscreen itu tidak berpengaruh ya terhadap lama penggunaannya sunscreen tersebut nih. Nah, kenapa kamu penting banget menggunakan sunscreen ya, teman Pro 2, terutama untuk yang bekerja di luar ruangan nih. Nah, ada beberapa manfaat yang bisa kamu dapatkan. Yang pertama itu juga bisa melindungi kulit dari sinar UV ya, seperti yang udah aku sebutin tadi, di mana teman Pro 2, sinar UV ya, baik itu ultraviolet A atau ultraviolet B atau UVB, kedua jenis sinar UV ini bisa menyebabkan kerusakan kulit. Kemudian yang kedua, ini menghambat penuaan dini, teman Pro 2. Nah, penggunaan sunscreen juga dapat menghambat terjadinya penuaan dini yang diakibatkan oleh paparan sinar UV. Nah, beberapa tanda penuaan dini yang dimaksud itu meliputi keriput, ya, garis-garis halus, kulit kendur, dan juga noda gelap, teman Pro 2. Terus yang ketiga, mencegah bercak gelap pada kulit, teman Pro 2. Nah, sunscreen ini juga bermanfaat untuk mencegah melasma atau bercak yang berwarna lebih gelap daripada warna kulit sebenarnya, teman Pro 2. Nah, selain itu jenis noda gelap lainnya seperti tai lalat juga dapat ditekan jumlahnya maupun ukurannya melalui penggunaan sunscreen. Oh, apa ya, juga baru tahu ya, ternyata sunscreen ini bisa mencegah ukuran tai lalat itu membesar ya. Mungkin kalau menghilangkan nggak bisa ya, teman Pro 2, pakai sunscreen. Tapi mungkin harus ada tindakan medis ya. Tapi kalau untuk memperbesar ukurannya, katanya ini bisa menggunakan sunscreen. Dan menurut penelitian juga, teman Pro 2, penggunaan sunscreen yang berlabel SPF dan PA setiap hari dikatakan untuk ini efektif banget untuk mencegah melasma dan juga memperbaiki kondisi melasma yang sudah ada. Terus yang berikutnya, mencegah kulit terbakar ya, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, manfaat sunscreen lainnya adalah mencegah kulit terbakar atau sunburn akibat paparan sinar matahari. Hal ini karena sunscreen bisa melindungi kulit dari paparan sinar UV. Terus juga yang terakhir ya, sebenarnya ada banyak nih, cuman aku bacain beberapanya aja ya, teman Pro 2. Yang berikutnya itu menurunkan resiko kanker kulit. Nah, manfaat sunscreen yang terakhir adalah menurunkan resiko kanker kulit, di mana penelitian juga menunjukkan kalau penggunaan sunscreen diketahui bisa mencegah kamu terkena kanker kulit karena perannya yang bisa mencegah kerusakan sel-sel kulit akibat radiasi sinar ultraviolet, teman Pro 2. Itu dia ya. Jadi ternyata gak ada yang sia-sia nih kalau misalnya kamu mau menjaga kulit dengan menggunakan sunscreen, yang pastinya itu memberikan manfaat efektif untuk kesehatan kulit kamu.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan air hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
4: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh.

siap-siap. Euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua.

trivia seru seputar Piala Dunia FIFA. Tahukah kamu, tidak semua negara bisa ikut Piala Dunia. Tapi, uniknya, ada satu negara yang tidak pernah absen sejak awal, yaitu Brasil. Konsisten banget. Nah, kalau bicara soal momen aneh, di Piala Dunia pada tahun 1966, trofi asli sempat hilang dicuri di London, Inggris. Untungnya, trofi tersebut ditemukan kembali oleh seekor anjing bernama Pickles. Ia bukan polisi, tapi seekor anjing.

0: Tim, kali ini kita akan membahas satu negara yang sebagian besar.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimugunasi.

0: Timur 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu. Thank you banget ya buat teman Pro 2 yang masih stay tune nih barengan Faiz untuk di suasana siang hari ini. Dan kita di program santai siang ya teman Pro 2 sampai nanti di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Nah teman Pro 2, next nanti aku bakal puterin nih lagunya Sabrina Leanor lewat Hahaha ya. Ini unik banget lagunya, tapi judul lagunya unik tapi lagunya enak nih teman Pro 2. Yang pastinya cocok banget buat kamu yang lagi ngapain ya, mungkin lagi siap-siap juga untuk masak menu makan siang, ataupun juga untuk teman Pro 2 yang lagi scroll handphone nih, yang lagi cari referensi kira-kira menu makan siang apa sih yang enak ya untuk di suasana siang hari ini. Kalau Faiz sih sukanya itu yang agak berkuah ya teman Pro 2, karena biasanya kalau siang itu lebih segar aja sih makan yang berkuah-kuah ya, kayak sup, soto, ataupun sayur bening ya, itu kayaknya lebih enak sih makan siang dengan menu-menu seperti itu. Tapi kalau misalnya kamu gak suka yang berkuah-kuah, mungkin kamu pengennya yang agak pedes-pedes juga gak masalah ya teman Pro 2. Pastinya itu bisa memberikan sedikit tambahan energi untuk kamu untuk melanjutkan aktivitas di suasana siang hari ini. Tapi sebelumnya teman Pro 2, aku mau kasih informasi juga nih terkait anxiety ya, atau gangguan kecemasan. Dan depresi ternyata tidak hanya menguras emosi ya, tetapi juga perlahan menggerogoti kesehatan fisik secara fatal. Nah kabarnya dari banyak penelitian yang ada menunjukkan kalau gangguan mental umum ya seperti depresi, kecemasan, gangguan bipolar, skizofrenia hingga PTSD diam-diam bisa memangkas angka harapan hidup seseorang sebanyak 10 hingga 20 tahun loh teman Pro 2. Nah dari penelitian yang ada, biang kerok utama dibalik ngerinya kesenjangan usia ini adalah tingginya resiko penyakit kardiovaskular atau gangguan jantung dan pembuluh darah pada pasien dengan masalah kejiwaan. Ya teman Pro 2, kaitan erat ini dibedah dalam studi yang dipublikasikan di jurnal ilmiah terkemuka The Lancet Regional Health Europe ya pada September 2025 yang lalu, di mana studi ini menyoroti keterkaitan antara kesehatan mental dan kardiovaskular. Jadi menurut studi, orang dengan gangguan mental menghadapi resiko 50% hingga 2 kali lipat lebih tinggi mengalami penyakit jantung, stroke, dan kematian akibat kardiovaskular teman Pro 2. Bahkan nih bagi orang yang penyakit jantung juga dapat memicu masalah kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi teman Pro 2. Waduh banyak banget ya. Jadi wajar nih teman Pro 2 kalau misalnya kamu lagi punya masalah, lagi stres, lagi depresi, lagi pusing dengan kerjaan kamu ya. Ada baiknya nih kamu bisa meredakan dulu stresnya kamu dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang membuat kamu lebih apa ya, lebih rileks dan lebih menyenangkan ya teman Pro 2. Karena memang ternyata ini bisa berdampak banget untuk kesehatan kamu di masa yang akan datang ya. Karena berpengaruh nih dengan berbagai macam penyakit-penyakit yang bisa mengganggu kesehatan kamu.

0: Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.
1: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadim Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.

90,3 FM Pro 2 RRM Labu, teman terbaik kamu. Ada Heart to Heart lewat Root yang sudah hadir ya, tepat banget di pukul 11.46 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang juga nih buat kamu teman Pro 2 yang lagi dengerin di aplikasi RRI Digital. Mudah-mudahan di hari ini tetap bersemangat ya dalam melakukan aktivitasnya nih. Untuk yang belum download aplikasinya, silakan download dulu di Play Store ya. Caranya mudah, kamu tinggal searching aja, ketik RRI Digital di Play Store kamu. Terus kalau udah ketemu, langsung di-download aplikasinya dan nanti tinggal login aja menggunakan email kamu ya teman Pro 2. Dan setelah itu kamu bisa dengerin nih siaran RRI di seluruh Indonesia kapanpun dan dimanapun. Nah, jangan lupa paket kuotanya harus full ya, jangan sampai gak ada internetnya nih. Jadi nanti jangan salahin, bang kenapa nih aku udah download aplikasinya tapi gak bisa digunain. Cek dulu nih kuota internet kamu ada atau enggak ya, atau kamu pakai wifi apa enggak nih teman Pro 2 ya. Ya namanya aja RRI Digital ya teman Pro 2, otomatis kan dengerinnya juga lewat streaming ya. Cuman itu lebih memudahkan kamu untuk mencari RRI mana yang pengen kamu dengerin. Jadi kamu gak cuma dengerin RRI Melabu aja, tapi kamu bisa dengerin RRI di seluruh Indonesia. Dan kamu bisa nonton juga nih di RRI Net ya teman Pro 2. Itu biasanya ada siaran langsungnya, jadi kamu bisa nonton di situ juga. Jadi mudah banget ya teman Pro 2 untuk kamu yang gak mau ketinggalan informasi-informasi menarik dari RRI pastinya. Dan teman Pro 2, nanti juga nih Faiz bakal ngebahas ya di Santai Siang. Ini ada tema yang udah dipersiapkan ya sama pengelola kita ya, Eci. Nanti Faiz bakal ngebahas tentang mana sih ya flyernya. Oke, ini dia. Nanti Faiz bakal ngebahas tentang pelaku industri kreatif ya, peluang pelaku kreatif untuk pemula. Nah, yang pastinya untuk kamu jangan kemana-mana, tetap terus stay tune di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu.

Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya,

Dan ini yang mind-blowing. Rumput Stadion Piala Dunia dirawat super serius. Tingginya bahkan diukur sangat detail supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik. Dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.

RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro 2 Melabuh, Facebook Pro 2 RRI Melabuh.

90,3 FM Pro 2 RR Malabo, teman terbaik kamu. Ada Pice Kota with Bahagia lagi ya teman Pro 2. Nah udah pukul 12 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang paling baik juga untuk teman Pro 2 yang lagi istirahat ya, ataupun juga untuk kamu yang lagi di jalan menuju ke rumah. Tetap berhati-hati dan tetap waspada ya teman Pro 2, karena biasanya kalau udah jam siang seperti saat sekarang ini itu pasti di jalan rame banget ya. Mungkin ada anak-anak sekolah yang sudah mulai pulang, terus juga ada yang pekerja kantoran jam istirahat ya. Setidaknya untuk teman Pro 2 tetap hati-hati dan waspada, tetap fokus dalam berkendaraan. Mudah-mudahan perjalanan kamu aman, lancar untuk di siang hari ini dan sampai tujuan dengan selamat. Nah, teman Pro 2, seperti yang udah aku sebutin tadi, untuk di santai siang kali ini Faiz bakal ngebahas nih terkait tema pelaku industri kreatif ya, di mana peluang pelaku kreatif untuk pemula. Nah, teman Pro 2, bagi pemula, peluang pelaku kreatif ini sangat terbuka lebar berkat digitalisasi dan juga media sosial. Nah, kamu bisa memulai bisnis dengan modal minim ya, di bawah 1 juta seperti jasa desain konten, content writing, tripsoft atau kerajinan tangan. Kuncinya adalah memanfaatkan keunikan dan konsisten personal branding nih teman Pro 2. Karena memang memulai usaha modal kecil yang belum banyak pesaing ternyata tidak selalu membutuhkan modal besar ya teman Pro 2. Nah, banyak peluang rumahan yang bisa dijalankan dengan biaya minim namun tetap menawarkan potensi keuntungan besar, terutama bagi ibu-ibu rumah tangga ataupun juga untuk kamu yang ingin menambah penghasilan dari rumah teman Pro 2. Nah, agar usaha kecil kamu bisa bersaing ya, ini penting banget untuk memahami cara menganalisis peluang dan memilih jenis bisnis yang kompetitor yang masih rendah. Kamu juga bisa cari tahu ya, kira-kira sekarang itu lagi viral bisnis apa sih yang lagi digandrungi sama masyarakat ya, ataupun sama peminatnya. Nah, teman Pro 2, sebelum membuka bisnis itu usahakan kamu harus tentukan dulu nih pangsa pasarnya siapa. Apakah ibu-ibu, apakah bapak-bapak ya, atau anak muda. Nah, setelah kamu tahu pangsa pasarnya untuk siapa, kamu bisa menentukan bisnis apa yang ingin kamu buka ya teman Pro 2. Nah, beberapa kategori kuliner ya kabarnya itu memiliki permintaan tinggi, namun masih banyak celah yang bisa dimaksimalkan dengan kreativitas dan eksekusi yang konsisten. Jadi teman Pro 2, kamu bisa memilih ide usaha yang modalnya kecil namun potensinya besar, terutama untuk pemula. Nah, seperti frozen food rumahan. Pasti untuk sekarang kan serba instan ya teman Pro 2. Orang tuh gak mau ribet, mau makan itu maunya cepat ya, cepat dan gak butuh waktu lama nih. Kamu bisa memanfaatkan frozen food rumahan, dimana ini bisa dimulai dari rumah khususnya untuk pemula. Dan jika dipersempit ke menu harian keluarga dan dijalankan dengan sistem pre-order ya. Jadi kamu gak mesti harus stok juga di rumah, kamu bisa buka PO ya atau pre-order. Kamu bisa buat list dulu nih nama-nama siapa yang pengen ya. Misalnya nih besok nih aku mau buka produksi lele goreng misalnya kan. Frozen food lele gitu. Frozen food artinya lele yang belum digoreng tapi siap digoreng gitu teman Pro 2. Nah, kamu bisa list dulu nih siapa-siapa yang mau pesan gitu. Nah, kalau udah dapat orang-orangnya itu nanti kamu bisa buat sesuai dengan pesanan teman Pro 2. Jadi enggak mesti harus menggunakan budget yang banyak. Gak mesti harus menggunakan bahan yang banyak ya, itu bisa menghasilkan cuan juga. Nah, teman Pro 2, kamu bisa memulai usaha ini dari rumah ya, tanpa harus menggunakan karyawan ya, tempat juga, tapi dari rumah aja kamu bisa menghasilkan produk yang bisa kamu jual di pasaran. Kemudian itu ada bisnis jualan bumbu instan. Nah, ini kayaknya sangat realistis banget ya teman Pro 2. Biasanya kalau udah ada barangnya ya atau bahannya, pasti kita butuh bumbu. Misalnya kamu mau beli daging, nah kamu gak mau ribet nih mau masak rendang, ya kamu bisa beli aja yang instan, bumbu instan. Sekarang banyak kok dijual ya di pasaran bumbu instan, kamu tinggal gunain aja. Terus kamu tinggal tambahkan nih beberapa bahan lainnya, makanan kamu langsung siap saji teman Pro 2. Nah, kamu harus tentukan juga nih bumbu instan ini biasanya apa dulu nih yang paling diminati, apakah bumbu ayam goreng ya, bumbu sambal bawang, oseng ya, ataupun apa aja yang ditumis sebentar itu langsung jadi ya teman Pro 2.
Karena ini penting banget teman Pro 2. Kalau misalnya kamu gak punya pilihan ya, misalnya kamu gak bisa menentukan pangsa pasar kamu siapa, itu kamu pasti kesusahan untuk membuka usaha. Dan yang penting itu jangan suka ikut-ikutan ya. Itu penting banget teman Pro 2. Jadi banyak orang tuh terkadang buka usaha tuh karena oh sekarang lagi viral usaha ini, yaudah aku buka juga usaha ini. Padahal ya bisa jadi lokasi tempat kamu buka usaha itu membutuhkan hal yang lain ya teman Pro 2 ya. Mungkin ada hal-hal apa nih yang lebih urgent di tempat kamu buka usaha, lebih bagus kamu buka usahanya yang itu aja gitu. Jadi jangan memilih usaha karena ikut-ikutan gitu ya teman Pro 2. Kemudian yang berikutnya teman Pro 2, kamu juga bisa buka usaha itu cemilan kering. Nah, cemilan kering ternyata ini tetap potensial sebagai usaha modal kecil jika dipersempit ke snack pedas ya dengan level rasa tertentu ya, seperti makaroni, keripik atau basreng dengan varian pedas bertahap. Ini lebih mudah dipasarkan karena punya segmen yang jelas ya. Nah, ini kalau cemilan-cemilan kering ini biasanya lebih disukai sama para Gen Z ya. Jadi ini sebagai pelengkap mereka dalam beraktivitas ya. Ini sangat cocok banget dijual secara online melalui marketplace atau media sosial. Ya teman Pro 2, untuk kamu pemula yang belum siap produksi, kamu bisa mulai tanpa modal dengan menjadi reseller ya teman Pro 2. Jadi biasanya ini banyak para pelaku usaha itu membuka reseller ya. Itu kamu bisa gabung aja nih untuk menjadi reseller. Jadi kamu tinggal pasarkan dan siap untuk dijual ya teman Pro 2. Nah gimana nih teman Pro 2, apakah kamu sudah kepikiran kira-kira usaha apa nih yang bakal aku buka ya? Nanti aku bakal bahas lagi ya teman Pro 2 setelah kita dengerin dulu nih. Ada darinya Mahalini. Aku mau puterin Mahalini judulnya. Iya judulnya yang ini aja deh ya. Kayaknya mati-matian. Karena udah lama banget nih gak diputerin di Pro 2. Untuk teman Pro 2 jangan kemana-mana. Tetap terus stay tune di 90,3 FM Pro 2. Rari Melabu teman terbaik kamu.

0: Kamu tahu enggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: Yang.
1: Aduh,

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, kita masih ngebahas tentang pelaku, peluang pelaku kreatif untuk pemula ya teman Pro 2. Setelah tadi kamu memilah dan memilih ya, kira-kira usaha apa sih yang cocok untuk pemula, terutama untuk kamu yang mungkin gak memiliki modal banyak tapi pengen berbisnis teman Pro 2. Tadi aku udah ngasih tahu beberapa pilihan ya teman Pro 2, mulai dari makanan frozen, kemudian juga bumbu-bumbu dapur ya, cemilan-cemilan kering teman Pro 2. Nah teman Pro 2, untuk kamu yang suka peluang usaha berbasis produksi ya, produk fiksi, maksudnya fiksi ya, kamu bisa memilih keterampilan tangan atau hobi tertentu teman Pro 2. Misalnya kayak kerajinan tangan, pembuatan dekorasi rumah ya, lilin aromaterapi atau aksesoris rajut yang bernilai estetika. Kemudian juga ada barang-barang pre-love ya. Itu barang-barang yang memang kalau bagus ya dan masih layak pakai. Banyak juga kok yang suka barang-barang pre-love ya teman Pro 2, apalagi kayak aksesoris ya, aksesoris-aksesoris yang memang istilahnya itu masih bisa digunakan. Terus juga ada yang namanya bisnis hampers dan gift box teman Pro 2. Jadi kamu bisa kreasikan bingkisan untuk berbagai acara seperti ulang tahun, wisuda, atau hari raya teman Pro 2. Nah itu kalau yang berbentuk fisik ya. Tapi kalau misalnya kamu punya skill atau punya kemampuan seperti jasa desain grafis ya, bikin konten, ataupun mungkin jasa edit video dan voice over. Nah ini juga sangat menjanjikan teman Pro 2. Ini juga sudah menjadi ladang bisnis juga ya, karena memang banyak orang-orang tuh kayak ngebutuhin buat video-video pendek gitu kan, untuk berbagai macam produk. Nah mereka tuh pakai jasa dari kamu ya setidaknya. Nah minimal tuh kamu bisa untuk awal-awal tuh mungkin bisa kayak produksi yang kecil-kecilan dulu lah teman Pro 2. Nanti kalau misalnya kamu udah mulai dikenal ya, kalau udah punya nama, itu lebih memudahkan kamu untuk membuat itu sebagai peluang bisnis ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, untuk memastikan ide kreatif kamu bisa menghasilkan secara konsisten ya, jangan lupa terapkan beberapa langkah. Yang pertama, tentukan target pasar yang spesifik ya. Kemudian gunakan portofolio digital di Instagram ya, TikTok, atau platform portofolio ya seperti Dribbble untuk menjangkau klien kamu. Terus juga jangan lupa untuk gunakan sistem pembayaran digital. Jadi kamu bisa pelajari integrasi pembayaran online untuk memudahkan transaksi pelanggan ya teman Pro 2. Itu dia nih teman Pro 2, untuk pembahasan kita di suasana siang hari ini ya, peluang pelaku kreatif untuk pemula pastinya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Ini loh, Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak Ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak Ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
5: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 dapat Faiz informasikan untuk kumandang azan zuhur kawasan Melabu dan sekitarnya pada pukul 12 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Sementara untuk teman Pro 2 yang berada di Kabupaten Aceh Barat Daya pada pukul 12 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat. Sementara untuk yang berada di Nagan Raya pada pukul 12 lewat 44 menit waktu Indonesia Barat. Untuk teman Pro 2 juga yang berada di Aceh Jaya pada pukul 12 lewat 47 menit waktu Indonesia Barat. Sementara untuk yang berada di Semelu pada pukul 12 lewat 44 menit waktu Indonesia Barat. Baik teman Pro 2, sembari kita menunggu kumandang azan zuhur ya, kembali kita dengarkan nih lagu-lagu yang udah Faiz persiapkan untuk menemani suasana siang hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Produa Melabo, teman terbaik kamu.
4: Baik teman Produa di mana pun berada, saat ini telah tiba waktu ibadah sholat zuhur untuk kawasan Melabu dan sekitarnya. Tetap memperdua, selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

nomor 1 Pasi Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram, at Pro 2 Melaboh, Facebook, Pro 2 RRI Melaboh.

Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat

0: menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.
1: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai ketua MPD Kabupaten Negara saya senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.
2: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
3: Sampai 3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih barengan Faiz ya, untuk di suasana siang hari ini. Dan yang pastinya Faiz masih bakal terus menemani kamu sampai nanti di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Untuk teman Pro 2 juga yang belum melaksanakan ibadah salat zuhur ya, khususnya untuk kamu yang beragama Islam, nah mungkin bisa ditinggalkan dulu nih aktivitasnya. Dan kamu bisa sholat dulu, istirahat dulu, makan dulu, nanti baru deh melanjutkan lagi aktivitas kamu ya. Yang pastinya untuk teman Pro 2, mudah-mudahan tetap semangat, tetap menjaga kondisi kesehatan, dan segala aktivitas yang kamu kerjakan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

Terbaik kamu, ada satu persama lagu ya darinya Charlie Puth with Sad Ways ya. Ini lagunya enak banget teman pro 2, apalagi didengerin di suasana siang seperti ini. Dan boleh dibilang ini salah satu lagu favorit Faiz juga ya. Jadi kalau misalnya kamu dengerin lagu ini, itu menceritakan tentang sebuah hubungan yang sedang mengalami masalah dan konflik ya teman pro 2. Namun kedua orang di dalamnya ini masih saling mencintai dan tidak ingin menyerah. Jadi mereka ini sempat menyadari ya kalau hubungan mereka ini berjalan ke arah yang salah ya, penuh emosi. Tetapi cinta mereka ini tetap berharga dan gak bisa dilepaskan gitu aja. Ibaratnya kamu pengen pisah tapi kamu masih cinta teman pro 2. Nah gimana tuh? Gimana coba dipikirkan ya teman pro 2. Yang jelas ya pasti ada rasa lelah, ada rasa sedih juga, ada ketidakpastian juga. Karena kamu yakin ya kalau kamu tuh bakal bisa melewati masa-masa sulit tersebut asalkan dilalui secara bersama-sama ya teman pro 2. Karena memang yang namanya ikatan cinta itu pasti gak bisa dijalani sama satu pihak aja. Pasti harus dijalani sama dua orang. Kalau satu orangnya dia berjuang, satunya lagi memang mau pisah, itu pasti bakal pisah. Tapi kalau dua-duanya pengen bertahan, insya Allah juga bakal bisa tetap terus bertahan ya, asalkan saling memperbaiki dan tetap berjuang mencari solusi yang terbaik nih untuk hubungan tersebut. Waduh, pintar banget ya Faiz ya ngomong siang hari ini ya. Nah teman pro 2, untuk kamu juga yang mungkin lagi bingung nih entar mau makan apa sih siang ini ya, atau mungkin kalau kamu masih belum tahu pengen makan apa, kamu boleh makan yang pedas ya teman pro 2, biar kamu nih makin julid ya. Biar kamu tuh makin lancar ngomongnya teman pro 2. Dan gak cuma itu teman pro 2, untuk kamu pencinta makanan pedas ya, ternyata makanan pedas ini bisa membuat aliran darah kamu mengalir lebih cepat dari biasanya. Nah sehingga racun-racun yang berada dalam tubuh kamu itu bisa dikeluarkan melalui keringat teman pro 2. Jadi gak selamanya makanan pedas itu juga buruk ya. Ini bisa memberikan manfaat kesehatan. Nah teman pro 2 diantaranya bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dimana makanan pedas ini dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dari penyakit yang menyerang. Nah biasanya kan kalau lagi demam ya, lagi pilek, lagi kurang fit lah istilahnya, pasti kita pengennya makan yang pedes-pedes ya teman pro 2. Nah ini salah satu pilihan yang tepat juga, karena manfaat ini bisa kamu dapatkan melalui konsumsi cabai ya, dan juga paprika yang terkenal akan kandungan vitamin C dan A nya yang sangat tinggi. Jadi kedua jenis vitamin ini bisa menurunkan merupakan zat antioksidan, maksudnya yang bermanfaat untuk melindungi tubuh kamu dari serangan penyakit teman pro 2. Kemudian manfaat berikutnya juga bisa menurunkan berat badan teman pro 2. Nah rasa pedas dan terbakar di lidah saat mengkonsumsi cabai disebabkan karena adanya kandungan senyawa capsaicin ya pada cabai. Dan ternyata kandungan ini dapat meningkatkan temperatur tubuh dan mempercepat kerja metabolisme sehingga kalori dalam tubuh kamu lebih cepat terbakar. Terus juga teman pro 2 katanya juga bisa mencegah kanker, di mana kandungan capsaicin ya pada cabai ini juga berkhasiat untuk menghambat atau bahkan mematikan pertumbuhan sel-sel kanker tanpa merusak sel-sel sehat di sekitarnya. Dan yang terakhir ya, juga bisa menyehatkan jantung kamu. Nah pasalnya cabai ini dapat mencegah terjadinya pembekuan darah, kandungan capsaicin ini terbukti efektif melawan inflamasi yang merupakan penyebab dari penyakit jantung. Itu dia ya teman pro 2. Ternyata makanan yang pedas ini juga sangat bagus untuk kesehatan kamu, asalkan ya kamu makannya itu jangan berlebihan atau terlalu banyak atau terlalu pedas juga teman pro 2. Karena itu bisa membuat kamu mengiritasi usus kamu, kemudian juga bisa bikin asam lambung kamu naik, dan juga bisa bikin kamu mengalami diare dan sakit kepala karena kepedasan ya. Jadi disesuaikan aja nih teman pro 2 sama porsi dan kebutuhan kamu tentunya.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Eden, belum merdeka juga lo.
6: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
5: Nah lo itu aja masih perang.
6: Perang? Ini game online, bro. Game online.
5: Udah sono.
6: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
5: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
7: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
8: Kamu sedang mendengarkan

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau kamu ngelihat postingan di sosial media ya, kalau soal film itu memang lagi viral banget film Jangan Buang Ibu ya. Ini memang film yang boleh dikatakan penontonnya tuh banyak ya, teman Pro 2. Nah, kabarnya juga untuk saat ini itu sudah menembus 3 juta penonton dan masuk ke dalam 3 besar film Indonesia terlaris 2026. Ya teman Pro 2, di penayangannya ke hari 18 ya teman Pro 2, film ini berhasil mengumpulkan sebanyak 3.015.577 penonton dan masuk jajaran 3 besar film Indonesia terlaris sepanjang 2026. Nah, capaian tersebut juga menjadi tonggak baru ya bagi Leo Picture ya, di mana Jangan Buang Ibu ini menjadi film kedua rumah produksi tersebut yang sukses menembus angka 3 juta penonton. Nah, produser sekaligus CEO Leo Picture ya, teman Pro 2, Agung Saputra mengaku bersyukur atas sambutan hangat yang diberikan penonton. Menurutnya pencapaian tersebut juga menjadi bentuk apresiasi terhadap kisah perjuangan seorang ibu yang diangkat dalam film tersebut. Nah, teman Pro 2, kesuksesan film ini juga sudah terlihat ya sejak rangkaian gala primer ya keliling Indonesia sebelum penayangan perdana, di mana seluruh tiket pemutaran di 20 kota dilaporkan terjual habis dan mendapat respon positif dari masyarakat. Nah, teman Pro 2, kabarnya terkait hal tersebut ya teman Pro 2, tim produksi itu berencana kembali menggelar roadshow di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat, dan tentunya kegiatan ini sekaligus menjadi kesempatan bagi para pemain dan pembuat film untuk bertemu langsung dengan penonton. Nah, untuk kamu yang mungkin belum sempat nonton film Jangan Buang Ibu ya, ini sekilas jalan ceritanya itu di mana pemeran ibu Ristiana itu diperankan sama Nirina Zubir ya. Itu juga ternyata memiliki cara tersendiri untuk merayakan keberhasilan tersebut teman Pro 2. Jadi memang kalau dari judulnya aja Jangan Buang Ibu itu sangat menyentuh ya, apalagi jalan cerita film tersebut ya teman Pro 2. Yang pastinya ini menjadi daya tarik tersendiri ya untuk para penonton yang kayaknya penasaran ya kan, gimana sih jalan ceritanya ya. Untuk apa cinta, tapi akhirnya... Ya teman Pro 2, untuk sinopsisnya sendiri ini kamu bisa lihat aja ya di Google ya, kamu bisa searching aja atau di portal rri.co.id, karena memang ini sangat menarik banget ya teman Pro 2. Ini mengisahkan perjuangan Ristiana ya, yang diperankan oleh Nirina Zubir, di mana ia tinggal ibu tunggal yang harus berjuang ya membesarkan 3 anaknya setelah sang suami meninggal dunia. Nah, dalam kondisi hidup yang penuh keterbatasan, Ristiana ini berusaha keras memenuhi kebutuhan keluarganya. Ia menjalani hari-hari berat seorang diri, termasuk menghadapi masalah besar berupa utang yang ditinggalkan suaminya. Nah, meski berada dalam tekanan, Ristiana ini tetap berusaha menjadi sosok ibu yang kuat. Semua perjuangannya dilakukan agar ketiga anaknya, yaitu Tama, Dewi, Tria, tetap bisa tumbuh dengan baik dan memiliki masa depan yang lebih baik. Namun ya, perjalanan keluarga ini mulai berubah ketika sebuah keputusan besar dari Ristiana justru menciptakan jarak di antara anak-anaknya. Nah, Tama, Dewi, dan Tria ini sebelumnya memiliki hubungan dekat, perlahan mulai menghadapi konflik masing-masing. Jadi perbedaan pandangan, luka yang tidak disampaikan, serta kehidupan pribadi yang semakin kompleks membuat hubungan mereka dengan sang ibu mulai merenggang ya teman Pro 2. Nah, kehangatan keluarga yang dulu mereka miliki perlahan berubah menjadi rasa kehilangan, di mana di tengah jarak yang semakin terasa, Ristiana tetap menyimpan harapan agar anak-anaknya kembali berkumpul dan menyadari arti kehadiran seorang ibu. Nah, teman Pro 2, yang pastinya mungkin kamu penasaran ya, apakah anak-anaknya ini memiliki kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan ibunya ya sebelum terlambat ya. Nah, kalau kamu penasaran, kamu langsung nonton aja ya.
di bioskop-bioskop terdekat kesayangan kamu. Kalau di Melabu yang gak ada bioskop ya, di Aceh juga gak ada bioskop, ya setidaknya kalau kamu punya waktu luang ya kamu bisa nonton di provinsi tetangga ya, tamu perdua di Sumatera Utara ya. Kamu bisa punya waktu luang misalnya sehari atau dua hari, boleh deh sempatin untuk menonton film yang satu ini.

0: Eden, belum merdeka juga lo.
1: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
0: Nah lo itu aja masih perang.
1: Perang? Ini game online bro. Game online.
2: Udah sono.
1: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
0: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

0: RRI Melabu, teman terbaik kamu ada Olivia Rodrigo lewat Driver Lizins ya teman Pro 2. Dan lagu ini juga harus mengakhiri kebersamaan Faiz menemani kamu di Santai Siang edisi Rabu 15 Juli 2026. Untuk kamu jangan beranjak kemana-mana dulu, selepas ini bakal ada Dava yang akan menemani teman Pro 2 sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, Faiz pamit undur diri, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasir Jambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabo, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram, @Pro 2 Melabo. Facebook, Pro 2 RRI Melabo.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Ini loh, Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak Ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak Ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
3: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
4: Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 bukan cuma sebagai peserta, tapi sebagai salah satu favorit juara. Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan saya Tomo Hakim.
1: La Furia Roja akan tampil di Piala Dunia ke-17 mereka dan datang dengan status juara Eropa. Usai merebut trofi Euro 2024, tidak hanya itu mereka juga berhasil mencapai final UEFA Nations League. Ya singkatnya Spanyol kembali menakutkan lah ya.
0: Takut. Dan yang paling menarik adalah ini bukan lagi generasi lama. Era baru Spanyol sekarang dipimpin anak-anak muda super berbakat seperti Lamine Yamal, Nico Williams, Pau Kubasi sampai dengan Heidsen.
1: Di bawah pelatih Luis de la Fuente, Spanyol berhasil menemukan keseimbangan baru. Mereka tetap memainkan gaya tiki-taka khas Spanyol, tapi sekarang jauh lebih cepat, lebih direct, dan lebih mematikan saat transisi menyerang.
0: Ya, perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga nyaris sempurna. Mereka menang kandang-tandang melawan Bulgaria dan Georgia, bahkan sempat menghancurkan Turki 6-0 dari kandang lawan.
1: Tapi tentu saja target utama mereka adalah mengulang kejayaan tahun 2010 saat merebut Piala Jules Rimet.
0: Ya, setelah era emas itu berakhir, Spanyol beberapa kali mengecewakan di Piala Dunia. Qatar 2022, mereka sempat membantai Costa Rica 7-0, tapi ketika menghadapi Maroko di babak 16 besar, mereka juga tersingkir lewat adu penalti.
1: Di fase grup Piala Dunia 2026, Spanyol akan menghadapi Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Grup yang tidak mudah, tapi tetap sangat terbuka untuk mereka kuasai.
0: Mampukah generasi muda Spanyol menuliskan nama mereka di catatan sejarah dengan menjadi juara dunia tahun ini?
1: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

0: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Inggris.
1: Yes, kembali datang ke Piala Dunia dengan ambisi besar. The Three Lions siap memburu gelar kedua mereka setelah penantian panjang sejak tahun 1966.
0: Waduh, udah lama banget ya. Jadi tim asuhan Thomas Tuchel ini ternyata tampil dominan di babak kualifikasi UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di grup K, juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa 2 laga lagi.
1: Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia.
0: Skornya?
1: Dengan skor 5 gol tanpa balas. Gak cuma itu, Inggris bahkan mencatat 6 kemenangan beruntun dan belum kebobolan 1 gol pun di sepanjang kualifikasi.
0: Nah, Thomas Tuchel nih, kita bicara pelatihnya. Thomas Tuchel yang juga resmi melatih Inggris sejak Januari 2025 langsung membawa perubahan besar ya. Jadi pelatih asal Jerman ini sukses melanjutkan tradisi Inggris yang sekarang sudah mencatatkan penampilan selama 8 kali berturut-turut di Piala Dunia.
1: Nah, dan Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, didukung generasi muda berbakat seperti Jude Bellingham,
0: Pat,
1: Cole Palmer, hingga Phil Foden.
0: Oke, perpaduan pengalaman dan kreativitas ini ternyata juga memang bikin Inggris jadi salah satu kandidat juara.
1: Ya betul, karena sejak debut tahun 1950, Inggris sudah tampil sebanyak 17 kali di Piala Dunia.
0: Sweet 17!
1: Dan setelah hanya sampai di semifinal tahun 2018 serta perempat final 2022, mampukah Inggris nih kali ini akhirnya mengakhiri penantian panjang juara dunia seperti yang mereka raih tahun 1966 itu?
0: Nah, mampu atau tidak, silakan sampaikan komentar Anda di kolom sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
2: Saya Emi Hartini, selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
3: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
3: Kamu sedang mendengarkan

0: Pemicu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.

Teman terbaik kamu 90,3 FM Teman Pro 2 dimanapun berada. Senang banget bersama Dapa yang bertugas. Kembali lagi nih Teman Pro 2 di Sore Ceria, edisi hari Rabu ya, tanggal 15 Juli 2026 ya. Teman Pro 2 spesial nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat di Sore Ceria kita akan ditemani oleh narasumber kita dari kampus Universitas Teguh Umar, Fakultas Teknik ya Teman Pro 2. Pastinya nanti kita akan berbicara suatu inovasi terbaru nih Teman Pro 2 ya, bersama narasumber kita. Kalau Teman Pro 2 yang udah kepoin Instagramnya Pro 2 dari Mulabu pasti sudah tahu nih Teman Pro 2 nanti kita bakal bahas apa gitu Teman Pro 2. Jangan lupa di like ya, atau juga di komen satu Instagram Pro 2 dari Mulabu ya Teman Pro 2, karena dari tadi kita sudah promoin gitu melalui sosial media kita nih Teman Pro 2 @RRI Mulabu ya kan. Dapa juga udah mention siapa ya mungkin narasumbernya Teman Pro 2 ya. Jadi Dapa juga sudah posting ke status Instagramnya gitu Teman Pro 2. Jadi nanti Teman Pro 2 pingin dengerin langsung ya bersama narasumber kita terkait dengan inovasi baru nih Teman Pro 2 ya, sampah yang bisa dijadikan bahan bakar. Ini keren banget nih Teman Pro 2, makanya kamu nanti simak ya pembicaraan kita Teman Pro 2 di Sore Ceria untuk edisi kesempatan sore hari ini. Baik Teman Pro 2 dimanapun berada, sebelum kita lanjut dengerin lagu-lagu hits lainnya yang sudah dapat siapin untuk menemani sore kamu. Kalau tadi sudah kita dengar lagu dari Volmec ya dengan Bollywood, berikut ini Teman Pro 2 dapat sudah siapin lagu Aziza darinya Ed Sheeran, dan lagu Cerita Besar dari Cynthia Gabriela, ada Sia-Sia dari Audela, dan Bunga Hati Salma Salsabil. Sebelum kita simak lagu-lagu ini, Teman Pro 2 dapat coba update dulu informasi-informasi yang dapat kutip dari laman rri.co.id. Baik Teman Pro 2, untuk first information itu ada dialog RRI menyapa ya, kupas kasus penertiban pengemis di Aceh Barat. Ini kan lagi viral ya di sosial media kayak Facebook ya Teman Pro 2 ya, keberadaan gelandangan dan pengemis atau gepeng di Kabupaten Aceh Barat kini menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Sifat kedermawanan ya dan tingginya kepedulian sosial masyarakat Mulabu disinyalir menjadi daya tarik utama bagi para pengemis, terutama yang datang dari luar daerah secara bergantian. Ya, dalam dialog interaktif Mulabu menyapa RRI Mulabu yang mengangkat tema penertiban pengemis di Aceh Barat, ya terungkap bahwa penanganan masalah sosial ini tidak sesederhana yang terlihat. Fenomena pengemis hari ini telah berkembang menjadi jaringan yang cukup rapi dengan berbagai modus operandi ya. Hadir sebagai narasumber Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Kabid Trantip ya Satpol PP dan WHC Barat Arsil SH, bersama Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Aceh Barat Saprida SKM ya, Kabid Trantip Satpol PP dan WHC Barat Arsil mengungkapkan bahwa banyak pengemis yang terjaring razia ternyata bukan warga lokal, melainkan pemain lama dari luar daerah yang berganti-ganti Teman Pro 2 ya. Jaringan mereka ini cukup rapi berdasarkan pengakuan pengemis yang ditangkap ya. Mereka mendapat informasi dari sesama rekannya di daerah lain bahwa di Mulabu itu enak mencari uang. Hal inilah yang memancing mereka terus bertangan ya, ujar Asril. Nah, lebih mengejutkan lagi ya, banyak ditemukan pengemis yang sebenarnya memiliki kondisi fisik sehat dan kuat, namun memilih mengemis sebagai profesi karena penghasilannya yang menggiurkan ya. Nah, dan juga ada modus kedok pesantren hingga disabilitas ya. Dalam melancarkan aksi di lapangan, Satpol PP mendeteksi adanya berbagai modus operandi yang digunakan oknum pengemis demi menarik simpati masyarakat. Ada kedok sumbangan pesantren atau daya, oknum pengemis kerap mengenakan pakaian islami seperti jubah atau saat memasuki wilayah Mulabu dan meminta sumbangan atas nama pesantren. Arsil ya menceritakan pihaknya bahkan
bahkan pernah dihubungi langsung oleh seorang pimpinan pesantren abu dari daerah lain yang meminta oknum tersebut ditangkap karena membawa nama pesantren tanpa pernah menyetorkan uangnya ke Mampro 2. Nah, berikut ada pemanfaatan disabilitas yang memanfaatkan keterbatasan fisik seperti tuna netra atau pengguna kursi roda untuk memicu rasa iba masyarakat. Nah, pengemis profesional, Dinas Sosial juga menemukan indikasi adanya gepeng profesional yang sudah terorganisir dan dibimbing secara khusus untuk beroperasi di jalanan. Nah, respon terhadap penelpon dan solusi dari pemerintah dalam sesi dialog, ya, seorang warga bernama Pak Kasimah dari Guci Pantai Cermin memberikan masukan agar petugas melakukan pemeriksaan secara selektif. Menurutnya, penertiban ada hal yang baik, namun bagi pengemis yang benar-benar menyandang disabilitas, ya, seperti tunanetra dan pengguna kursi roda, sebaiknya tidak dilarang karena berkaitan dengan mata pencaharian mereka. Pak Kasimah juga menyoroti bahwa masalah kemiskinan di Aceh salah satunya dipicu oleh dampak buruk korupsi yang harus diberantas, ya, Taman Pro 2. Nah, menanggapi hal tersebut, Arsi meluruskan bahwa tindakan, ya, penertiban bukan berarti pemerintah daerah melarang atau menghukum para penyandang disabilitas. Penertiban justru dilakukan untuk menjaring mereka agar masuk ke dalam program rehabilitasi sosial, rehab sos, ya. Jika pemerintah membiarkan disabilitas merajalela meminta-minta di jalanan, justru kesannya pemerintah daerah tidak peduli dan tidak hadir, ya, jelas Arsil, Teman Pro 2. Nah, Arsil juga mencontohkan kasus yang baru ditangani malam sebelumnya, ya, di mana seorang tunanetra dari Banda Aceh diajak oleh seorang nelayan yang sedang tidak melaut untuk mengemis hingga ke Tenom Aceh Jaya. Setelah diberitahu oleh supir L300 bahwa Molabu adalah tempat yang basah untuk mengemis, mereka pindah ke Masjid Agung Molabu sebelum akhirnya diamankan petugas dan langsung difasilitasi untuk dipulangkan ke Banda Aceh pada malam yang sama, nih, Teman Pro 2. Nah, Teman Pro 2, info ini dapat kutip dari laman rri.co.id, ya, strategi Dinas Sosial, ya, mandirikan bukan sekedar penertiban, ya. Sementara itu, Kabid Rehabilitasi Sosial Dinsos Aceh Barat, Safrida, menegaskan bahwa Dinas Sosial memosisikan diri sebagai ujung tombak pemerintah daerah untuk memandirikan orang-orang yang hidup di jalan. Dinas Sosial Aceh Barat, ya, telah melakukan berbagai pendekatan persuasif dan program pemberdayaan konkret agar para penyandang disabilitas tidak kembali ke jalanan, diantaranya pelatihan keterampilan, ya, mengajak dan melatih para penyandang disabilitas untuk memiliki keahlian khusus, salah satunya dilatih menjadi barista kopi, ya. Nah, yang kedua itu bantuan modal usaha, memberikan bantuan dana usaha ekonomi produktif agar mereka dapat membuka usaha secara mandiri. Yang ketiga, menyediakan fasilitas rujukan, memanfaatkan gedung eks Panti Asuhan di Kota Padang sebagai kantor sekaligus menyiapkan kamar khusus, ya, khusus penampungan sementara bagi gapeng yang dirujuk oleh Satpol PP sebelum mereka dipulangkan atau dibina. Banyak hal yang harus diperdayakan, ya, dan ini tidak mudah, ya, tentunya kita tidak boleh langsung memberikan stigma, diperlukan pendekatan persuasif, ya, terutama jika yang terjaring adalah anak-anak. Pemerintah daerah berkomitmen agar penyandang disabilitas di daerah kita ini betul-betul berdaya secara mandiri, pungkas Safrida di Teman Pro 2, ya, pada dialog RRI menyapa, ya, Teman Pro 2, ya. RRI menyapa, benar banget, ya, di Pro 1 RRI Molabo nih, Teman Pro 2, karena sekarang lagi viralnya gitu, Teman Pro 2, ya, terkait dengan gepeng atau pengemis, ya, Teman Pro 2, mungkin ada benarnya juga gitu kalau misalkan ditertibkan gitu, Teman Pro 2, ya, karena tentunya ini juga bisa apa yang mengganggu kenyamanan gitu, ya, Teman Pro 2, ya, apalagi mungkin mengatasnamakan suatu pesantren gitu, kan, dan suatu masjid anak yatim gitu, Teman Pro 2, ya. Jadi kalau misalkan dirajia gitu, Teman Pro 2, jadi nggak sembarangan orang bisa minta-minta atau mengemis gitu, karena kita lihat ada pun orang-orang yang mungkin fisiknya masih kuat, masih muda gitu, Teman Pro 2, ya, datang, ya, dari rumah ke rumah, ya, dari warga di warung kopi gitu, minta
sumbangan seikhlasnya gitu teman Produa. Ya jadi mungkin mereka gak bisa kerja yang lain gitu, hanya minta-minta bantuan seperti itu dan mengatasnamakan pesantren atau juga masjid. Padahal uang itu tidak disalurkan ke sana, justru untuk kepentingan pribadi gitu teman Produa ya, atau juga untuk melakukan hal-hal yang tidak benar gitu seperti judol atau juga yang lain-lainnya gitu teman Produa juga sangat meresahkan gitu. Baik teman Produa dimanapun berada tetap bersama Dava Stasiun terus di 90,3 FM teman terbaik kamu. Dava masih punya informasi-informasi lainnya dan juga lagu-lagu hits lainnya teman Produa siap menghibur kamu untuk di siang ini. Walaupun cuaca di luar sana sangat panas dan juga sangat terik ya teman Produa. Semoga lagu-lagu yang Dava pilih untuk menemani siang kamu dapat menghibur dan juga dapat memberikan semangat untuk di kesempatan sore hari ini teman Produa. Tetap bersama Dava 90,3 FM teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimo Gunasi.
2: Hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

Keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

Dampak letusan gunung berapi. 1. Gangguan pernafasan dan penglihatan. 2. Pencemaran sumber air bersih. 3. Menyebabkan badai listrik. 4. Mengganggu kerja mesin dan kendaraan bermotor. 5. Merusak atap rumah dan ladang. 6. Mengubah infrastruktur. 7. Kebakaran hutan dan lahan. 8. Korban jiwa akibat aliran lava, awan panas, banjir lahar. 9. Jatuhan pasir dan batu. Maka dari itu, hindari lokasi rawan bencana. Keselamatan Anda adalah hal yang utama.

Ekonomi digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Teman terbaik kamu 90,3 FM, teman Pro 2 di manapun berada. Terima kasih sudah bersama Pro 2 RRI Mall Labo. Pukul 16 lewat 10 menit untuk promosi waktu di studio. Sudah tiba waktu berkumandang azan Asar untuk wilayah kota Malabo dan sekitarnya. Dapat ucapkan selamat berkah ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
2: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
1: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
2: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
1: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
2: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
1: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
2: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
1: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
2: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
1: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Selamat sore teman Produa dimanapun berada. Senang dan bahagia sekali kembali bersama Dava di Sore Ceria untuk edisi hari ini. Teman Produa spesial untuk hari Rabu tanggal 15 Juli 2026. Dan tentunya di studio Dava sudah tidak sendiri. Di sini sudah hadir bersama narasumber kita teman Produa. Dan kita coba sapa dulu untuk narasumber kita. Ada Bapak Insinyur Heri Tri Irawan STMT ya, dosen Teknik Industri Universitas Teguh Umar. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Heri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bang Dava.
0: Iya, lebih kencang lagi mic-nya, mungkin bisa didekatin dan bisa dipakai earphone-nya, Bang Heri. Ya, kita panggil Bang Heri ya.
1: Boleh.
0: Oke, dan juga di sebelah kanan Bang Dava ini ada Rangga Fages ya. Rangga Fages ini mahasiswa Teknik Industri Universitas Teguh Umar. Kita coba sapa dulu, selamat sore Rangga ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat sore Bang Dava.
0: Apa kabar hari ini, sehat?
2: Alhamdulillah sehat, luar biasa.
0: Oke, silakan bisa dipakai earphone-nya Rangga ya, biar bisa dengar suara sendiri nih Bang Heri juga. Dan teman Pro 2 kita akan bincang-bincang bersama kedua narasumber kita untuk di tempatan sore ini dengan tema atau topik pembahasan yaitu Pirotek inovasi mahasiswa ubah plastik ya jadi bahan bakar ya, benar ya judulnya ya. Benar. Tapi sebelum kita bahas tema atau topik kita pada sore hari ini, kita kenalan dulu mungkin ya. Nanti kan ada istilah nggak kenal nggak sayang gitu kan. Mungkin diawali dengan Pak Heri dulu nih untuk memperkenalkan diri ya kepada pendengar yang sedang mendengarkan siaran kita di sore hari ini. Pak Heri, silakan.
1: Baik, terima kasih Bang Dava. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Tri Irawan. Saat ini saya mengajar di Universitas Teguh Umar, yaitu pada program studi Teknik Industri Fakultas Teknik.
0: Oke, untuk perkenalan secara singkat ya. Berikutnya silakan untuk Rangga bisa memperkenalkan terlebih dahulu sebelum kita bicara tema atau topik kita untuk di kesempatan sore ini. Silakan.
2: Baik, perkenalkan nama saya Rangga Fages, mahasiswa Teknik Industri Universitas Teguh Umar. Pada saat ini saya berada di semester 6. Cukup sekian.
0: Oke, terima kasih ya untuk perkenalan singkatnya teman Pro 2. Dan menarik sekali untuk di kesempatan sore hari ini sebagaimana tema kita ya. Dapat masih sulit untuk nyebutin pirotek karena baru ya teman Pro 2 ya, masih belajar dulu nih ngomong, takut nanti salah gitu ya. Inovasi mahasiswa ubah plastik jadi bahan bakar, teman Pro 2. Nah, mungkin Pak Heri atau juga Rangga ya bisa sedikit ceritakan ya terlebih dahulu apa itu pirotek. Benar?
1: Betul
0: ya. Dan bagaimana awal mula ide ini ya, ide menciptakan alat ini nih, atau kenapa kepikiran gitu untuk buat pirotek ini?
1: Oke, untuk awal ide ini muncul, ini berawal dari keresahan masyarakat ya, semua dari situ. Gimana terkait dengan limbah sampah plastik ini menjadi isu nasional juga, kemudian kita di Aceh Barat juga menjadi isu yang hangat diperbincangkan sebenarnya. Berawal dari itu saya memiliki ide bagaimana sampah ini bukan hanya dibakar atau dibuang di TPA ya, tetapi sampah ini menjadi nilai lebih. Nah, di sini muncullah ide kami bagaimana menciptakan alat yang kami namakan itu pirotek, yang mampu mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar. Seperti itu.
0: Oke, mungkin Rangga, ini ya, mengapa tim memilih fokus ya mengolah sampah plastik menjadi energi, bukan jenis limbah lainnya?
2: Baik, kenapa kami memilih sampah plastik? Karena sampah plastik itu sangat sulit terurai. Jadi di situ kami memilih sampah plastik ini dan sangat sulit terurai saja, Bang.
0: Itu iya, apalagi tadi menjadi isu nasional ya, iya. Pak Heri ya.
1: Betul.
0: Sampah di mana-mana gitu kan, masyarakat pastinya banyak sampahnya nih. Kita berharap dengan inovasi terbaru ini tentunya bisa memberikan solusi ya. Apalagi kan mahasiswa itu kan agen of change ya kan, agen perubahan gitu ya kan. Jadi ini mungkin menjadi solusi yang terbaik ya, awal kenapa teman-teman dari Fakultas Teknik ini tentunya memilih sampah ya sebagai bahan eksperimen itu gitu Pak ya.
1: Betul.
0: Bisa ya, bisa dibilang seperti itu ya. Oke, bagaimana nih Pak cara kerja Pirotek ya dalam mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar?
1: Oke, di sini Pirotek ini memiliki tiga fase sebenarnya. Mm-hmm. Fase pertama itu fraksi yang dikeluarkan itu fraksi padat, yaitu mm-hmm. pembakaran hasil dari bahan baku seperti plastik. Mm-hmm. Nah itu hasilnya seperti residu ya kita sebutkan, mm-hmm. itu menjadi limbah padat. Kemudian di fase kedua itu limbah cair ataupun yang disebut dengan bahan bakar tadi. Kemudian mm-hmm. di fase ketiga itu yaitu bahan gas mm-hmm. yang keluar dari proses pirolisis tersebut. Mm-hmm. Untuk bagaimana prosesnya itu terjadi, yang pertama itu adalah reaktor melakukan pembakaran mm-hmm. bahan baku plastik itu, kemudian akan mengeluarkan uap panas mm-hmm. dan melewati pipa yang disebut dengan pipa
2: spiral.
1: Spiral ada, mm-hmm. kemudian ada namanya kondensasi. Ada proses kondensasi yang mengubah uap menjadi zat cair. Nah, disitulah muncul minyak atau BBM untuk skala industri ya. Mm-hmm. Artinya BBM itu masih semacam minyak mentah mm-hmm. yang bisa di proses lagi menjadi beberapa turunannya. Mm-hmm. Seperti itu proses secara singkatnya.
0: Iya, ya mungkin teman produser untuk lebih detailnya juga bisa mengirimkan pesan singkat ya melalui telepon atau juga WhatsApp produser 08 11 68 77 903. Kalau misalkan ada pertanyaan ya, pastinya banyak pertanyaan, banyak ingin tahu terkait dengan Pirotek ini teman produser ya. Nah, kita bicara masalah sampah untuk di sore hari ini, kita juga ingin tahu jenis-jenis sampah apa saja nih yang bisa digunakan untuk bisa didaur ini. Mungkin siapa yang bisa jawab? Angga nih kayaknya.
2: Jenis-jenis sampah yang bisa dikelola untuk bahan baku Pirotek ini atau pirolisis teknologi ini berupa styrofoam, mm-hmm. Plastik, plastik botol minuman, mm-hmm. Dan seperti plastik-plastik yang sudah ini yang menjadi sampah lah gitu mm-hmm. ya. Ya itu saja.
0: Yang tentunya sampah sehari-hari ya, ya gitu ya, yang betul. Banyak kita temui di lingkungan masyarakat ya, kita betul. Gitu ya. Mungkin kalau Pak Heri ada bahan-bahan lain nggak, atau plastik-plastik lain mungkin ada tambahan nggak?
1: Kalau untuk bahan baku Pirotek ini mm-hmm. sebenarnya sampaikan Nevages tadi mm-hmm. ya, tadi dari beberapa sampah tadi yang paling umum digunakan itu plastik ya.
0: Plastik,
1: paling banyak kita iya. jumpai. Mungkin di pinggir-pinggir jalan itu iya. berserak sampah plastik.
0: Iya.
1: Sebenarnya yang paling banyak mengandung, kalau beberapa referensi kami baca mm-hmm. itu styrofoam banyak mengandung minyak ya. Mm-hmm. Tapi kan agak sulit kita cari sampah styrofoam mm-hmm. gitu. Tapi ya. Tadi kembali lagi
0: kalau styrofoam biasanya di rumah makan ya. Oke. Oke, okay. Okay, nah teman Pro 2, berikut kita juga ingin tahu terkait dengan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar dan berapa hasil yang bisa diperoleh nih Pak Heri.
1: Untuk waktu proses pirolisis ini, kami kan alat kami masih skala prototipe ya, mm-hmm. artinya masih skala kecil kapasitasnya. Mm-hmm. Jadi kami kemarin memproduksi itu sekitar kurang lebih 45 sampai 60 menit lah mm-hmm. untuk prosesnya. Mm-hmm. Itu baru dia menghasilkan cairan minyak tadi ya. Mm-hmm. Itu dengan suhu di dalam reaktor harus dijaga. Mm-hmm. Seperti itu.
0: Ya pasti di sini kan ada alat-alat nih yang dibutuhkan ya. Nah sejauh ini itu untuk alat-alatnya sendiri teman-teman di lapangan itu ada kayak bingung gak sih gitu, atau ada kendala apa sih untuk alat-alat yang tersedia untuk bisa membuat sampah ini menjadi bahan bakar nih sejauh ini. Kira-kira mungkin bisa diceritakan juga nih Pak Heri.
1: Oke. Untuk material yang digunakan itu, mm-hmm. kami bersyukur sih di komplek itu ada mm-hmm. pekerja dari IMM ya, mm-hmm. memberikan material yang mm-hmm. kami butuhkan seperti mm-hmm. drum bekas mm-hmm. yang diberikan ke kami untuk riset tadi itu. Mm-hmm. Kemudian kami menggunakan juga material bekas lainnya, itu dari plat-plat yang nggak kepake. Habis itu ada besi hulu yang nggak kepake, kami gunakan itu. Ada ada juga beberapa material kami beli seperti pipa besi,
2: besi hulu
1: ada juga yang kena kurang. Kemudian ada keran itu yang kami beli lah. Artinya banyak swadaya dari masyarakat juga.
0: Banyak swadaya dari masyarakat, dari lingkungan sekitar gitu ya. Dimanfaatkan gitu dari mulai sampahnya dan peralatan untuk bisa membuat ini, bisa dikatakan mesin atau apa nih Pak Heri?
1: Sebenarnya ini hanya inovasi ya, inovasi teknologi pirolisis itu. Sebenarnya pirolisis ini bukan hal baru sih di kita. Kalau kita lihat di beberapa daerah, khususnya di Indonesia saja, banyak yang menggunakan proses pirolisis ini untuk mengelola sampah ya. Tapi kalau kita di Aceh, khususnya di Aceh Barat ya, kayaknya ini baru pertama kali
0: iya,
1: kan
0: benar.
1: Membuat inovasi ini ya.
0: Iya, dapat juga tadi kan obat sampah plastik jadi bahan bakar. Kaget juga gitu kan, sempat riset-riset juga gitu tadi. Makanya sepertinya juga teman Pro 2 ini kayaknya masih butuh apa nih kira-kira dari percobaan ini nih, inovasi ini nih. Mungkin Pak Heri bisa apa, bisa sedikit kasih gambarannya gitu. Kira-kira kita kurangnya atau kelemahannya apa gitu, yang dibutuhkan apa gitu. Pastinya kepingin kedepannya lebih bagus dong ya kan. Lebih mantap, lebih paten gitu ya. Nah kalau menurut Pak Heri sendiri apa nih kira-kira?
1: Kembali tadi saya sampaikan, ini hanya sebatas prototip, berarti masih skala kecil ya. Harapan itu prototip ini atau pirotek ini jangan berhenti sampai di sini. Artinya kita melakukan inovasi-inovasi yang terus membangun alat ini menjadi sempurna. Ya, di samping kita melakukan inovasi kan kita juga butuh dukungan lah, ya kan. Kalau kita jalan sendiri tanpa ada dukungan orang sekitar, ataupun kalau kami di instansi ada Universitas Teguh Umar yang mendukung ya kan, kemudian dari segi dari Pemda mungkin bisa mendukung, mudah-mudahan alat ini bisa dikembangkan lagi karena masih banyak kekurangan ya. Kami berencana juga nanti akan ada perbaikan-perbaikan seperti penambahan reaktor, kemudian ada pengatur suhu dan tekanan, kemudian ada proses pembakarannya itu sendiri. Nah selama ini kami menggunakan sisa kayu bakar. Rencana kami ke depan akan kami ubah menggunakan inovasi juga dari kompor. Mungkin ada beberapa referensi, kita menggunakan oli bekas atau minyak jelantah ya. Kita tahu program MBG ini kan banyak
0: minyak jelantah, ya.
1: Mungkin bisa jadi inovasi nanti itu.
0: Iya, bisa di apa, diolah lagi gitu maksudnya ya.
1: Untuk bahan bakar tadi.
0: Oke, nah untuk Faga sendiri sejauh ini teman-teman mungkin di kampus ya, bagaimana nih reaksi teman-teman dalam inovasi pirotek ini sendiri?
2: Reaksi dari teman-teman kampus ya sedikit kaget juga sebenarnya kan. Jadi karena sebelum-sebelumnya
0: belum pernah melakukan eksperimen seperti ini ya, dan mereka nggak tahu gitu. Faga sendiri pun juga, oh kok bisa ya sampah ini diubah jadi bahan bakar gitu, ya kan? Ini ada samplernya yang dibawa ya. Ada samplernya yang dibawa. Mungkin Pak Heri bisa menjelaskan sampel yang dibawa ini kan ada dua nih, ya. Mungkin ini yang agak sedikit pekat ini kenapa gitu, yang udah mulai jernih udah kayak parfum ini. Ini hasil proses seperti apa nih? Mungkin Pak Heri bisa dipegang atau bisa dijelaskan ke audiens ya. Bisa lihat ke kamera nih.
1: Oke, ini sebenarnya mohon maaf juga, nanti kami tidak punya botol yang khusus minyak ya. Jadi kami menggunakan botol parfum. Nah, di sini ada dua sampel yang kami bawa ya. Ini kenapa masih terlihat keruh ya? Ini artinya proses awal ataupun minyak dari industri langsung. Artinya belum ada treatment. Emang rata-rata kalau plastik itu kita buat pirolisis, hasilnya itu lebih gelap. Kemudian kita kemarin mencari referensi bagaimana supaya ini lebih bagus lagi. Nah kami membeli juga beberapa kayak katalis untuk melakukan treatment. Dan alhamdulillah hasilnya juga jauh berbeda ya, lebih jernih. Kemudian baunya juga lebih soft dibandingkan dengan yang pertama ini lebih kuat bau sampahnya.
0: Bau kawat kebakar gitu ya. Oke, berarti ini apa hasil dari berapa sampah nih? Berapa kilo sampah ini, Pak Heri?
1: Ini kemarin kami kebetulan banyak styrofoam hasil lab ya, mm-hmm. sisa-sisa barang di lab kami nggak mm-hmm. pakai lagi, kami mm-hmm. gunakan untuk proses ini. Mm-hmm. Ini sekitar mungkin kalau dikiloin
2: ada satu kilo
1: paling ya.
2: Ada mm-hmm. pak, satu kilo. Ada.
1: Mm-hmm. Cuma sisa ini banyak yang minta kemarin tuh yeah. orang tuh uji coba gitu mm-hmm. kan. Nah, kami kasih aja lah.
2: Karena penasaran sama juga kan.
0: Iya, Dapa juga penasaran nih kalau dibakar betul bakar ya, Pak ya?
1: Iya, terbakar. Ya.
0: Oke, berarti ini apa Pak? Ini udah pernah diuji coba nggak sih Pak untuk apa tuh kebutuhan sehari-hari gitu Pak?
1: Kalau untuk saat ini kami belum ada uji coba ya. Mm-hmm. Artinya hanya sebatas membakar. Berarti ini ada kandungan bahan bakarnya. Mm-hmm. Tapi insya Allah ke depan kami akan men-treatment lagi mm-hmm. sehingga minyak yang dihasilkan itu fraksinya itu fraksi bensin. Mm-hmm. Itu ada beberapa treatment yang kami akan lakukan nanti. Insya Allah nanti kita uji coba lah kendaraan ya.
0: Oke, tadi Dava penasaran dengan katalis ya Pak ya. Itu gimana maksudnya katalis?
1: Nah katalis itu semacam zat untuk mengikat bau, kemudian mm-hmm. ada karbon aktif yang di dalam minyak industri lah ya, minyak awalnya mm-hmm. kemudian diikat menggunakan katalis tadi mm-hmm. nah katalis itu kita campurkan mm-hmm. kemudian kita aduk mm-hmm. kita diamkan selama kurang lebih 6 jam
0: berarti tadi itu dibeli Pak ya?
1: Beli.
0: Biasanya belinya di online atau dijual di pasar ada nih Pak?
1: Itulah susahnya kita di sini mm-hmm. tidak ada ya kami udah cari-cari keliling gak ada
0: di pasar,
1: akhirnya di online beli
0: di online ya alhamdulillah sekarang udah bisa online ya, juga ya Pak ya. Oke, nah ini berarti dalam proses ini semua berarti Bapak mengerjakan bersama mahasiswa.
1: Ya benar, ini sebenarnya mahasiswa bimbingan skripsi saya semuanya.
0: Iya.
1: Jadi kita inovasi lah, mm-hmm. artinya apa yang kita lakukan ini mm-hmm. menjadi apa, mereka mengingat nanti ketika mm-hmm. kuliah dulu mm-hmm. pernah melakukan sesuatu untuk masyarakat.
0: Benar-benar. Dan tentunya ini bisa dikembangkan nanti setelah mereka tamat gitu ya Pak ya.
1: Iya betul sekali.
0: Iya, nggak cuma berinovasi di kampus setelah selesai kuliah mereka nggak ini ya, nggak maksudnya nggak meneruskan lagi gitu ya. Ya pastinya ini tugas Rangga ya untuk kedepannya ya seperti apa ke kontinuitasnya gitu setelah kuliah bisa melanjutkan apa yang sudah dipraktekkan bersama Pak Heri gitu ya Pak.
1: Betul,
0: Heri ya.
1: Harapannya seperti itu.
0: Harapannya seperti itu. Mungkin ini sendiri Rangga sendiri mungkin sejauh ini kan pasti suatu inovasi yang baru gitu ya kan. Pastinya Rangga bisa melihat peluang ya, peluang dari inovasi ini gitu. Nah seperti apa nih kalau menurut Rangga lihat ya sejauh ini potensi Pirotek ini sendiri gitu ke depannya dalam masyarakat khususnya Pantai Barat Selatan Aceh nih.
2: Potensi ke depannya untuk alat pirolisis ini ya cukup bisa dikembangkan seharusnya mm-hmm. Bang ya mm-hmm. untuk kenapa harus dikembangkan karena ya tadi yang dibilang Pak Heri keresahan masyarakat tentang sampah ini mm-hmm. karena yang namanya sampah plastik kan susah terurai gitu. Lebih itu ya.
0: Iya, karena polusi ya. Karena kan bisa merusak lingkungan. Iya, tapi kalau misalkan dipergunakan dengan cara yang tepat ya, seperti pirotek ini pirotek. Tentunya sampah yang tadinya jadi apa ya? Jadi kendala menjadi solusi gitu ya, Pak Heri ya. Oke, ini sangat luar biasa sekali nih teman Pro 2. Silakan teman Pro 2 yang mau bergabung bersama Dava di 08 11 68 77 903. Dan terima kasih juga untuk teman Pro 2 yang sudah stay tune di 90,3 FM atau juga melalui channel YouTube RRI Molabo yang sudah menyaksikan melalui live YouTube RRI Molabo untuk di kesempatan sore hari ini bersama dosen teknik ya Universitas Teguh Umar ada Pak Heri dan bersama Rangga juga nih teman Pro 2 untuk di kesempatan sore ceria di kesempatan edisi hari ini teman Pro. Tentunya kita bicara suatu inovasi yang sangat luar biasa ya hari ini, sampah diubah menjadi bahan bakar teman Pro 2, dan di mana bahan bakar sekarang kan lagi langka ya. Adapun harganya juga tinggi ya kan, pastinya udah terasa nih ya ketika ke SPBU. Iya, udah ini gitu. Mungkin kalau kita punya inovasinya, sampah ini tentunya bisa diproduksi menjadi bahan bakar gitu ya Pak ya. Mungkin ini juga menjadi solusi yang sangat luar biasa nih teman Produa, dan tentunya kita berharap inovasi ini nggak cuma ajang ini ya, ajang menemukan inovasi baru, tapi juga menjadi solusi bagi masyarakat ya, dampak yang nyata gitu ya Pak Heri ya, kita harapkan ya. Rangga juga ya. Nah, berikut Pak Heri, apa nih manfaat utama dari Pirotek ya bagi masyarakat ya, khususnya dalam mengatasi persoalan sampah plastik?
1: Untuk manfaat ya, kita kalau di teknik industri itu kan basicnya itu ataupun landasannya itu kan bisnis ya. Artinya Pirotek ini menjadi suatu bisnis ke depannya. Mudah-mudahan dengan ada Pirotek, masyarakat itu tidak hanya membuang sampah, membakar sampah, tetapi bisa menjadikan nilai jual. Misalkan kalau di beberapa daerah itu menjadi ada bank sampah. Kemudian sampah itu dalam menjadi pirolisis ataupun minyak. Nah, itu kan menjadi peluang bisnis. Masyarakat yang awalnya enggak peduli dengan sampah, tapi akhirnya mereka peduli, mengumpulkan gitu sampahnya kan. Bisa dirupiahkan, jadi profit juga bagi mereka. Harapan kedepannya seperti itu.
0: Kalau untuk Rangga sendiri harapannya gimana nih, terutama untuk teman-teman mahasiswa gitu kan, dan dampak positifnya bagi masyarakat sendiri gitu ketika Pirotek ini mungkin terus berjalan dengan baik kedepannya gitu ya, pastinya ini menjadi solusi ya. Kalau tadi sampah itu tentunya merusak lingkungan, dengan adanya ini mungkin sampah itu menjadi cuan ya Bang.
2: Jual nilai ekonomi.
0: Iya, menjadi jual ekonomi gitu. Harapannya gimana nih kalau untuk Rangga sendiri ke depan, terutama untuk mahasiswa dan masyarakat di sekitar kampus mungkin, efek dari teknologi Pirotek ini?
2: Nilai positifnya untuk yang dari kampus yaitu ya, jangan jadikan sebuah pajangan lah alat ini, dan seharusnya harapan kami juga begitu, bisa bermanfaat bagi masyarakat yang untuk mengelola sampah plastik yang sulit terurai ini.
0: Iya, mungkin aktivitas ini udah awal mulanya ini bisa diceritakan nih Heri, dimulai mungkin pertama sekali apa dilakukan eksperimen ini itu kapan, tahun ini atau tahun berapa, atau udah lama gitu di kampus itu?
2: Untuk eksperimen alat pirolisis ini mulai eksperimennya ini semenjak dari bulan Juni Bang.
0: Juni 2026. Oh, bulan lalu ya berarti.
2: Bulan lalu ya Bang. Karena kan ini dijadikan untuk
0: baru ya berarti ya. Oke, sebelumnya mungkin udah pernah dibincangkan tapi belum apa ya, belum dapat support mungkin, belum punya alat yang mendukung atau kendala apa nih?
2: Ya, sebelumnya sudah pernah dibincangkan juga dengan tim, jadi kami terkendala dengan seperti ya support system gitu kan Bang, system kayak materialnya tadi. Nah, dari situ jadi setelah dapatnya super system dari Bapak Heri sendiri, kami dibimbing dan sampai alat ini jadi.
0: Oke, tadi dengar-dengar juga sempat ada yang bilang ini mengikuti kompetisi atau perlombaan, itu benar atau gimana nih ceritanya nih? Awal mulanya gitu ya?
2: Iya.
0: Benar ya, ini kompetisi apa dan jenjang apa nih kompetisi yang dimaksud nih?
2: Kompetisi yang kami ikuti ini yaitu UTU Award Bang.
0: UTU Award, oh iya.
2: Jadi kami ya berinisiatif untuk ikutkan alat ini sebagai alat lomba, untuk lomba ini
0: gitu. UTU Award yang setiap tahunnya ya tentunya ya. Jadi ini suatu inovasi baru gitu yang sangat luar biasa. Dan kenapa sih memilih Pirotek ini? Mungkin karena di sini banyak sampah gitu ya kan, di kawasan Pantai Barat Selatan Aceh ini isu sampahnya itu sangat luar biasa gitu ya, seperti sampah yang di laut, di darat gitu kan, yang sangat apa mencemari lingkungan gitu. Mungkin ini satu alasan gitu teman-teman dari teknik ini untuk mengambil Pyrotex ini alasannya, atau ada alasan lain?
2: Alasannya kami memilih membuat alat pirolisis ini karena keresahan masyarakat tadi.
0: Iya,
2: Bang.
0: Iya, benar.
2: Kami mencarilah solusi untuk sampah-sampah yang sangat sulit terurai ini, Bang. Nah, jadi kami coba untuk ya membuat alat pirolisis ini.
0: Iya, gitu, Bang. Amin ya. Kita berharap semoga ini menjadi solusi nyata ya bagi masyarakat ya. Enggak cuma enggak cuma menjadi isu sampah gitu di lingkungan kita, tapi sampah itu sendiri bisa mendatangkan solusi yang positif ya bagi masyarakat, yaitu bisa menghasilkan bahan bakar. Sangat dibutuhkan ya. Yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat tentunya nih Teman Pro 2. Waduh, dapat sampai merinding ya kan kalau nanti kalau harga BBM jadi murah gitu ya Pak ya. Ya, harapannya seperti itu gitu. Nah, sejauh ini mungkin Pak Heri bisa ceritakan kendala-kendala dalam proses bisa dibilang penyulingan atau enggak, atau apa nih? Beda ya berarti ya Pak Heri ya. Pyrotex ini Pyrotex ini ya. Sejauh ini mungkin Pak Heri masih punya kendala apa sih gitu yang tentunya menjadi apa penghambat ya, kalau misalkan ini dibiarkan tentunya Pak Heri juga kepingin solusi dong ya, gitu kan. Mana tahu nanti ada yang dengerin kita gitu, ada yang tertarik gitu ya dengan inovasi ini gitu, mungkin mereka juga bisa berkolaborasi gitu sama teman-teman mahasiswa UTU khusus Fakultas Teknik gitu ya. Mungkin apa nih Pak Heri bisa ceritakan?
1: Ya, selama proses produksi alat ini ya, kendala yang paling kami rasakan itu yang pertama, ini kan alat perdana ya, artinya trial error itu terjadi, perbaikan-perbaikan terjadi sebelum kami uji coba, itu kendala utama ya, karena menjadi alat perdana kami. Kemudian kendala berikutnya itulah dari segi finansial sih sebenarnya. Finansial kami kan juga terbatas ya. Apalagi kami, partner saya juga mahasiswa sendiri.
0: Mahasiswa, iya benar.
1: Jadi kami semua serba ya swadaya kami sendirilah. Ya itu menjadi kendala utama sehingga alat ini belum sempurna. Rencana yang kami rencanakan sebelumnya itu kan mungkin gak seperti ini alatnya, tapi ketika perjalanan
0: di lapangan
1: kendala aspek dari finansial tadi, akhirnya kami putuskan untuk cukup di sini dulu, kita uji coba. Kalau memang gagal nanti kita perbaiki lagi, dan alhamdulillah berhasil walaupun tadi belum sempurna alat ini, masih butuh perbaikan-perbaikan lagi.
0: Seperti itu ya. Nah, kalau untuk Angga sendiri gimana? Ada kendala atau harapannya gitu terkait dengan Pyrotex ini mungkin bisa masuk award gitu? UTU Award. Apa nih harapannya?
2: Harapannya ya di UTU Award ini bisa menduduki juara. Karena
0: amin.
2: Ya amin. Karena harapannya.
0: Ini kapan nih ininya UTU Award-nya?
2: Untuk UTU Award-nya puncaknya tanggal 24 September kalau nggak salah.
0: Oh masih lama ya.
2: Masih lama Bang.
1: Tapi pengumuman nominasi ya 10 besarnya
2: itu di bulan Agustus Bang, tanggal
0: 12. Oh bulan depan ya. Berarti ini harus dipersiapkan semua ya Pak Heri ya.
2: Harus dimantapin lagi gitu ya.
0: Oke, amin ya, semoga nanti bisa masuk ya di nominasi UTU Award yang tentunya bulan depan ya, harapannya semoga masuk, ini pasti masuk lah ya.
1: Mudah-mudahan.
0: Oke, untuk Angga sendiri harapannya terkait Pyrotex ini dari kampus ya, dari kampus Universitas Sukumar atau dari fakultas sendiri gitu, ada minta dukungan apa nih kira-kira untuk agar Pyrotex ini ya bisa lebih bagus lagi lah gitu. Itu juga sangat udah dapatnya hampir takut ya, takut kebakar gitu ya. Apa nih harapannya?
2: Harapan untuk fakultas maupun prodi yaitu lebih memperhatikan lah inovasi-inovasi yang ada pada mahasiswanya untuk mendukung, memantapkan inovasi yang dibuat oleh mahasiswa tersebut.
0: Kalau untuk teman-temannya, teman-teman kuliah, harapan Rangga sendiri apa?
2: Untuk teman-teman seperjuangan kuliah ya,
0: apa mereka lebih semangat gitu untuk terus berkarya ya kan?
2: Iya betul.
0: Ya, dukungannya juga butuh ya kan, tenaganya ya, ide-idenya gitu ya. Iya pastinya kita doakan semoga teman-teman ini bisa mendukung, bisa, ya mendukung ya. Rangga, mendukung Pak Heri juga. Oke, untuk Pak Heri apa nih harapannya ya terkait dengan inovasi Pirotek ini ya di kampus Universitas Tuku Umar gitu, baik dari segi akademisi ke kampus gitu dan juga pemerintah gitu ya, terkait dengan inovasi ini seperti apa nih harapannya Pak Heri?
1: Ya untuk harapan ya, sebelum ke harapan saya di sini perlu mengapresiasi dulu sebenarnya sebagai dosen pembimbing ya kepada anak-anak didik saya, mahasiswa-mahasiswa teknik industri yang memiliki kepekaan ya terhadap fenomena apa yang terjadi di sekitar. Saya sangat apresiasi, jarang sekali kalau saya lihat itu apa ya, kepekaan mereka terhadap masalah di sekitar.
0: Iya, lingkungan ya.
1: Nah, itu sebetulnya saya apresiasi mereka, kemudian semangat juangnya lah. Kemudian ya tadi semangat juang ini justru tidak dapat berjalan dengan lancar ketika tadi harapan ini. Harapan apa yang kami ingin sampaikan sebenarnya kan? Yang pertama mungkin harapan kami alat ini tidak hanya sebatas sampai di sini. Butuh pengembangan lebih lanjut. Mungkin pihak-pihak seperti instansi ya kayak Universitas Tuku Umar bisa mendukung. Semoga alat ini bisa menyelesaikan ataupun meminimalisir sampah yang ada di sekitar. Dukungan dari universitas sangat kami butuhkan lah. Dari segi moral ataupun semangat kami itu penting sekali. Kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa ada dukungan dari pihak kampus. Karena kami juga bekerja di kampus. Ya kan? Jadi itu sangat kami harapkan ya. Itu. Kemudian selanjutnya untuk pemerintah daerah mungkin bisa dilirik sedikit ya. Artinya ini loh ada ide-ide anak-anak bangsa kita, anak-anak Aceh Barat ini loh, yang merupakan alat ini cikal bakal solusi yang bisa dikembangkan nanti di kemudian hari menjadi solusi sampah yang selama ini tidak ada ujungnya. Saya juga melihat kemarin Pak Kepala DLH ya juga menyoroti bahkan inisiatif untuk memasang CCTV ya barang siapa yang membuang sampah sembarangan nah terpantau. Nah ini kami juga membuat satu inovasi yang mudah-mudahan dilirik ya. Artinya dilirik itu perhatiannya kemudian ya bisa menjadi solusi
0: juga. Iya, solusi dan kolaborasi juga ya betul. Tentunya ya Pak Heri ya. Oke, terima kasih Pak Heri sudah main-main ke Produce. Semoga inovasinya terus dikembangkan dan bisa memberikan manfaat yang luar biasa untuk masyarakat ya. Ya tentunya inovasi ini enggak berakhir di sini, tapi inovasi ini juga tentunya jangka panjang ya Pak Heri ya. Iya, berkelanjutan dan bisa menjadi solusi dari permasalahan kita selama ini. Amin. Baik teman Pro 2 dimanapun berada dan sudah tuntas juga nih untuk kebersamaan Dapa menemani ruang dengar kamu di sore ceria ya langsung melalui frekuensi 90,3 FM atau juga yang sudah menyaksikan kita melalui live YouTube RRI Mulabu untuk di kesempatan sore ini. Selamat sore, terima kasih untuk Bapak Heri Tri Irawan ya. Betul. Oke, dan juga untuk Rangga Fages ya, salah sebutin sering suka Fages tadi ya. Sukses selalu ya. Semoga bisa masuk nominasi UTU Award ya untuk ini Piroteknya ya. Teman Pro 2 dan waktunya juga kita harus pamit undur diri dari Indra dengan kamu. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 90,3 FM. Pro 2 Melabu. Teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kondangan nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

Payung khas Aceh dalam upacara Intat Linto Baru memiliki makna simbolis. Intat Linto Baru yang berarti mengantar pengantin laki-laki baru adalah bagian dari prosesi pernikahan yang menandai kedatangan pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan. Payung yang digunakan dalam upacara ini menjadi simbol perlindungan, kehormatan, dan juga sebagai pengingat agar pengantin senantiasa bersama. Motif payung kuning khas Aceh memiliki makna yang kuat terkait kesultanan, keagungan, dan kebangsawanan. Warna kuning melambangkan kekuasaan dan kedudukan tinggi, sejalan dengan peran Linto Baru dalam upacara adat sebagai tokoh yang dihormati.

0: Masalah penegakan hukum adalah kesadaran kita semua, siapapun kita, dimanapun kita. Soal kesadaran hukum perlu kita tumbuh kembangkan, termasuk di jalan raya.
1: Duh, Bapak, yang sabar dong, kan masih macet, jangan main klakson terus.
2: Biar kita cepat sampai.
1: Bagaimana mau cepat sampai? Uang masih macet, sabar dong. Lagian, Bapak juga jangan sembarangan membunyikan klakson. Klakson tidak boleh dibunyikan sembarangan. Kita harus mengikuti etika yang berlaku. Klakson boleh dibunyikan hanya sekali atau dua kali saja. Penggunaan klakson sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 1993 pasal 71. Kalau salah-salah dalam membunyikan klakson, kita akan dihukum dengan hukuman kurungan 1 tahun penjara atau denda sebesar Rp250.000. Memang Bapak mau?
0: Hanya dengan kesadaran yang tinggi, mentaati semua aturan lalu lintas, kita dapat mewujudkan ketertiban, keamanan, dan keselamatan kita semua.
3: Bayangkan, di mana udara bersih, sampah tak berserakan, dan air mengalir jernih. Dunia itu bukan impian. Dunia itu bisa kita wujudkan, mulai dari kebiasaan kecil. Menjaga kebersihan bukan hanya soal penampilan, tetapi tentang kesehatan, kenyamanan, dan kepedulian. Saat kita menjaga kebersihan, kita menjaga diri sendiri dan juga orang lain. Ayo mulai dari sekarang. Buang sampah pada tempatnya, cuci tangan dengan sabun, bersihkan rumah dan lingkungan secara rutin. Bersih itu sehat, bersih itu kuat. Mari kita jadikan kebersihan sebagai gaya hidup. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia untuk Indonesia yang bersih dan sehat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Welcome to Aceh Barat, Kota Melabu. Saya adalah Tuan Kopi Terbalik yang akan memandu Anda bagaimana caranya minum kopi dengan gelas posisi terbalik. Ini bukan magic, ini bukan sihir, tapi ini cara masyarakat Melabu minum kopi dengan cara yang extraordinary atau di luar kebiasaan orang pada umumnya. Kopi cup atau kopi terbalik disajikan dalam gelas yang diletakkan terbalik di piring kecil. Ujung sedotan dijepit ke dalam gelas. Saat melihat kopi cup yang disajikan seperti itu, pasti bingung bagaimana meminumnya. Caranya adalah dengan memasukkan ujung sedotan ke dalam gelas, lalu tiup perlahan hingga keluar kopi di sekitar gelas. Setelah kopi keluar, sedot saja kopinya menggunakan sedotan. Nikmat! Cara yang sangat berbeda dari masyarakat Melabu menikmati secangkir kopi. Cuma ada di Melabu, Kopi Cup.

0: Korupsi itu mencuri uang orang.
1: Orang jahat yang mencuri nggak tahu.
2: Sejenis demo.
3: Nggak tahu.
4: Nggak tahu.
5: Nggak tahu.
6: Suka nonton tapi nggak tahu.
7: Perkaya diri sendiri.
8: Menggelapkan orang.
9: Menggelapkan uang negara.
0: Korupsi itu nggak boleh.
7: Karena itu perbuatan tidak terpuji atau tercela.
9: Haram.
10: Nanti masyarakatnya nggak punya duit lagi.
2: Soalnya marah-marah gitu.
0: Yang korupsi itu orang yang jahat.
2: Jelek.
0: Korupsinya biasanya yang ada di DPR.
1: Orang jahat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman terbaik kamu 90,3 FM pukul 17.55 menit informasi waktu di studio. Teman Pro 2 lagu-lagu religi akan dapat hadirkan sembari kita menanti waktu berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Malabo dan sekitarnya. Dan fotokan selamat sore, terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap bersama Pro 2 RRI Malabo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia

روح الروح روح الروح.

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh

atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan bumi.

0: dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 16, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.

Dalam surat 59 Al-Hazar, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang fasik itu ialah orang-orang yang melupakan perintah Allah, seperti tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat, tidak mau puasa, dan lain-lain. Jika kita buktikan orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain di masyarakat, tampaknya masih banyak dari kita yang terkena penyakit fasik. Apakah kita berada di antara mereka?

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

0: Wow.
1: Halo semuanya.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Wow. Dan selamat malam juga buat teman Produa di seluruh Indonesia. Hari ini kita di mana? Biasanya di studio.
2: Berbeda ya.
1: Iya. Wah, makanya malam ini kita spesial banget bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Dubasi.
2: Yes. Dubasi, stay tune terus di MLC Music.

0: Ngobrol Dua seluruh Indonesia masih di MLC
1: Music Live Chat.
0: Yes, dan kita sudah akan ngobrol-ngobrol
1: yes.
0: bareng sama
1: The Masi.
0: Halo. Selamat malam.
2: Malam.
1: Gimana kabarnya abang-abang?
3: Sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Waduh.
0: Semangat banget nih.
1: Ya.
0: Kayaknya fans Spanyol kayaknya nih.
1: Aduh, baru fans apa nih berarti Piala Dunia nih?
3: Wow. Inggris.
1: Oh, Inggris. Nanti malam dong.
0: Asik. MU ya, soalnya jadi Inggris. Kalau karena
2: Prancis sebenarnya.
0: Aduh. Apa kalau ini rada bete
2: ya? Sedih nih, lagi sedih.
0: Kaki.
2: Italia.
1: Wah, Italia.
2: Lalu masuk itu nggak masuk. Gak ada dah kayaknya itu.
1: Aduh.
0: Kawai.
3: Yang jelas-jelas aja ya, Spanyol.
1: Oh, Spanyol, bener.
0: Dukung siapa yang menang?
2: Sebutin satu pemainnya cepet. Nah,
3: ya. Siapa? Polo,
2: pelawak itu.
0: Air mungkin kali ya.
2: Puyo.
1: Pemain. 20 tahun lalu kayaknya itu ya.
2: Main. Luis Figo.
0: Kayaknya mainnya pas zaman ini ya, PES 2010 kayaknya.
1: Aduh, lama-lama.
0: Kare.
2: Argentina.
1: Wih, oke.
0: Boleh. Oke.
1: Okay. Alright, tapi prediksi nanti malam, Bang Rian. Berapa nih, Inggris bisa menang nih?
2: Inggris menang kayaknya.
1: Oh, menang ini.
2: Tapi biar seru mungkin 3-2 kali ya.
1: Asik.
0: 3-2 banyak banget golnya itu.
2: Seru ya, biar seru.
1: Biar seru, bener.
0: Kita jadi analis bola gini ya, jadi.
2: Okay. Tapi menang Inggris kayaknya.
1: Menang Inggris tetap ya?
0: Yakin. Aman.
1: Alright. Berarti Jersey. Wonderwall nanti tetap berkumandang.
2: Karena kan Liam mau
1: apa datang. Nyanyi
2: iya, langsung, iya, memimpin bener. Wonderwall nanti kalau final kan.
1: Kalau final.
0: Ya udah deh. Aduh, The Massive. Aduh, banyak banget yang bisa dikulik dari The Massive ya.
1: Bener lagi.
0: Banyak
1: banget. Gokil.
0: Emang nih zaman-zaman gua kecil.
1: Bener. Era-era 2000-an tuh band-band lagi merajalela ya.
0: Tapi ya,
1: lagu-lagunya.
0: Mungkin yang akhir-akhir ini yang paling kita dekat sehari-hari itu ini ya. Halte
1: The Massive Petukangan.
0: Iya,
1: itu gimana ceritanya bisa namain sebuah halte gitu?
2: Kita pun sampai hari ini masih amazed ya dengan
1: okay.
2: Kita bisa punya halte ya. Sebenarnya yang cukup bikin kita bersyukur adalah selain naming rights itu juga ternyata halte Petukangan The Massive itu benar-benar tepat di depan kantor The Massive.
0: Iya. Yeah.
1: Oh iya, benar.
2: Itu benar-benar kita enggak setting ya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi emang bahkan si ruko itu sudah ada sejak sebelum
1: ada
2: halte gitu, jadi nggak tahu ya ternyata sekarang ada Petukangan The Massive tapi itu depan persis
1: kantor
2: kita gitu.
1: Oke.
0: Banget ya.
2: Tapi sebenarnya untuk bisa naming rights juga nggak mudah karena pastinya memang pihak Transjakarta juga melihat kita punya history yang cukup panjang ya.
1: Betul.
2: Di Jalan Ciledug Raya itu kan.
0: Iya.
2: Memang kita kan tumbuh di di Ciledug itu ya, di Jalan Ciledug Raya. Kita race in Ciledug lah gitu ya.
0: Yeah.
2: Jadi benar-benar punya banyak cerita. Dan pastinya ketika kita mendapatkan kesempatan itu memang gak asal dikasih atau gak asal memang kita bisa membeli naming rights itu. Tapi juga memang punya cerita yang cukup panjang dan mungkin juga bisa memberikan inspirasi juga untuk.
0: Pasti.
2: Teman-teman atau anak muda bahwa band dari sebuah gang kecil di Ciledug ya bisa punya punya mimpi yang bisa dicapai gitu.
1: Betul.
2: Walaupun mungkin menurut orang lain tuh mustahil gitu.
0: Iya. Ciledug itu internasional.
1: Gokil. Benar.
0: Tapi mungkin ya itu susah namanya terus juga harus dipercaya gitu kan. Kalau misalkan gampang mungkin sekarang namanya juga Ciledug gitu nama aku. Bisa
1: aja ya,
0: karena
1: gak bisa gitu kan. Karena emang The Massive kan udah berarti 23 tahun berarti ya? Ya
2: tahun ini kita sudah berusia 23 tahun.
0: Yes.
2: Di industri mungkin kita memulai kontrak di musik itu 2007, jadi sudah hampir 20 tahun ya. Kalau di industri musiknya. Tapi kalau kita berdirinya dari tahun 2003, jadi
3: 23 tahun.
1: Wow. Itu gak bentar, Bey.
0: Iyalah.
1: Bener.
0: Saya 23 tahun.
1: Iya bener.
2: Tahun 2003?
0: Enggak, aku 25 tahun. Tadi dimudah-mudahin ya barusan. Mudah-mudahin.
1: Yeah. Sorry. Tetap aja 2005.
0: Sorry teman-teman.
2: Tetap aja sih. Tetap aja masih muda.
0: Tetap aja masih muda. 2000.
2: 2000, oke.
1: Bener. Tapi sekarang kan berarti ada sebuah cerita yang baru nih. Karena The Massive juga akhirnya sekarang mendeklarasikan sebagai band indie berarti kan sekarang.
0: Iya.
1: Betul-betul, tapi ada gak sih maksudnya fakta-fakta yang baru diketahui gitu ketika menjadi sebuah band indie? Karena sebelumnya kan mungkin di label dari 2003 tadi.
2: Iya,
1: 2007. 2007, sorry. Dari 2007 gitu. Ada gak sih perbedaan yang dirasain ketika The Massive ada
0: bikin,
1: di
0: bikin label? MV ternyata mahal gitu.
4: Itu salah satunya.
2: Ternyata.
1: Ternyata ya.
0: Bener ya.
2: Banyak banget ya perbedaannya karena kan selama hampir 20 tahun kita diurusin ya. Maksudnya dari rekaman kita nggak bayar gitu kan.
1: Benar.
2: Sudah dibiayain sama label, terus promosi juga sudah diurus sama label, terus manajemen juga kita biasa disiapin mobil, disiapin di zaman awal-awal dulu kita sampai ya kayak gue disekolahin public speaking dan lain-lain.
1: Iya benar.
2: Jadi pastinya sudah banyak ilmu yang kita dapat juga dari kita bersama Musika Studios ya. Jadi tapi alhamdulillahnya juga bersama Musika juga kita memulai dengan baik, berakhir juga dengan baik.
0: Nah,
2: karena memang kita kontraknya berakhir. Mm-hmm. Kita juga memutuskan untuk tidak melanjutkan lagi karena memang kita sudah bilang ke Bu Acin bahwa kita ingin membangun perusahaan kita sendiri. Dan Musika juga setuju, ya pastinya kita sangat baik-baik banget. Mm-hmm. Bahkan kita malah bikin farewell lunch waktu itu. Mm-hmm. Kita 2026 ini bulan Mei memang sudah resmi menjadi band independen dan cuma memang bedanya ya itu kita sekarang mempersiapkan semua sendiri, kita ngitung biaya buat rekaman sendiri, terus ya sekarang kalau manggung pun juga kebetulan kita juga sudah punya manajemen sendiri, jadi nggak terlalu kaget karena memang kita sudah mempersiapkan. Sejak 2020 kita punya perusahaan sendiri.
1: Oke.
2: Jadi ketika kita sudah independen, memang kita sudah siap semua infrastrukturnya. Jadi kita memang sudah punya tim untuk ya tim legal kita sudah ada financial juga, orang finance juga sudah ada, tim social media, ada creative director dan lain-lain. Jadi
0: udah jadi semua. Ya,
2: bahkan kita juga punya publishing sendiri sekarang.
0: Yes. Wow.
2: Memang mengelola lagu-lagu kita punya music distribution sendiri gitu. Jadi emang kita sudah cukup siap untuk independen.
0: Running sendiri berarti ya.
1: Seru. Benar.
0: Pun mahal tapi budgetnya ada lah.
2: Ngumpulin lah dari 20 tahun ini kan.
0: Iya benar juga sih.
2: Ngumpulin.
1: Nabung ya.
0: Apa yang gocap pertama kemarin? Gak ada ya.
2: Kita gak gocap kan.
4: Berapa tuh?
2: 2.000.
0: 2.000 dolar mungkin ya. Oke, tapi juga setelah berapa album? 8 album ya? Lagu pakai berbahasa Indonesia, sekarang akhirnya merilis lagu pakai bahasa Inggris.
1: Betul.
0: Udah siap banget go internasional nih, tapi ada alasan tertentu gak sebenarnya?
2: Sebenarnya kita tuh udah mulai bikin lagu bahasa Inggris waktu di album ke-7. Waktu itu, terus tahun 2022 itu album Time. Jadi sebenarnya kita udah mulai pemanasan tuh di satu lagu juga Side by Side.
1: Oke.
2: Okay. Lalu di album ke-8 kita menyelipkan lagi satu lagu judulnya November. Dan memang sebenarnya kalau ngomongin lagu bahasa Inggris sebenarnya kita udah nyiapin itu dari 2018.
0: Iya.
2: Jadi emang udah lama sebenarnya rencana kita. Cuma emang pastinya kita harus menunggu selesai dulu dari Musika gitu.
0: Oke.
2: Okay. Kenapa kita harus mencoba ini karena kita pengen tahu aja gimana responnya seperti apa. Karena kan kalau ngomongin lagu-lagu yang sudah kita bikin kan hampir 90% adalah lagu Indonesia gitu.
0: Yes.
2: Jadi kayak cobain yuk gitu bikin lagu bahasa Inggris gitu. Maksudnya
0: terus sih
2: gimana responnya ya kita ya udah kita bikin aja gitu.
0: Iya.
2: Kalau ada yang suka alhamdulillah, kalau ada yang suka banget ya alhamdulillah banget gitu.
0: Oke.
2: Okay. Enggak ada pilihan yang enggak suka. Suka banget pokoknya kalau bisa.
0: Amin lah ya.
1: Amin harus suka banget gitu.
0: Karena The Massive gue pengen lihat gitu ada di Coachella nantinya.
1: Glastonbury mungkin ya kan. Benar. Tapi gimana maksudnya setelah rilis ya kan di berarti ini single pertama sebagai band indie ya. Single pertama di band indie judulnya adalah On Our Own.
0: On Our Own.
1: gimana respon pendengar Massiver dengan rilisnya lagu yang mungkin berbahasa Inggris menjadi single perdana sebagai band indie gitu?
2: Ya sepertinya banyak yang kaget pastinya karena terbiasa mendengarkan lagu-lagu kita yang seperti Cinta Ingin Bunuhku atau Merindukanmu ya yang sangat pop, melet gitu ya. Tiba-tiba ada satu sebenarnya kita di album yang ketujuh tuh udah mulai nyeleneh sebenarnya. Boom Time tuh udah mulai agak
1: ini
2: apa, banyak yang kita lumayan explore sebenarnya. Jadi di album yang apa kita lagi persiapan album juga dan insya Allah akan bahasa Inggris semua full English. Dan memang responnya pastinya ada yang kaget, ada yang bang, gue pengen denger lagu yang Cinta Ibu apa kayak Cinta Ibu Nuku lagi gitu. Terus ada juga yang happy juga dengan perubahan kita juga banyak juga gitu. Jadi kita sebenarnya sudah siap dengan pro dan kontra ketika nanti ini karena dari zaman dulu juga selalu ada kok kontra juga gitu. Jadi kayak udah gitu yang penting kita happy aja apa bikinnya. Dan memang untuk membuat album berbahasa Inggris juga kita juga nggak sendirian karena kebetulan kita juga dibantu sama satu perusahaan di California namanya NR Worldwide gitu. Itu yang perusahaan artist development yang memang udah nge-develop early Coldplay terus Temper Trap terus Katy Perry, JCJ, Muse, Kane. Jadi memang kita dibantu sama mereka nih sekarang. Kenapa kita akhirnya bisa rekaman bareng sama Danton Sapel. Danton Sapel tuh salah satu
0: produser ya.
2: Produsernya Coldplay juga di album ketiga dan kedua. Dia juga pernah produserin Kylie Minogue, terus Sweet dan lain-lain. Jadi kita baru-baru pulang dari London untuk rekaman 2 minggu.
0: Karena
2: kita merekam 4 lagu. Jadi total sekarang sudah 7 lagu yang sudah kita rekam. Tinggal 3 lagu lagi nih buat album. Mudah-mudahan
0: sabar ya. Beres.
1: Amin.
0: Ini tabungannya banyak deh dari 20 tahun itu tabungannya banyak sih. Langsung di LA soalnya.
2: Pada manggung kita nabung 100 rupiah.
0: 100 rupiah kayaknya tunggu 20 tahun lagi sih.
1: Aduh lama ya.
2: Koin kita masukin kaleng.
0: Benar. Kecilkan ayam dipecahin. Jangan dong.
1: Dipecahin jangan ya. Tapi habis ini kita akan melihat sedikit gitu ya video klip dari single The Massive yang terbaru nih.
0: Ini dia
1: nih. Our Own tentunya.
0: Kita siap joget-joget bareng ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana.
1: Tetap di
0: MLC Music Live Chat.

0: Terima kasih.
1: Yes, yes, yes, yes.
2: Sekali lagi tepuk tangan untuk The Masih. Oh.
1: Di sini ramai banget, ada teman pro 2 juga ya.
2: Gimana? Gimana? Lagunya masih kurang enggak? Masih kurang enggak?
1: Sabar.
2: Nanti ada lagi kok, tenang.
1: Kalau ada lagi ya.
2: Tapi ini tadi adalah sebuah single, salah satu single yang juga iconic banget dari The Massive ya kan. Sudahi perih ini.
1: Itu dia. Tapi kita mimpi apa ya, bisa tiba-tiba langsung ke private gitu.
2: Benar, biasanya tuh kita nonton di MV-MV, TV-TV gitu kan. Sekarang kita ngobrol langsung.
1: Wah keren banget.
2: The Massive-nya nih.
1: Oke, kita bakal ngobrolin. Tadi kita udah nonton juga MV-nya. Yes. Wow.
2: On our own.
1: Itu konsepnya gimana, keren banget ya. Kayak Conjuring. Tapi sebenarnya on our own tuh mau cerita tentang apa sih? Mungkin singkat aja. Siapa nih?
0: Nah, jadi memang pertama kali waktu kita dengerin ini ke music video directornya memang kita minta director MV-nya memang untuk explore
1: sekalian
0: mungkin gitu. Dan akhirnya namanya Dimas Brojonegoro, Dimas langsung present ke kita dan kita benar-benar gak ada kayak harus gini, harus gitu gitu. Kayak udah kita terima aja pokoknya seliar mungkin.
1: Oke.
0: Karena kita pikir kan selama ini kan kita selalu kalau bikin music video kan harus berkompromi dulu gitu.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Ada yang harus dijagain.
1: Yeah. Nah,
0: kali ini
1: gak ada.
0: Yang jagain kita sendiri gitu.
1: Iya, yeah, yeah. Sky is the limit lah pokoknya.
0: Pokoknya ketika kita bilang oke, yaudah jalan gitu.
1: Wow.
0: Dan waktu kita tahu konsepnya seperti ini kita kayak langsung ini seru nih. Dan memang ini mungkin menjadi salah satu music video The Massive yang paling dark kali ya.
1: Itu iya, dia.
2: Itu dia.
0: Di warnanya dan apa jadi colornya terus juga konsepnya juga cukup liar sekali. Jadi ada mungkin sedikit agak ada serem-seremnya sedikit ya. Ada pisau di situ terus ada suasana
1: yang poses
0: ya, gitu ya. Kita disekap di sebuah tempat dan akhirnya kita bisa
1: bebas lepas
0: dari belenggu itu. Jadi sebenarnya itu kalau kita mau bilang sebenarnya music video ini juga bisa kayak ngasih clue bahwa ya kita sedang lepas dari sebuah hal yang mungkin selama ini seperti ya kita lepas dari sebuah sistem yang biasanya tuh begitu tapi akhirnya kita bisa lepas dan di situ kan kelihatan kayak kita lepasnya bareng-bareng gitu. Karena kita di situ juga saling bantu, saling support dan sebenarnya juga MV-nya On Our Own sendiri sebenarnya kayak sedang suatu hal yang sedang terjadi juga di dunia ini sebenarnya.
1: Benar sih.
0: Ada lirik yang a good man fall, a bad man standing tall itu kan. Banyak sekali orang-orang baik yang jatuh, orang-orang jahat tetap berdiri tegak dan lain-lain.
1: Ini kayak dia sih.
0: Hal-hal yang sedang relate di dunia ini mungkin bisa juga relate dengan music video ini masih yang On Our Own gitu.
1: Tapi emang relate sih ya. Terus lepasin gitu ya.
2: Benar-benar.
1: Jiwa kita juga ya.
2: Betul. Tapi apakah lagu dan juga MV On Our Own ini ada sangkut pautnya sama logo barunya The Massive?
1: Itu dia.
2: Ada sebuah pesawat kertas.
1: Pesawat kan?
2: Ya, itu filosofinya apa lagi?
1: Siapa nih yang mau jelasin?
3: Jadi memang setelah kita shoot independen kita memang melakukan satu hal yang kita pengen sesuatu yang baru nih gitu. Akhirnya kita memang punya satu perubahan itu adalah di tulisan The Massive dan logo The Massive. Jadi awalnya tulisan The Massive itu warnanya orange dan italic green. Sekarang sudah tegak dan warnanya yang tadinya orange sekarang jadi merah marun. Terus di situ kan ada D apostrof kan. Nah apostrof kan sebelumnya kan cuma biasa apostrof biasa. Nah itu sekarang kita jadikan paper plane itu, itu juga menjadi simbol kita. Jadi selain sebagai apostrof, dia juga sebagai simbol kita. Kenapa kita memilih paper plane? Karena kita semua pasti pernah kan main
1: pernah
3: kertas kita
1: lipat
3: sendiri, kita terbangi sendiri. Nah, jadi memang filosofinya adalah ya sesederhana itu untuk bahagia gitu. Maksudnya kita nggak perlu terlalu banyak alasan untuk kayak terlalu susah banget untuk bahagia gitu. Padahal cuma main ke suatu kertas saya itu
1: ada
3: hal yang happy banget. Makanya kita juga berharapnya adalah dengan pesawat itu kita bisa menerbangkan itu kemana aja gitu.
1: Wow.
3: Apa aja sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi dan itu juga salah satu tentang kita punya mimpi yang lebih besar lagi depannya. Kalau yang dulu kita bermimpi bisa manggung di luar kota Jakarta, misalnya dulu mimpi manggung di Bali, manggung di Surabaya, manggung di Makassar.
1: Udah semua. Terus
3: sekarang mungkin ya alhamdulillah sudah tercapai. Jadi mimpinya kita naikin lagi. Ya semoga nextnya The Massive bisa manggung di seluruh negara-negara di dunia.
1: Ih, keren, keren banget. Okay, wishnya kemana nih wishnya? Mau kemana?
3: Ya sebenarnya kan kita kemarin sudah sempat punya tahun 2022 kita pernah ada American Tour.
1: American Tour tuh tahu.
3: 10 kota di Amerika, terus tahun 2023 di umur kita yang 20 tahun kita pernah bikin tour Road to the World. Jadi memang kita main di beberapa negara di Amerika, Eropa, Asia dan Australia. Terus ya nextnya yang kepikiran sama kita sih kita pengen manggung di festival-festival musik terbesar di setiap negara.
1: Mungkin
3: kalau ya kalau di Amerika kan ada Coachella, ada Lollapalooza, kalau di Jepang ada Summer Sonic, ada
1: Fuji Rock Festival.
3: Dan lain-lain.
1: Oke, kita doain lah ya, semoga bisa terwujud ya.
2: Amin.
1: Tapi, tadi kita udah ngobrol-ngobrol.
2: Yes.
1: Kita ada sedikit game.
2: Nah, kita ada sesuatu ya.
0: Apa tuh? Yang paling pasti ya?
1: Bukan, itulah.
2: Yang riset ya? Bukan cuma kita ya?
1: Enggak.
0: Pernah tuh ada game kayak gitu. Oh. Yang paling tuh jarang. Gitu.
1: Enggak. Pasti udah pernah ya?
2: Udah pernah. Kita yang lain.
1: Kita bikin yang jarang ya.
2: Yoi. Karena ada yang spesial malam hari ini, kita punya games namanya adalah ASN.
1: Nah, halo.

0: bola batu, bolanya pakai itu tuh.
1: Bolanya mawar.
0: Nah itu. Nanti kita sensor. Yes. Nah, The Massive boleh nanya-nanya masing-masing satu pertanyaan, tapi yes or no question.
1: Oke, paham ya?
0: Paham ya? Oke. Mungkin kita kasih clue aja.
1: Apa clue-nya nanti dulu?
0: Boleh deh.
1: Boleh, nanti aja ya. Clue-nya nanti dulu deh.
0: Boleh deh.
1: Kita persilahkan dulu dari The Massive bertanya dulu. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Selamat malam.
1: Halo.
0: Halo. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Hey,
1: oke. Okay. Oh,
0: suaranya nggak disensor nih.
1: Oh, iya.
0: Aman, aman. Bener-bener.
1: Semoga nggak ketebak langsung ya.
0: Iya. Oke, okay. Halo.
1: Suaranya terdengar jelas ya? Halo.
2: Halo.
1: Ah, ini dia. Oke, okay, jadi nanti personel The Massive akan memberikan pertanyaan. Jadi seseorang misterius ini,
0: yes,
1: yang tersambung dengan kita di telepon boleh menjawab hanya dengan yes atau no.
0: Yes.
1: Oke.
0: Okay. So no question ya. Oke, okay, boleh. Mungkin dari Kak Kiki dulu kali. Boleh.
1: Boleh, Kak Kiki dulu. Silakan.
3: Musisi bukan?
0: Ah, musisi atau bukan?
2: Yes.
0: Yes. Musisi okay. Ya, musisi. Musisi.
1: Oke, okay, next.
0: Next. Boleh. Why?
3: Family bukan?
0: Bagian dari keluarga?
2: Bagian dari keluarga besar.
1: Oke, okay, okay, panjang sih jawabnya besar. Ya. Oke, okay, keluarga besar.
0: Yes or no question okay. Sih. Gak apa-apa.
1: Oke, okay, gak apa-apa.
0: Karai.
3: Di Jakarta atau di luar kota?
2: Saya di luar kota.
0: Luar kota.
1: Luar kota, oke.
0: Okay. Luar itu kota
1: suaranya
0: ya.
1: Suaranya jelas sih. Luar.
0: Oh, udah tahu. Sabar. Semuanya biar dulu, punya pertanyaan dulu.
1: Tanya dulu.
0: Oke, okay, silakan boleh. Lanjut.
1: Nama, silakan.
3: Penyanyi bukan?
0: Oke.
3: Okay. Vokalis
2: musisi. Saya musisi.
1: Musisi.
0: Musisi bukan okay. Penyanyi ya.
1: Oke.
3: Okay. Berarti okay. No ya?
0: Ya, yeah, no.
3: Kan saya pertanyaannya penyanyi. Vokalis yeah. Atau bukan?
0: Bukan.
1: No. No. Ya berarti. No. Musisi dia. No.
0: Oke, okay, terakhir.
1: Okay, terakhir dari Bang Rian.
0: Bang Rian.
1: Oke. Okay.
3: Ini nggak suka bentar makan suka makanan apa ya?
0: Itu bukan yes or no question sih.
3: Suka makan soto nggak?
0: Oh suka makan soto nggak?
1: Soto, okay. Soto,
0: soto, soto,
1: soto.
3: Bukan soto, soto.
0: Soto.
1: Soto.
2: Bukan, saya suka ngopi.
1: Suka ngopi, oke. Okay.
0: Salah nih kayaknya nih.
1: Oke. Okay.
0: Oke, okay, tapi kita kasih clue-nya tadi.
1: Oke, okay, kasih clue dulu ya.
0: Clue-nya adalah serangga. Waduh.
1: Serangga, oke. Okay.
0: Serangga. Oke, okay, coba boleh diskusi dulu kali ya.
1: Silakan.
3: Mungkin kita coba nebak nama satu-satu ya.
0: Oh, boleh, aduh. Boleh.
3: Dia siapa?
1: Oh, boleh.
0: Pakar The Massive, boleh.
1: Oke.
0: Oke.
1: Oke, diskusi dulu silakan.
0: Oke.
1: Okay. Okay.
0: Jadi siapa dulu yang mau nebak? Boleh mungkin dari Mas Ray atau Mas Kiki?
1: Mas Kiki silakan.
0: Sabar ya penelpon.
3: Apa ya? Raymond bukan Raymond.
0: Raymond, apakah Raymond? Raymond?
1: Bukan Raymond.
2: Bukan huruf R.
0: Tetot. Bukan.
1: Salah.
0: Wah, ini susah sih.
1: Ini susah nih. Clue-nya adalah serangga.
0: Serangga.
1: Serangga.
3: Huruf R.
1: Bukan huruf R.
0: Wah.
1: Nah ini pertanyaan lagi nih.
0: Ya tidak tahu.
1: Apakah namanya diawali berarti? Diawali huruf R.
3: Apakah namanya dari huruf R? Diawali huruf R.
1: Halo?
0: Oke okay, bukan.
2: Ya.
0: Enggak ini langsung nebak lagi nih.
1: Oke okay, langsung nebak saja.
2: Masih antara A, B, dan C.
1: Spesifik banget tuh.
0: Udah gampang banget
1: spesifik
0: sih.
1: Spesifik banget tuh.
0: Udah ya, udah gak boleh nanya lagi ya, langsung nebak aja ya.
1: Langsung nebak.
0: Tapi nebaknya satu-satu boleh.
3: Gue nebak ini deh. Teman seperjuangan kita dulu.
1: Oke. Okay.
3: Yeah, di Life Wanted.
1: Mm-hmm.
3: Supernova kali ya, drummernya Supernova, Cutting.
0: Cutting? Gue gak Cutting. Halo?
2: Masih jauh.
0: Bingung juga. Oke.
1: Oke.
0: Clue berikutnya barusan gue dibisikin.
1: Oke. Okay. Apa itu?
0: Berikutnya adalah gitar.
1: Ah. Serangga dan gitar.
0: Aduh.
1: Oke, tadi namanya antara A, B, C.
0: Itu tuh.
1: Gitu.
3: Serangga besar, gitar.
1: Oke.
0: Oke.
3: Kang Capung.
1: Apakah Kang Capung?
0: Kang Capung.
1: Benar.
0: Halo Kang Capung.
1: Kang Capung.
0: Benar nih.
1: Halo.
3: Padahal Kang Capung kan Kak depannya.
0: Oh, bukan sih. Masa di KTP-nya?
1: Iya, ada Kang.
3: Bisa gitu dong, Kang.
1: Oke. Okay. Gimana nih? Ada kaitan apa nih dengan Kang Capung nih?
0: Produser ya
1: katanya. The Massive.
3: Ini guru kita ya, apa mungkin banyak banget ilmu yang kita dapat ketika kita bisa bekerja sama dengan Kang Capung ya.
1: Benar.
3: Capung adalah music producer The Massive dari album 1, 2, 3 dan 5.
0: Wow.
1: Gokil.
3: Ya, banyak banget apa ya? Mungkin ilmu-ilmu yang kita dapat dari Kang Capung dan juga Kang Ming. Itu album 1 2.
1: Ya, Bajai, benar. Gokil.
3: Fun fact-nya adalah album 1 2 3 dan 5 itu gue take vokal di Bandung, di rumahnya Kang Capung.
1: Di rumah Kang Capung langsung ya?
0: Wow.
1: Wow, gokil.
0: Oke, okay,
1: berarti nice. Bisa dibilang saksi perjuangannya The Massive juga ya?
3: Pasti itu. Pasti ya? Yang produserin, coy. Tapi kalau lagi ada tukang bass lewat, kita berhenti dulu.
0: Makanya. Eh, kenapa?
3: Ding, tembus suara.
1: Tembus.
0: Oh, alah.
3: Di rumah kan?
1: Iya, iya.
3: Kalau ada tukang bass lewat, ya kita berhenti dulu. Makan dulu, masak dulu.
1: Makan dulu.
0: Bener sih. Daripada berisik, mending kita makan dulu ya.
1: Bener.
0: Nice, nice. Oke, berarti The Massive benar.
1: Oke.
0: Oke. Gimana nih? Mas Capung, melihat sekarang The Massive udah menjadi band indie, gimana rasanya? Coba.
2: Pertama saya mengucapkan selamat atas single barunya ya, On My Own. Dan kebetulan asiknya ini go globalnya pertama untuk The Massive. Dan semoga ini bisa terus berlangsung dan sukses ya. Buat anak-anak, karena ini dunia yang baru, kan kalau dunia yang pertama kita sudah lewat ya. Sudah lulus dengan cum laude, Nah sekarang next step untuk masuk ke generasi berikutnya di musik dunia. Selamat sekali lagi ya untuk The Massive ya.
3: Amin. Terima kasih Kang.
1: Oh.
3: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih
0: Kang Capung. Okay. Itu dia salah satu surprise ya.
1: Betul.
0: Tadi gue juga bingung siapa kira-kira ya.
1: Iya kan.
0: Dari suaranya mungkin yang ikonik.
1: Bener. Langsung gak loh. Kak Wai itu langsung. Oh, Kang Capung. Ini.
0: Itu tadi ya mungkin.
1: Bener.
0: Good luck dan semangatnya juga ya.
1: Betul. Oke, berarti next kira-kira apa nih yang ingin dicapai oleh The Massive? Project-projectnya mungkin?
3: Terdekat sebenarnya pastinya kita sedang mempersiapkan single kedua.
0: Oke. Okay.
3: Jadi sebelum kita rilis album, kita akan ada single kedua lagi di September rencananya.
0: September.
3: Ya, jadi pastinya akan beda banget lagi juga.
0: Oke. Okay.
3: Pokoknya kita lagi pengen sesuatu hal yang explore, yang benar-benar kita explore. Satu hal yang di luar dari kebiasaan Demasif juga. Terus pastinya kita akan, terdekat di bulan September, Oktober, November, Desember kita akan membuat tour di 5 negara. Di Malaysia, di Singapura, lalu di Taiwan, Hong Kong. Dan Desember tanggal 5 kita balik lagi ke Jakarta. Akan tampil insya Allah di tenis indoor. Nanti siapkan waktu kalian untuk nonton kita.
1: Itu dia. Betul.
0: Siapin ya teman-teman ya.
1: Yes.
3: Dan juga album ya. Album
0: juga.
3: Awal tahun ya.
1: Oke. Sekali lagi terima kasih The Massive.
0: Thank you banget The Massive.
1: Thank you so much. Sukses selalu buat project-projectnya. Silakan mungkin bisa bersiap untuk penampilan terakhir dari The Massive. Yes. Terima kasih juga buat teman Pro2 seluruh Indonesia.
0: Betul banget.
1: Yang sudah menyaksikan MLC malam hari ini ya.
0: Gokil banget. Kita bisa ngobrol-ngobrol dan pastinya terima kasih. Abis ini bakal digantiin sama penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia ya.
1: Betul sekali ya. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagu The Massive.
0: Betul.
1: Terutama lagu-lagu barunya ya. On or on.
0: Bisa di request di Pro2 FM seluruh Indonesia. Yes. Request terus biar masuk chart.
1: Nah itu dia teman Pro2 ya.
0: Oke,
1: masih siap-siap. Kita ngobrol lagi. Halo, Rame.
0: Ya? Halo. Apa kabar? Dan jangan lupa juga. Nanti turnya dibeli ya, 5 negara tadi, apal gak lu?
1: Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, Jakarta, nanti di Desember. Wih, gokil.
0: Oke deh, kayaknya udah siap nih.
1: Yes, Oke, kalau gitu kita pamit teman Bro 2. Yes. Habis ini langsung disambung dengan penampilan The Massive tentunya.
0: Nama gue Dabe Prada.
1: Nama gue Edi Tama. Dan ini dia The Massive.
3: Oke, kita akan membawakan lagu terbaru The Massive. Spesial untuk Pro 2 FM Music Live Chat malam ini. On Our Own.

Terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk Produ FM yang selalu mendukung musik Indonesia, dan terima kasih sudah menerima Remas yang sangat hangat hari ini. Pastinya tanpa radio, lagu-lagu Remas nggak akan pernah bisa ada di mana-mana. Jadi tepuk tangan untuk sekali lagi untuk Produ FM. Oke, mau request lagu apa, teman-teman? Yang terakhir kalian, terus apa lagi? Apa? Sudah berani udah tadi perdukanmu. Apa? Cinta ini membunuhku. Oke, apa ya? Ini karena cuma satu lagu ya, karena nggak bisa banyak-banyak. Yaudah, ini aja deh. Lagu yang jadi single pertama The Massive di album pertama ya. Cinta ini membunuhku. Yuk.

Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mengalahkan Jerman dan hampir menyingkirkan juara dunia.
1: Cakep.
0: Sekarang mereka kembali ke Piala Dunia.
1: Benar tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kami hadirkan Aljazair bersama Indra dan Tomo.
0: Ya, setelah gagal lolos pada 2018 dan 2022, Les Fenech memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 dengan memesan di aplikasi penerimaan. Setelah mendominasi di kualifikasi Afrika maksudnya gitu.
1: 8 pertandingan dimenangkan tim Vladimir Petkovic, sementara sisanya 1 kali seri dan 1 kali kalah.
0: Kali ini mereka datang dengan ambisi lebih besar.
1: Setelah generasi emas yang dipimpin Islam Slimani,
0: Sofyan Feghouli,
1: dan Abdel Moumene Diabou mencetak sejarah baru.
0: Dengan hampir menyingkirkan Jerman yang lolos ke 16 besar untuk pertama kalinya di Piala Dunia Brazil 2014,
1: dunia mulai melihat bahwa Aljazair bukan lagi sekadar underdog.
0: Di Piala Dunia Amerika Utara kali ini, mereka akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di fase grup.
1: Dengan Mohamed Amoura yang sedang tajam dan pengalaman Riyad Mahrez, Alja

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan bumi.

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan bumi.

0: Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Baiklah, 90,3 FM Pro 2 RRI melabuh teman terbaik kamu. Senanda bahagia sekali teman Pro 2 untuk edisi siar kita di hari ini. Teman Pro 2 di malam Kamis ya, 15 Juli 2026 bertepatan dengan hari Rabu malam Kamis. Nanda di sini akan terus temenin teman Pro 2 pastinya hingga kelar ke jam 12 malam. Dan seperti biasa tadi kita udah mengikuti Rilly Pro 2 Check, ada The Massive on Pro 2 FM se-Indonesia. Teman Pro 2, seru banget tadi aku juga stay tune. Dan acara itu juga bisa teman Pro 2 saksikan kembali di channel YouTube-nya RRI Pro 2 Jack. Kalau nggak ada di RRI Pro 2 Jack, itu adanya di RRI Net. Tapi kayaknya RRI Pro 2 Jack, RRI Pro 2 Jakarta, dicari aja di channel YouTube. Jadi kalian bisa lihat nanti kebuat yang ketinggalan informasi-informasi dari Music Live Chat tadi yang dirilis di Pro 2 se-Indonesia, teman Pro 2. Dan juga untuk saat ini kita akan coba puterin musik dan informasi dulu sampai jam 21. Seperti biasa 21 nanti kita ada yang namanya obeng, obrolan jreng. Nanti kita akan ngebahas seputar toxic ya, toxic attention dan lain-lain, teman Pro 2. So it's gonna be awesome. Nanti kita akan coba cari tahu kalau misalnya tuh kayak pick me. Tapi nanti itu garis besarnya sebenarnya lebih ke topiknya itu tentang play victim ya. Apa namanya tuh? Iya kan, kalau misalnya kayak suka-suka cari-cari kesalahan padahal yang salah dia gitu loh. Nah, itu pembahasannya. Aku enggak tahu kenapa kok relate banget dengan aku akhir-akhir ini gitu ya kan. Aku baru lihat Eflera tadi loh. Oh wow, ternyata gue bahas sesuatu yang baru saja aku alami gitu ya. That's awesome, relate dengan penyiarnya malam ini. Nanti kita akan ngebahas itu, it's gonna be fun, seru. Jadi nanti di sini juga kayaknya kan Pro 1 lagi ruang rindu sampai jam 10. Jadi nanti kayaknya jam 21-an obeng aku akan ajak kalian juga ngobrol bareng Meiza. Karena kebetulan aku malam ini dinasa bareng Meiza. It's tambah seru aja gitu loh, vibe-nya tuh dapet banget ya. Nanti kita akan cuap-cuap jam 21. Untuk sekarang kita masuk ke Just More Music dulu. So please don't go anywhere, keep in tune bersama dengan Pro FM, teman terbaik kamu. Salah satu lagu dari Tiara Andini, judul lagunya Dengar, akan aku play buat kamu sekarang juga.

Berdoa melabuh teman terbaik kamu RC Widianto dengan Prisia Jody Soulmate sedang terputar ya, lagi diputar di Prodo FM teman terbaik kamu. Untuk informasi waktu ini teman Prodo baru jam 20.41 menit waktu Indonesia Barat. Teman Prodo, please follow aku di TikTok dan juga di Instagram. Kalau untuk Instagram mungkin agak susah ya. Instagram aku itu namanya Lubis Bengkel. Jangan ditanya kenapa sih bang kok Lubis Bengkel. Hai, aku cerita li. Beh? Tapi kalau Instagram Haris Nanda Lubis ya. Instagram yaudah Instagram aja sih Haris Nanda Lubis. Karena aku lebih sering update-update info-info tentang apa gitu. Kegalauanku lah gitu ya kan. Kealayanku lah. Ya enggak lah. Informasi yang penting-penting aku sering upgrade di update di story-nya Instagram aku Haris Nanda Lubis. Kalau untuk TikTok Lubis Bengkel. L-U-B-I-S Bengkel. Kayak biasa. Jangan ditanya, bang peken nanti TikTok Lubis Bengkel. Hai aku cerita li. Panjang tak cerita aja. Ini tak ubah aja. Tak ubah li. Aduh. Udah lah ya. Kita puterin lagu dulu. Tapi terus bersama dengan Prodo FM teman terbaik kamu.

0: Karina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih.
1: Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
2: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
1: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
3: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
2: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
3: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

Berkebun di halaman rumah menawarkan banyak manfaat, mulai dari kesehatan fisik dan mental hingga ekonomi dan lingkungan. Dengan menanam sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah, Anda bisa mendapatkan akses langsung ke makanan segar dan juga sehat. Berkebun melibatkan aktivitas fisik seperti menggali, menyiram, dan mencabut gulma yang dapat meningkatkan kebugaran tubuh. Berkebun dapat membantu mengurangi stres, kecemasan, dan depresi karena aktivitas ini melibatkan interaksi dengan alam dan tanaman. Menanam sayuran dan buah-buahan sendiri dapat menghemat biaya belanja bulanan dan memberikan akses ke makanan segar dan berkualitas. Tanaman membantu membersihkan udara, mengikat karbon dioksida, dan mencegah erosi tanah. Berkebun dapat menjadi kegiatan sosial yang menyenangkan, baik dengan keluarga, tetangga, ataupun komunitas berkebun lokal.

0: Sabrina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih.
1: Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
2: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
1: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
3: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
2: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
3: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

0: 90,3 FM Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ngong Jempa berasal dari Aceh, diciptakan oleh Ibrahim Abduh yang terinspirasi dari kerajaan Jempa. Dalam bahasa Aceh, Bungong Jempa berarti bunga cempaka. Lirik lagu ini menggambarkan keindahan bunga cempaka yang tumbuh subur di tanah Aceh sebagai simbol kekayaan alam dan budaya daerah tersebut. Nada lagunya yang lembut dan penuh harmoni membuat lagu ini sering dipakai untuk musik pengiring dalam sebuah tarian menyambut tamu kehormatan.

Payung khas Aceh dalam upacara Intat Linto Baru memiliki makna simbolis. Intat Linto Baru yang berarti mengantar pengantin laki-laki baru adalah bagian dari prosesi pernikahan yang menandai kedatangan pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan. Payung yang digunakan dalam upacara ini menjadi simbol perlindungan, kehormatan, dan juga sebagai pengingat agar pengantin senantiasa bersama. Motif payung kuning khas Aceh memiliki makna yang kuat terkait kesultanan, keagungan, dan kebangsawanan. Warna kuning melambangkan kekuasaan dan kedudukan tinggi. Sejalan dengan peran Linto Baru dalam upacara adat sebagai tokoh yang dihormati.

0: Masalah penegakan hukum adalah kesadaran kita semua, siapapun kita, dimanapun kita. Soal kesadaran hukum perlu kita tumbuh kembangkan, termasuk di jalan raya.
1: Duh, Bapak, yang sabar dong, kan masih macet, jangan main klakson terus.
2: Biar kita cepat sampai.
1: Bagaimana mau cepat sampai? Uang masih macet, sabar dong. Lagian, Bapak juga jangan sembarangan membunyikan klakson. Klakson tidak boleh dibunyikan sembarangan. Kita harus mengikuti etika yang berlaku. Klakson boleh dibunyikan hanya sekali atau dua kali saja. Penggunaan klakson sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 1993 pasal 71. Kalau salah-salah dalam membunyikan klakson, kita akan dihukum dengan hukuman kurungan 1 tahun penjara atau denda sebesar Rp250.000. Memang Bapak mau?
0: Hanya dengan kesadaran yang tinggi, mentaati semua aturan lalu lintas, kita dapat mewujudkan ketertiban, keamanan, dan keselamatan kita semua.

0: Oke, 90,3 FM Prodo RRI Melabuh. Sorry agak telat buka obengnya, tapi gak apa-apa telat buka, nanti telat kita tutup ya. Tadi aku lagi rekam Sandra, karena lagi sempet rekam sandiwara radio. Tadi aku sama Meza di sini lagi rekam sandiwara radio, teman Prodo ya. Karena kalau gak dikejar sekarang, nanti gak siap-siap gitu loh ya. Dan kita angkat dulu teleponnya di program obeng kita malam ini, teman Prodo. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo, apa kabar Kak Mirna? Udah lama kayaknya gak telepon ke Pro 2.
1: Pro 2-nya gak ada nyambung.
0: Kenapa gak ada nyambung? Ini dari tadi juga Nanda di sini. Kok ini ada Meiza juga nih di sini?
1: Maksudnya radionya gak ada suara. Grok-grok-grok. Baru ini bawa angkat keluar.
0: Oh gitu. Jadi kalau ya, misalnya di dalam ruangan tertutup, suara Pro 2-nya gak begitu kedengeran gitu ya?
1: Grong-grong.
0: Grong-grong. Oke.
1: Ya, payah gotong keluar.
0: Payah gotong keluar. Oke. Kak, update
1: gimana
0: dong.
1: Gimana kabarnya, Bang?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Kalau Kak Mirna sendiri?
1: Malam kali, Bang.
0: Iya, tadi kita lagi ada rekaman di sini, rekaman sandiwara ya, radio. Iya.
1: Tapi mantap-mantap kali ini lagunya baratnya. Siapa putar, Abang?
0: Iya, aku. Tadi aku susun dulu lagunya, baru
1: semangat
0: aku.
1: Semangat kali.
0: Iya, semangat kali.
1: Ngantuk, ya.
0: Asli, asli. Ya kan, nggak apa-apa nih. Telat kita buka, telat kita tutup. Nanti kita tutup aja jam 11 kayak biasa, sama aja, santai aja ya kan?
1: Oh ya.
0: Nah, gimana kabarnya?
1: Baik, Bang.
0: Alhamdulillah. Cuaca di situ dong, di-update ke kita kayak gimana cuacanya?
1: Panas terik, Bang.
0: Panas terik ya malam ini, sama nih. Ini di RRI juga tadi habis dari luar, ternyata agak lumayan panas nih suhunya ya.
1: Iya, bintang-bintang kedip-kedip.
0: Iya, oke deh, bintang-bintang kedip-kedip gitu loh.
1: Ngomong-ngomong ini malam gak ada tema.
0: Temanya malam ini itu sebenarnya kita ada tema. Temanya itu membahas tentang kalau misalnya seseorang yang play victim gitu ya, kalau aku gak salah. Coba mana tadi handphonenya? Handphone yang satunya lagi.
1: Apa bang? Seseorang?
0: Kayak play victim gitu. Cuma Bang Nanda tunggu bentar ya, aku ambil handphonenya ya. Temanya itu kita lebih ke kayak ibaratnya kalau misalnya seseorang itu suka play victim gitu loh, padahal dia yang salah tapi dia menyalahkan orang lain gitu. Itu sebenarnya kenapa sih?
1: Maksudnya predicting itu menang sendiri.
0: Bukan menang sendiri sih, padahal yang salah itu dia, tapi dia berusaha orang yang salah gitu loh.
1: Berarti mau menang sendiri lah itu dia.
0: Iya, kurang lebih gitu ya. Tapi sebenarnya kalau mau menang sendiri
1: egois,
0: itu
1: egois.
0: Egois, iya juga gitu. Tapi kalau play victim itu lebih ke situ aja sih sebenarnya, lebih ke dia tuh merasa kalau dia yang disalahkan, padahal yang salah tuh dia, bukan egois. Jatuhnya tuh dia kayak ibaratnya itu sebenarnya ke play victim tuh kayak ada semacam penyakit juga sih kalau menurut aku, kayak penyakit kejiwaan, bagian dari NPD istilahnya gitu. NPD itu kayak kejiwaan, dia tuh merasa dia selalu yang enggak salah. Padahal awal mula kesalahannya itu gara-gara dia gitu loh.
1: Oh, memang ada penyakit itu, Pak?
0: Ada. Jadi dia tuh semacam-macam dia tuh korbannya gitu loh. Padahal harusnya tuh dia dia yang salah gitu.
1: Oh,
0: sekarang
1: gitu.
0: kan kalau zaman sekarang kan banyak banget istilah play victim gitu kan, abis itu NPD, pick me, kan banyak tuh istilah-istilah anak-anak sekarang gitu kan.
1: Bang, namanya kok ribet.
0: Ribet lah, makanya aku juga kadang-kadang menyesuaikan dengan bahasa anak-anak sekarang ini agak pening juga ya, sebenarnya
1: ya,
0: ya. Ya kan.
1: Ya, memang kalau dipikir-pikir, kalau memang kesalahan dari dia, tapi bagi dia orang yang salah.
0: Nah, itu
1: memang udah menjengkelkan orang juga itu mungkin.
0: Menjengkelkan orang juga.
1: Nah, ya, iyalah, orang dia yang bikin salah. Orang yang salah bagi dia. Dia mau menang sendiri itu namanya.
0: Tapi biasanya orang-orang yang play victim itu rata-rata mereka itu tidak menyadari kalau mereka itu play victim. Ini yang susah. Nah, ini kenapa kita jadi angkat temanya, gimana cara menyadarkan mereka tuh kalau kamu tuh play victim gitu loh. Menurut
1: tapi
0: kamu?
1: Biasanya itu kebanyakan cowok itu, Bang.
0: Ya, kamu malah sasat gender ya. Sekarang mah play victim mau perempuan, mau cowok, ya kan? Tetap aja kalau misalnya ada sifat yang begitu mah.
1: Tapi biasanya cowoknya menipu-nipu perempuan itu kan cowok.
0: Oh iya, jatuh. Jatuhnya ke situ lagi ya ujung-ujungnya.
1: Iya, kan kebanyakan cowok yang kurang ajar. Bilang, oh, bilang sebelum kawin, oh hartaku gak habis susu keturunan. Sudah kawin, bah, tak punya apa-apa.
0: Tapi kalau...
1: Gitu.
0: Iya, tapi kalau itu bukan play victim. Kalau itu kan namanya kan kayak itu kan ngegombal istilahnya.
1: Oh, ngegombal itu.
0: Dia
1: berarti Mirna kena ngegombal nih.
0: Iya, kan? Ngebual kalau itu. Tapi kan kalau play victim itu, kalau misalnya dari yang Bang Nanda dapat, kalau play victim itu lebih ke kayak sebenarnya dia itu. Antara sadar sama gak sadar gitu. Jadi play victim dimana seseorang secara sadar atau tidak itu memposisikan diri mereka tuh kayak korban dalam satu masalah. Gitu loh.
1: Jadi gimana menyadarkannya itu?
0: Nah ini yang harus kita bahas. Kalau dari segi kalian, menurut kalian kayak gimana gitu loh.
1: Oh kalau itu Mirna gak ikut campur Bang. Mirna
0: gak
1: ngerti itu tentang
0: itu pitching. Yaudah, nanti kita tanya ke pendengar yang lain aja kalau gitu. Kamu mau request aku apa?
1: Mana tahu pendengar lain lebih pintar. Mirna gak sekolah Bang tentang itu ya Bang. Oh gini, salam-salamnya nanti siapa? Wah, gak tahu orang tadi itu belum. Untuk Ina, untuk
0: Belum, baru buka ini.
1: Untuk Kak Ida, untuk Kak Nur, untuk siapa-siapa nanti masuk lah Bang ya.
0: Okay.
1: Untuk Abang susah selalu, saya selalu. Makasih ya Bang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu-lagu dia jadi lupa request nih teman Pro 2. Memang kadang-kadang play victim itu kita harus pendekatannya tuh dari segala arah teman Pro 2. Nanti kita akan bahas in the end of this program, itu nanti bakal ada conclusion ya, kesimpulan. So makanya kalian harus stay tune. Kalian pasti akan menemukan banyak orang-orang yang play victim sekarang ini. Kalau enggak mungkin ada istilahnya. Kita coba ngobrol dulu sama ini korban play victim ya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Nanda.
0: Halo, apa kabar?
2: Korban
0: Nanda.
2: Korban apa?
0: Korban, kamu kan korban play victim enggak ya?
2: Apa itu?
0: Nah ini makanya aku suka banget kalau misalnya ngangkat topik ini, ada topik ini sebenarnya topiknya bukan dari aku ya, dari pengelola ya. Jadi aku suka banget kalau misalnya ngangkat topik itu banyak pendengar kita yang belum tahu, jadi aku merasa bisa mengedukasi kalian dengan topik-topik ini gitu kan.
2: Iya.
0: Nah tapi kamu secara ininya kamu paham nggak secara garis besarnya kalau play victim itu apa gitu, ngerti nggak?
2: Apa itu, ditipu orang?
0: Ah, play victim. Bukan ditipu sih. Dia tuh lebih ke kayak manipulatif orangnya. Manipulatif itu, ya paham lah kamu ya. Maksudnya dia itu, antara dia itu sadar atau tidak sadar, dia manipulatif aja. Kalaupun dia sadar, dia lakukan itu. Kalaupun gak sadar, ya dia juga lakukan itu. Play victim itu. Jadi seakan-akan misalnya, yang salah siapa, tapi dia merasa dia yang jadi korban gitu.

0: siaran di Pro 1.
1: Ya kata sekarang.
0: Iya nanti bentar-bentar lagi. Nanti Meza aja lah kesini, kita bahas Play Victim nanti. Kalian coba cari tahu dulu Play Victim itu apa. Ina tahu nggak Play Victim itu apa? Tadi udah Bang Nana jelasin setengah.
1: Ya tahu dilewat itu.
0: Oh gitu. Ya udahlah. Tapi kalau misalnya ya, kayak kamu kan nggak mungkin juga kamu jadi seseorang Play Victim. Pasti kamu jadi korbannya, ya kan?
1: Iya.
0: Pernah nggak kira-kira?
1: Iya pernah apa nggak pernah Pak?
0: Pernah ya?
1: Iya.
0: Ya dicerita dong kalau pernah.
1: Pernah.
0: Ah. Ya kamu kelihatan ya, kelihatan banget bohongnya. Apa?
1: Sakitnya. Iya memang betul. Sakitnya tuh di sini kan.
0: Ya, sakitnya tuh di sini. Tapi di sini, kamu kelihatan banget bohongnya ya, tadi. Iya
1: kan?
0: Pak.
1: Yang di sana karena gombal kan.
0: Aduh ya Allah.
1: Iya. Kan dari dulu sama Ina maharnya mahal. Kalau sama yang lain murah mungkin ya.
0: Oh kamu pernah digituin?
1: Iyalah.
0: Ya Allah sedihnya.
1: Orang gitu.
0: Ya Allah, itu ya sedih sih kalau kayak gitu.
1: Ya.
0: Tapi kalau misalnya posisi kamu sekarang nih ibaratnya kalau aku tanya gitu kan?
1: Iya.
0: Next kamu yang sedang kamu pikirkan untuk next untuk ke depan itu apa kalau boleh aku tahu? Hal-hal yang boleh kamu ceritain aja.
1: Yang ke depan.
0: Kayak visioner kamu ke depan pasti kan kita ada visioner ya, walaupun at the time kamu sekarang lagi sakit. Ada enggak misalnya yang pengin kamu ke depan, harapan atau tujuan goals kamu ke depan tuh?
1: Yang ke depan, kita ke depan itu.
0: Iya, maksudnya kan dari sekarang kita kan udah bisa kayak ngancang-ngancang kan misalnya ke depan. We have a target kan ibaratnya gitu kan. Kayak kita punya susunan-susunan kita ke depannya tuh mau ngapain gitu ibaratnya gitu kan? Kamu enggak?
1: Pak?
0: Kamu enggak?
1: Maksudnya apa ya, ulang lagi?
0: Iya, maksudnya ke depannya gitu loh. Agak susah ya, ya. Kamu malam ini ya. Udah minum obat belum sih?
1: Obat cuma tadi loh, pagi dan siang, ngapain malam?
0: Atau kayaknya kamu kurang tidur? Nah, iya.
1: Kalau minum obat terus-terusan nggak sembuh, kenyang.
0: Kamu tuh kayak kawan aku tau nggak sih? Kawan aku tuh selalu ingetin dia untuk please cukup tidur. Aku bilang nanti kalau nggak tidur kamu ngomongnya ngelantur. Aku ketawa, aku ngomong gitu nanti aku ketawa kamu kesinggung. Jadi aku biasanya sering ngopi sama temen aku yang dia tuh masih muda jauh di bawah aku. Tapi dia merasa tuh dia powerful sekali dan dia merasa kayak gak apa-apa aku gak tidur, gak apa-apa, gak apa-apa. Tapi dia pas sama aku tuh ngomongnya ngelantur gitu loh, macam kamu ini. Dia ngelantur padahal aku udah bilang gak ada manusia itu yang bisa skip tidur, aku bilang. Tetap harus tidur cukup. Nah kalau kita gak tidur cukup, error kita. Kita ngomongnya tuh tidak semangat, ngelantur atau apa gitu. Kita juga jadi lebih sensitif gitu. So that's why aku...
1: Kalau Ina susah tidur.
0: Nah,
1: makanya, apa sih obat tidur?
0: Makanya kelihatan dari obrolan kamu tadi itu kayak bingung gitu. Kayak apa gitu, apaan sih ini Nanda nih gitu kan.
1: Iya,
0: kan?
1: Susah tidur dah.
0: Sebenarnya gini. Oke, ini out of topic ya. Di luar daripada topik ini kita akan bahas sedikit tentang tidur. Karena puji syukur sama Tuhan aku tuh mudah banget tertidur orangnya, gitu kan? Baik aku lagi bertengkar sama pacar aku ibaratnya, aku tetap bisa tidur. Kalau orang kan kadang-kadang kalau udah lagi bertengkar sama pacar atau enggak bisa tidur sampai pagi, gitu kan? Aku tetap bisa tertidur. Gitu. Nanti aku akan kasih tahu caranya kayak gimana. Even pada saat itu ibu aku meninggal sore dikebumikan abis Isya, aku bisa tidur. Kalau orang kan akan nangis, akan apa? Ya aku nangis, aku tetap peluk baju. Aku tetap nangis, tetap peluk.
1: Bangunnya apa?
0: Iya tetap bangun maksudnya. Tapi ini serius Ina, aku mau kasih tahu ke kamu supaya kamu bisa mudah tertidur, gitu kan? Kamu yang aku mau tanya ini kalau boleh jujur-jujuran, yang sedang kamu pikirkan apa? Nah itu yang harus kamu...
1: Gak pikir apa-apa.
0: Gak mungkin. Gak mungkin seseorang itu dia kalau dia tidak tertidur, ada sesuatu yang sedang dia hayalkan. Ada sesuatu yang sedang dia pikirkan. Ada sesuatu beban yang mungkin belum selesai dengan dirinya. Itu.
1: Ya apa kita pikirkan pula lagi.
0: Nah itulah. Berarti kamu... Misalnya gini, berarti kamu secara personal kamu itu belum kalau boleh aku bilang.

0: jujur-jujuran belum, Meza gede banget lagi nyanyinya.
1: Kakak mau ngapain? Ini kan suaranya pintu gak ditutup. Kesini suaranya masuk. Aku lagi ceramahin Indah, suara kamu masuk ke sini. Tutup dulu pintunya. Bisa. Ini siaran apaan sih? Tutup dulu. Dia malah nyanyi di sebelah. Aduh, jadi kita ke
2: nyanyi.
1: Iya, tuh bisa lagi nyanyi. Aduh ya Allah ya Tuhanku. Kita buka pintu Ina, karena kan kedinginan AC-nya. Kita buka pintu, jadi suara Meza tuh masuk ke suara ke sini dia lagi nyanyi. Nah itu yang aku mau bilang ke kamu itu, Ina, kamu berarti ada, minta maaf ini mungkin agak sedikit menyakitkan kalau aku cerita. Ada hal-hal di dalam diri kamu tuh yang belum bisa kamu maafkan. So that's why itu sebenarnya di alam bawah sadar kamu tuh yang sedang kamu pikirkan itu. So itu yang mengganggu pola tidur kita sebenarnya. Karena aku udah pernah melewati fase itu. Ada hal-hal di dalam diri aku tuh yang paling aku tidak suka at that time. Dan ketika aku sudah deal, aku sudah ikhlas, aku sudah menerima dengan apapun keadaan yang Tuhan kasih dan yang Tuhan ambil dari hidup aku, tidur aku jadi enak banget. Mau aku lagi ribut sama orang, mau aku lagi ada masalah finansial, mau kemarin ibu aku meninggal, tetap aku mainnya logika. Oke, ini saatnya tidur, nangis-nangis, tidur-tidur dulu. Nanti abis tidur kita berperang lagi. Kasih tahu ke gitu, ke tubuh kamu tuh, kamu harus kasih tahu ke gitu. Karena tubuh kita itu, darah kita tuh semuanya hidup dia. Jadi kita kasih tahu ke tubuh kita bahwa, hey, saatnya kamu tidur, besok kita bertempur lagi. Coba kamu tes ngomong ke diri sendiri. Jadi ngomong ke diri sendiri itu bukan orang gila. Bener, nah, kan kamu malah ketawa. Iya. Itu sebenarnya. Karena pas aku, dan ini, aku ada.
2: Iya, sekarang ini kawan Wananda ya kan?
0: Iya, aku ada beberapa teman-teman aku tuh yang tanya ke aku. Dan aku jelasin itu, mereka ketawa. Tapi ketika mereka apply, ketika mereka terapkan ke hidup mereka, kualitas tidur mereka benar-benar bisa mereka dapat. Kita kalau tidur kita cukup, kita mau perang besok itu, mau apa aja yang mau kita hadapi itu kita pede. Iya, walaupun aku rencana malam ini emang gak tidur. Karena malam ini kan pertandingan bola Argentina dan Inggris kan.
2: Oh gitu.
0: Iya, aku mau nonton bola nanti sama Kak Dharma jam 2 sampai jam 4 nanti rame-rame kami.
2: Nonton apa dengar?
0: Nonton kami nanti.
2: Oh gitu.
0: Nonton di TVRI ya. Atau dengar di RRI Pro 1. Jam 2 sampai jam 4 nanti.
2: Jam 2
0: nanti.
2: Dia.
0: Udah ngopi ini tadi, makanya ini agak bengek nih tadi karena udah kenyang makan ya.
2: Oh,
0: ya udah Ina, kamu mau diputerin lagu apa nih? Aku mau puterin lagu dulu.
2: Oh iya Nanda, Nanda kok tumben di malam ini jam 10. Iya tahu aja nih tadi pasti Nanda.
0: Ya udah itu nanti kita bahas. Ya, ya, ini ya. Tambah lama itu nanti kita bahas. Kita putar lagu dulu yuk, nanti aku bahas yuk.
2: Iya, lagu apa?
0: Lagu apa Rosa yang kamu mau? Hah?
2: Rosa udah.
0: Lagu Rosa boleh. Lagu judulnya?
2: Judulnya apa ya? Ayah-ayah cinta
0: dah. Yang bisa-bisa diputar malam ini Rosa, Lupakan Cinta, Hati Tak Bertuan, Kau, Kanti, Sinaran, Hati Yang Terpilih, Wanita Yang Kau Pilih. Mau yang mana?
2: Ya, Hati Yang Kau Pilih.
0: Ya. Hati Yang Kau Pilih. Oke, Hati Yang Terpilih. Baiklah kalau gitu. Nanti kita putar ya.
2: Iya.
0: Mau salam buat siapa? Kok agak bengek nih, silakan.
2: Salam ya.
0: Kenyangan.
2: Tapi siapa ada di Mirna?
0: Ada Mirna.
2: Ya, selamat malam aja Mirna. Ya kan? Terus siapa lagi ya? Kaida. Ya semuanya ya.
0: Buat semuanya Kaya aja.
2: Selamat malam.
0: Oke. Okay.
2: Ini satu Meza.
0: Ini Meza nih. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama Meza. Aku mau minum air dulu sama pipis dulu nih. Udah sesak pipis pula ya.
2: Ayo. Ya, yuk,
0: Assalamualaikum. Lama soalnya ngobrol sama Ina mah gak serius. Kita kasih solusi yang bagus padahal cuma dia gak serius. Kita putar lagu dulu. Thank you untuk Lara Purnamasari, Kak. Mau izin request lagu Live It Up, Nicky Jam. Ini mana nih? Live It Up, Nicky Jam feat Will Smith and Era Istrevi. Oke, nanti Bang Nanda cek dulu. Kak, request lagu Run This Town dari Rihanna. Oke, itu enak banget tuh lagunya ya. Ciri-ciri orang yang suka play victim. Boleh, Miko dirundeng. Nanti Bang Nanda bakal bacain yang udah kamu kasih jawabannya. Thank you banget, itu jawabannya sangat-sangat lengkap. Dapat dari mana itu? Ada semua jawabannya di situ. Dibantu sama Miko, nanti aku akan jawab ya. Bang Nanda Seripah pengen telepon. Boleh nanti, Bang Nanda puterin lagu dulu ya. Ini enak nih, lagu-lagu lama nih. Salah satu lagu yang aku suka juga dari Rihanna, Feeling.
1: something coming in the air, gitu lagunya ya. Na na na, as I don't care. Nanti kita putar lagu itu. Untuk sekarang kita puterin dulu ada Goddess Woman dari Ariana Grande.

0: Daripada kayak nyanyi-nyanyi di sebelah ya meja, karena di sebelah juga lagi kosong, lagi enggak ada program, mending kayak di sini gitu loh. Nah, gitu ya. Coba cek mic itu. Bener enggak mic itu?
1: Check.
0: Coba tes dulu.
1: Tes.
0: Oh, bukan, say. Yang mana nih? Oh, ininya belum naik, coba.
1: Ini.
0: Ih, kok mulai kok bisa sih Kak kayak gitu, Kak? Yang mana sih ini mic-nya?
1: Oh, cek 1 2 3.
0: Loh,
1: check.
0: Bukan juga. Tunggu, yang ini dong kalau gitu ya. Ini kali ya. Tunggu ya, aku tes. Coba.
2: Tes.
0: Ah ya, gede banget lagi suaranya. Bener. Kok bisa sih udah bisa ngelawak sih pulang dari
2: pulang dari umroh. Enggak, pulang dari liburan.
0: Ambil kursi baru duduk
1: kan
0: sebentar.
1: Aku libur kemarin kan.
0: Dia tarik kursinya lah ke situ. Oh ya udah bisa dari situ. Ih, lucu kali loh kalau misalnya orang tuh lihat kayak gini keadaannya. Itu orang tuh.
2: Ini memang kalau misalnya kita siaran kan.
0: Makanya kita itu gak boleh ditaruh satu shift.
2: Gak bisa.
0: Karena meja ya? Kesini nanti aku kesana.
2: Iya.
0: Suka-suka kita.
2: Karena kita coba ya.
0: Ini lucu banget loh posisi iya, duduk kayak iya, gini kan? Gimana ya
2: karena
0: ceritanya
2: aku tuh, aku
0: biar aku kasih
2: rapi-rapi gitu.
0: Aku
2: ya
0: mau
2: kan?
0: Kasih nampak sama Eci kali ya
2: iya.
0: Karena orang
2: ini
0: kan
2: cara,
0: lagi
2: cara kita siaran gitu ya
0: cara
2: kan.
0: Cara kita siaran sambil aku videoin dulu bentar iya. Ya aku kirim ke grup WhatsApp
2: iya.
0: Begini dilah penampakan,
2: penampakan
0: ya.
2: Penampakan kita malam
0: kenapa
2: ini.
0: Kenapa kita tidak pernah boleh ditaruh satu sih iya. Meza ada iya. Dalam lungki itu dia duduk.
2: Ada dalam lungki sini ya. Aku harus di antara V ini ya guys.
0: Meja.
2: Ini akibat julid makan sambal terasi tadi.
0: Oh iya.
2: Ya. Kamu tahu enggak sih Nanda ya?
0: Apa?
2: Sambal terasi tadi itu memang membuat kejulitan
0: ya?
2: Aku itu bertambah.
0: Bertambah.
2: Ya?
0: Tapi kan Kak, kalau aku berbari kok kalau lagi saran Meza ya.
2: Meza ya.
0: Tapi gini Meza, aku tuh lebih suka kalau sekarang ini gitu kan, kalau udah makin banyak kuliner di seputaran
2: bener,
0: RRI.
2: Di seputaran kita ya.
0: Kalau kita flashback, kita kan di RRI ini berarti kalau nanti bulan 11 itu kita udah 14 tahun.
2: 14 tahun.
0: Sekarang
2: bener.
0: Kita 13 tahun.
2: Yeah.
0: Flashback back, ke 13 tahun yang lalu kayak gimana di sini coba?
2: Aduh,
0: kamu bayangkan.
2: Aku enggak bisa bayangkan.
0: Aku juga.
2: Ya. Mau makan makanan yang apa
0: gak
2: yang
0: ngerti.
2: Kita mau tuh emang
0: susah.
2: Susah.
0: Pasti
2: ya.
0: Dulu kita nitip. Kalau misalnya ganti shift kamu atau aku yang masuk setelah kamu.
2: Itu jarang.
0: Itu pun jarang.
2: Jarang.
0: Karena nanti kita udah buru-buru pulang.
2: Iya. Tapi sekarang jangan tanya Nanda. Sebelah
0: udah.
2: Aja ada di
0: sebelah
2: sini loh.
0: Sebelah ada di sini. Teman
2: ada ayam geprek.
0: Ayam geprek ada. Ya. Nasi goreng ada. Pagi-pagi nanti ada yang jualan lontong juga.
2: Lontong juga.
0: Ada
2: gitu
0: pokoknya
2: ya.
0: Banyak lah.
2: Kopi juga.
0: Kopi, orang kopi memang di depan kantor RRI.
2: Kalau dulu susah.
0: Enggak ada. Dulu
2: susah.
0: Aduh. Kalau dulu kita
2: keluarnya itu beratus-ratus meter dari sini.
0: Kalau enggak kita bawa sendiri dari rumah,
2: dari
0: bubuk
2: rumah,
0: kopi,
2: ya.
0: Seduh di kantor.
2: Iya, kalau dulu tuh harus bawa bekal sebanyak-banyaknya
0: Sebanyak-banyaknya.
2: Gitu ya. Karena untuk keluar tuh kita tuh malas
0: jauh,
2: gitu ya.
0: Jauh, jaraknya jauh. Dari kantor ke kota itu 7 atau 8 kilo.
2: Iya, benar. Iya,
0: kan?
2: Itu butuh waktu sekitar 15 menit.
0: Iya. Nah. Kalau lagi huru-hara pagi, macet, itu aduh susahnya seminta ampun.
2: Ya,
0: karena rame kan warawiri orang di jalan gitu.
2: Kalau
0: kan.
2: Sekarang tuh kayak udah memudahkan. Sekarang ada yang namanya apa tuh? Ya, kurir.
0: Oh, cek online ya.
2: Antar-antar makanan. Tapi kalau sekarang tuh emang udah enak ya. Karena di kawasan
0: udah rame alhamdulillah.
2: Karena sekarang banyak UMKM yang udah udah mencoba untuk
0: mendirikan usahanya.
2: Walaupun kecil-kecilan gitu ya kan, tapi ya bisa untuk kita nikmatin juga.
0: Bener
2: ya.
0: Aku malah kekenyangan loh ini.
2: Iya.
0: Dari tadi
2: juga.
0: Mau ngomong bengek-bengek kekenyangan. Padahal
2: itu aku tadi baru dapat kopi lagi
0: dari ini
2: di luar,
0: Bang Jul Kiram
2: ya kan.
0: Karena
2: tadi
0: di luar
2: ada
0: juga
2: kopi
0: lagi
2: susu,
0: rame ya.
2: Lagi rame gitu kan.
0: Okay.
2: Tadi ada kopi susu tapi aku gak sempat minum karena lagi makan ya kita ya di
0: iya,
2: dalam.
0: Iya makan.
2: Terus ada kopi lagi.
0: Tapi
2: gitu kan.
0: Kamu Kak kelihatan mengantuk kamu.
2: Iya, karena aku sekarang selama libur kemarin ya kan. Jadi
0: tidurnya tuh lebih
2: udah,
0: awal.
2: Lebih rapi gitu ya kan.
0: Lebih rapi.
2: Jadi kalau misalnya ada juga sih sehari yang gak rapi akibat aku nonton
0: iya,
2: gitu
0: nonton.
2: Ya. Tapi alhamdulillah beberapa hari kemarin rapi.
0: Lebih teratur lah.
2: Lebih teratur
0: lebih
2: gitu,
0: disiplin,
2: ya.
0: Gitu ya.
2: Aku kalau tidurnya udah disiplin ya kan terus juga ya badanku tuh enak ya kayak kemarin suaraku nggak hilang-hilang sampai 2 bulan
0: nggak parau
2: kan suaraku tuh nggak hilang-hilang sampai 2 bulan lebih sekarang masih ada juga tapi nggak terlalu kayak kemarin
0: iya
2: gitu ya,
0: kemarin
2: kan?
0: Malah suara aja nggak keluar ya susah ya
2: memang hilang gitu ya kan
0: iya itu problem penyiar memang karena kan kita pakai selalu suaranya ketarik dengan radiasi mik
2: sama radiasi mik dan aku harus happy every day kalau misalnya aku siaran aku nggak enak misalnya pernah pendengar tuh bilang, slow aja. Aku gak bisa, karena aku tuh selalu over kalau misalnya kalau ngomong ataupun aku lagi siaran tuh selalu bawaannya tuh happy. Jadi aku susah untuk slow down baby.
0: Iya, karena kamu masih terlalu rhythm atau ritmenya Pro 2.
2: Benar gitu ya kan.
0: Tapi kan sebenarnya kalau
2: kayak tadi tuh waktu aku baru opening tuh aku tuh kayak excited banget buka siaran karena udah lama kita off. Jadi kan kayak happy banget bawaannya, banyak obrolan yang bisa kita bilang gitu ya kan.
0: Yang bisa kita ceritain
2: gitu.
0: Memang kayak gitu sih, makanya kadang-kadang jadi seorang penyiar itu trikinya gitu. Kalau udah keseringan siaran kita jenuh, kita pengen cuti. Tapi waktu cuti itu kita pengen banget cuap-cuap.
2: Ngomong, benar. Pas lagi udah pas depan mic tuh rasanya pengen mengungkapkan aja apa yang kita rasakan.
0: Iya.
2: Apa yang kita ngalamin selama kita libur gitu ya.
0: Aku aja Kak, libur sehari aja. Itu kadang-kadang kan walaupun ada kegiatan lain kadang-kadang alhamdulillah, tapi kan terakhir ini memang enggak ada kegiatan. Terakhir kegiatan waktu itu udah enggak ada kegiatan lagi. Jadi libur sehari aja karena notabene aku sekarang lebih sering tetapnya sendiri. Itu kayak bengong-bengong gak tau mau ngapain. Jadi ketika gak tau mau ngapain itu, apa aku ke kantor aja? Gitu kan, apa aku ke kantor aja? Nanti aku ke kantor di hari libur, lucu juga gitu loh ya kan. Maksudnya gitu, padahal teman ada. Maksudnya kayak teman ngopi, tapi kadang-kadang soul atau jiwa kita tuh gak di situ.
2: Gak pengen untuk nongkrong gitu.
0: Gak pengen untuk nongkrong lagi, gak pengen keluar lagi, gak pengen makan lagi, gak kenyang. Gak lapar juga, gak lagi lapar. Kenyang. Kadang-kadang di rumah aku udah kayak ini, udah kayak ikan bulak balik gitu loh di kuali. bulak balik di kamar tidur.
2: Nggak, udah jenuh, nggak tahu mau ngapain gitu ya kan.
0: Udah stagnan kadang-kadang, saking cukupnya tidur at that time gitu kan. Iya gitulah.
2: Iya sih, itu karena kita tuh kebiasaan
0: sibuk, suka sih, enak.
2: Karena kita tuh emang udah kebiasaan rutinitas kita tuh di luar, jadi pas sehari libur nggak tahu ngapain tuh kayak jenuh.
0: Kayak mandek gitu kayak ya kan? Aku ngapain sih, kayak merasa pekupur banget gak keluar-keluar dari rumah.
2: Padahal baru sehari.
0: Belum sehari kadang-kadang ya.
2: Itulah kita.
0: Tapi ini juga aku gak yakin aku bakal gak ngantuk ini. Karena Kak Dharma ngajak nonton bola jam 2 sampai jam 4. Kalau kakak gak.
2: Besok kamu dinasnya jam berapa?
0: Besok aku siang alhamdulillah.
2: Oh sama dong kita.
0: Besok masih sama. Tapi lusanya kita yang gak sama.
2: Iya.
0: Karena lusanya aku kena malam lagi guys. Jadi aku malam ini siaran malam. Malam besok enggak. Malam lusanya malam lagi. Jadi kalau gak sempet telepon malam ini masih bisa malam besoknya lagi, tenang.
2: Iya, dan juga buat teman-teman Pro 2 juga ya kan, yang dengerin Pro 1 juga ya kan. Malam ini kan gak ada ruang rindu daerah nih.
0: Karena kan udah relay tadi kan.
2: Gitu ya kan. Nah, next mungkin bisa ikutan sama aku gitu ya kan.
0: Iya. Kalau sekarang nih program daerah itu gak buka telepon ya?
2: Iya, gak buka telepon. Paling aku nanti nge-call, kasih informasi aja satu. Terus nanti udah jazz music kan, udah jam 11.
0: Iya, makanya.
2: Nah, kayak gitu. Jadi aku nimbrung deh kesini ke Pro 2 gitu ya kan.
0: Iya sih.
2: Nah, emang harus kayak gitu ya.
0: Iya, nanti aku juga
2: suka comot-comot gitu ya.
0: Aku juga mau nimbrung sama di Pro 1, cuma lagu daerah, misalnya lagu daerah tuh lagu daerah apa? Lagu Aceh?
2: Enggak, lagu seluruh Indonesia.
0: Oh wow.
2: Tapi aku jarang sekali putar lagu Aceh, karena kan kalau lagu Aceh kan emang udah ada program.
0: Udah ada programnya.
2: Lagu Aceh kan.
0: Berarti ini masuk lagu-lagu Padang, Batak
2: gitu.
0: Jadi masuk do lagu Sinanggar Tulo.
2: Kamu dengar ya sih tadi aku nyanyi?
0: Oh itu yang kamu nyanyi?
2: Aku nyanyi tadi ini. Apa? Alusia.
0: Itu bukan Sinanggar Tulo.
2: Bukan.
0: Beda lagi.
2: Itu beda lagi ya. Sekarang aku udah menghafal lagu-lagu
0: daerah. Berarti knowledge kamu berkembang dong.
2: Aku sekarang hafal kamu. lagu lawas. Nostalgia.
0: Salah satu lagu lawas yang kamu suka apa? aku geli banget. Aku merasa kayak terlalu tua gitu loh.
2: Ya, kan? Aku karena kalau misalnya lawas-lawas banget kan aku gak hafal juga gitu ya. Karena aku kan masih 17 tahun gitu ya.
0: Tapi aku dengerin loh lagu lawas.
2: Lagu ya. Enak gitu
0: enak,
2: ya.
0: Enak, banyak
2: kan?
0: Lagu lawas yang aku dengerin.
2: Kayak Dian Piscesa.
0: Itu coba sebutin salah satunya.
2: Lagunya itu apa sih?
0: Aku kurang tapi aku kayak kemesraan aku tahu. Habis itu kayak gelas-gelas kaca
2: gelas,
0: aku tahu.
2: Gelas kaca,
0: habis
2: gitu ya
0: itu
2: kan?
0: Dari si ini nih Beta Ria
2: Sonata.
0: Ada yang Harahap juga tuh yang
2: Rinto Harahap.
0: Ayah itu yang versi cewek juga ada gitu kan.
2: Iya.
0: Terus apa lagi ya?
2: Aku yang hafal banget tuh lagunya ini, lagunya siapa tuh? Mama Ina.
0: Oh, yang ini.
2: Vina Panduwinata.
0: Coba sebutin lagunya apa?
2: Bergetar hatiku.
0: Oh iya iya, karena itu kan ada cover ulang barunya iya. juga.
2: Terus satu lagi yang Vina Panduwinata tuh yang Cinta. Surat cintaku yang pertama membuat hatiku bergetar.
0: Oh gitu ya.
2: Itu enak kan lagunya?
0: Enak dong.
2: Jadi tuh kalau misalnya karaoke, misalnya ada pesta-pesta, aku lagu itu.
0: Oh itu.
2: Karena itu aku lagu, bisa hafalnya.
0: Berarti kalau misalnya kayak lagu-lagu Dewa 19 gak termasuk ya?
2: Itu ada juga sih satu-satu, tapi jarang yang
0: berarti Nika Ardila gitu. Dong kalau gitu.
2: Lebih ke Nika Ardila, terus juga siapa lagi tuh teman-teman sejawat Nika?
0: Kayak Alda Risma, aku gitu tak kan. Biasa gitu ya kan?
2: Terus ada lebih lama lagi Nanda yang kadang-kadang ya? Kita tuh gak tahu.
0: Oh my
2: gitu,
0: God.
2: Ya kan? Gitu kalau di Pro 1 ya. Jadi begitu ya. Jadi kalau misalnya apa ya, kalau kita baru-baru kesana tuh kayak kita tuh kayak shock jantung gitu ya kan. Cuma karena aku udah tiga bulan ya Nanda.
0: Udah menyatu gitu ya.
2: Udah menyatu gitu ya dengan keadaan, walaupun sempat meronta-ronta. Gitu.
0: Oke, okay. Saripah kalau mau telepon boleh nih sambil kita masih ngobrol. Buatnya Saripah atau buatnya semua teman produk yang masih mau ngobrol. Ini jam
2: 10, program apa sih sekarang?
0: Sebenarnya udah gak ada sih, cuma aku buka aja. Sekali-kali gak apa-apa.
2: Iya, karena kalau dulu kan jam 9, jam 10,
0: obeng.
2: Jaga malam.
0: Jaga malam, ya ini kan depannya jaga malam. Itu kita obeng, sebenarnya kan bukanya kan jam 21 sampai 22. Cuma 2. Kan tadi kita rekaman sandiwara
2: radio.
0: Habis itu kan makan.
2: Makan.
0: Habis itu kan begosip. Ya udahlah, telat lah.
2: Itu tuh sebenarnya ini jadwal kita malam ini ya. Nah, malam besok tuh kita rangkai lagi.
0: Aduh.
2: Ya gitu deh ya.
0: Aduh, pokoknya. Aduh, Saripah kalau telepon kan gak bisa nih, Dek. Kalau mau telepon aja. Atau kalau mau langsung request aku nih, Saripah lagi dengerin.
2: Buat Saripah selamat malam aja.
0: Kalau enggak kita samperin aja. Gak apa-apa, malam besok Banana gak siaran. Malam lusa Banana siaran lagi.
2: Iya, nanti bisa ikutan lagi nih bareng
0: bisa,
2: Banana gitu ya kan.
0: Bisa ikutan lagi.
2: Ya pastinya buat pendengar, semoga aja malamnya menyenangkan.
0: Nah, semoga aja.
2: Apalagi yang menunggu pertandingan bola nanti.
0: Iya, jam 2 loh.
2: Ini semifinal.
0: Jadi malam ini itu aku lumayan ikutin walaupun gak selalu nonton, tapi aku ikutin banget.
2: Ya.
0: Karena tuntutan kerjaan juga kan. Nanti kita bahas bola kita gak ngerti.
2: Bener.
0: Pertandingannya gak ngerti jadwalnya kan agak lumayan
2: lucu
0: juga ya kan.
2: Kalau Nanda nanti kan ada Prancis ya sama Argentina.
0: Enggak. Kalau nanti itu Inggris.
2: Oh iya, Inggris sama
0: Argentina. Kalau Prancis sama Spanyol kan udah kalah Prancis.
2: Oh iya, kalah Prancis ya. Berarti Inggris sama Argentina ya.
0: Jadi nanti siapa yang menang nanti, katakanlah mungkin menang Inggris atau katakanlah menang Argentina gitu ya kan. Itulah nanti yang akan ditandingkan ke Spanyol nanti. Nah, itu jadwalnya belum tahu apa malam besok apa malam lusa, belum tahu lagi.
2: Berarti
0: nah, di
2: kita
0: antara sekarang posisinya Spanyol nunggu kan. Jadi ya udahlah nanti siapa
2: pun juaranya. Kalau Nanda tuh pilihnya siapa nih?
0: Kalau untuk malam ini aku menjagokan Inggris sih.
2: Inggris ya. Okay,
0: walaupun ya kita tahu Argentina luar biasa mainnya.
2: Iya, benar.
0: Tapi kan ini kan beda-beda selera ya.
2: Iya, benar. Kalau tahu kan keberuntungan kan enggak tahu ya siapa.
0: Kalau aku secara personal memang lagi suka sama Inggris aja. Dan mereka juga aktif banget di media sosial sampai kemarin itu Inggris sama siapa sampai ganti logo bendera di Instagram pesawat. Mereka kan ada pesawat kayak kita kan ada Garuda Indonesia, Malaysia Airlines atau apalah segala macam. Mereka juga ada itu kan.
2: Oh, gitu.
0: Jadi misalnya mereka nantang, katakanlah nanti misalnya aku adminnya Garuda Indonesia sama adminnya Malaysia. Kalau nanti kalah Malaysia harus pakai logonya 24 jam di Instagram. Iya,
2: gitu
0: jadi
2: ya.
0: Aku suka. Jadi ada hal-hal unik kayak gitu yang terjadi di tahun ini itu yang bikin Piala Dunia walaupun kita banyak kata dengar-dengar sih banyak miss-nya gitu tapi ya yang kayak gitu tuh membekas teringat di kita.
2: Benar.
0: Dan aku seneng banget juga karena kan Indonesia ini kan RRI kan,
2: ya,
0: RRI dan TVRI kan TVRI, officialnya.
2: Iya benar. Yang pastinya nanti pendengar apa teman Pro 2 juga jangan lupa dengerin gitu
0: di Pro 1 bisa.
2: Atau nonton langsung di TVRI juga bisa.
0: Itu
2: ya,
0: kita
2: kan
0: menyediakan buat yang dengar, mana tahu teman Pro 2 ada yang memang enggak bisa nonton.
2: Jadi cukup denger
0: cukup
2: aja.
0: Cukup dengerin aja, mana tahu nanti di rumah aduh misalnya anaknya enggak ada yang jaga atau anaknya lagi kurang sehat atau mungkin lagi bertengkar sama istrinya.
2: Enggak bisa keluar rumah gitu.
0: Enggak bisa
2: ya,
0: keluar
2: kan?
0: Rumah.
2: Tengah-tengah malam.
0: Enggak bisa nonton juga. Pakai headset dengerin radio.
2: Iya,
0: jadi bisa ngikutin pertandingannya karena kan komentatornya bahasa Indonesia dan komentatornya itu ini penyiar TVRI.
2: TVRI.
0: Jadi banyak banget yang puji.
2: Iya.
0: Kemarin itu kata orang kan, aku sempat dengar juga sekilas. Karena kan kalau penyiar itu kan kalau ngomong mereka gak pernah kehabisan kata.
2: Kata, iya.
0: Jadi pernah ada kejadian pada saat pertandingan bola itu sore. Pokoknya aku ingat banget.
2: Iya.
0: Itu komentarnya bagus semua. Karena kenapa? Pertandingannya itu ditunda gara-gara hujan, Kak.
2: Oke, okay, oke. Okay,
0: selama 2 jam, si penyiar itu ngoceh gak ada stop-stop.
2: Oke, okay, berarti dia ngobrol.
0: Iya, dan gitu. Dikomentarin bagus banget sama netizen. Kata netizen, baru kali ini aku gak pindah channel, walaupun gak ada permainan bola, aku dengerin ocehannya karena yang ngomong penyiar.
2: Oke. Okay.
0: Iya, jadi
2: berarti yang ngobrol itu penyiar RRI.
0: Iya, mereka ngobrol aja terus, ngobrol terus gitu. Misalnya mereka mau komentarin apalah segala macam, mereka ngobrol. Kayak kita sekarang.
2: Iya, yeah, oke.
0: Okay. Ngebahas hal receh kayak gini.
2: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Menemani jeda 2 jam, hujan.
2: Itu tadi karena hujan.
0: Karena hujan tiba-tiba. Okay. Itu kalau gak salah aku hujannya pada saat itu di Kanada deh kalau aku gak salah.
2: Okay.
0: Kalau gak Kanada LA lah, pokoknya lagi hujan parah sore.
2: Hujan.
0: Ya kan gak bisa tuh, karena kan stadion kan bolong atasnya.
2: Bolong, iya benar-benar.
0: Jadi ya udah.
2: Ditunda gitu ya.
0: Jadi momen-momen kayak itu berkesan. Jadi benar-benar kayak memang sih kalau seseorang itu ditaruh atau ditempatkan pada tempatnya ya suasana akan hidup.
2: Ya, akan hidup ya.
0: Kayak komentator disuruh taruh kita misalnya penyiar. Ya wajarlah hidup orang. Kita nampak hitam-hitam komen, nampak kabel-kabel komen, kursi-kursi komen.
2: Iya benar ya. Itulah yang kadang-kadang yang nggak yang membuat kita tuh nggak kehabisan kata-kata
0: asli,
2: gitu ya.
0: Asli.
2: Nah itu yang membuat kadang-kadang kita tuh happy menjadi penyiar itu gitu ya. Karena kita tuh ya dibilang lagi serius ya serius. Kalau lagi bercanda ya bercanda. Kayak tadi kita ngakak bareng-bareng gitu ya kan. Nah kalau lagi ngobrol ya ngobrol kayak gini.
0: Kalau
2: gitu.
0: Lagi ada masalah di kantor kita nangis bareng.
2: Nangis bareng. Curhat.
0: Curhat. Dinikmati aja
2: iya,
0: ya.
2: Dinikmati aja. Namanya aja kehidupan gitu ya. Lika-liku kehidupan itu dari ujung kaki sampai ujung rambut itu memang setiap orang tuh berbeda-beda. Jadi ya so nikmatin aja gitu ya kan.
0: Ya udah yuk. Okay. Kalau kita ngobrol nih tambah banyak.
2: Iya,
0: nanti
2: bener.
0: Kakak mau call di Pro 1 silakan. Aku kayaknya udah jadi
2: aku
0: nih karena
2: mau ke toilet dulu ya kan.
0: Sama aku juga sampai pipis tadi. Untung toiletnya ada
2: kebanyakan
0: 2 ya.
2: Minum ya.
0: Kamu yang sebelah sini aku sebelah sana ya.
2: Ya jangan sampai salah masuk ya.
0: Ya udah sangkut lagi mic-nya.
2: Oke, okay, thank you Nanda. Udah
0: sama-sama.
2: Ajak aku ngobrol untuk malam hari ini.
0: Seneng
2: pokoknya
0: banget.
2: Buatnya teman Pro 2, good night ya.
0: Iya.
2: Dan
0: stay tune terus lah.
2: Stay tune terus ya
0: bareng Pro 2. Oke, ya udah kamu duluan kamar mandi.
2: Okay.
0: Aku putar lagu dulu nih soalnya Saripa teman Pro 2 dia request lagu dari Fabio Asar, judul lagunya Rumah Singgah. Tapi sebelum itu, kita mau puterin dulu nih lagu terbaru yang bawain Alfa. Aku gak tahu siapa, tapi ini lagu film India. Judul lagunya Massacre. Agak bahasa India nih soalnya ini lagi happening banget aku lihat ya. Lagi top of the top lagunya. Aku aja seneng denger lagunya dan aku pakai jadi backsound beberapa waktu lalu di story media. Karena muncul terus lagunya gitu kan. Jadi ternyata pemain filmnya itu Alia Bhatt sama siapa gitu. Jadi wajar aja mungkin lagunya begitu di boomingkan banget gitu ya. Jadi aku cuma putar lagu baru ini dulu. Abis itu nanti ada Hati Yang Terpilih dari Rosa. Terus ada Rumah Singgah dari Fabio Asar. Tetapi terus bersama dengan Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat malam aja untuk semuanya. Stay tune terus nanti Nanda bakal update informasi untuk program teleponnya. Karena gak ada lagi yang telepon nih. Kalau masih ada benar masih bisa kita angkat. Tapi kalau gak ada lagi juga gak apa-apa. Kita tutup terus ya. Kita putar lagunya. Jangan kemana-mana. Tetapi terus bersama dengan Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @produa_melaboh, Facebook Produa RRI Melaboh.

0: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Girls. Kamu sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

102 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @pro2melaboh, Facebook Pro2 RRI Melaboh.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hambamu yang soleh.

Teman-teman Brodol, sampai di sini kami menyajikan acara siaran program Madu FM RRI Melambo sepanjang hari ini melalui frekuensi FM 90,3 MHz, teman terbaik kamu. Kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 4.45 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persijam pukul 16 Melambo Aceh Barat, segenap yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, terus kreatif dalam membangun bangsa, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, program Madu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Projua. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 RRI Melaboh yang mengudara di frekuensi 90,3 MHz edisi siar hari Kamis 16 Juli 2026 dari kawasan Jalan Abu Madinah Pak Nomor 1 Pasijambu KW16. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas. Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan? Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar, kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.

0: Doa supaya dicintai Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li ummati Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma jbur ummata Muhammad. Allahumma afi ummata Muhammad. Allahumma farrij an ummati Muhammad farjan ajilan ya arhamar rahimin.
0: Artinya, wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, belas kasihanilah umat Muhammad. Wahai Allah, sejahterakanlah umat Muhammad. Wahai Allah, tutupilah kesalahan-kesalahan umat Muhammad. Wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, lapangkanlah umat Muhammad dengan kelapangan yang cepat. Wahai Zat yang paling rahim di antara semua yang rahim.

Pada suatu hari, Ali bin Abi Thalib berkata, kesabaran itu ada dua macam, yaitu sabar atas sesuatu yang tidak kau ingini dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini. Memang benar bahwa dua hal tersebut memerlukan kesabaran yang luar biasa. Betapa tidak, sesuatu yang tidak kita inginkan seperti penyakit, kehilangan harta benda, kematian, dan lain-lain, tiba-tiba datang menimpa kita. Kalau kita tidak sabar terhadap bencana itu, kita bisa berputus asa, mencaci maki Allah, hilang ingatan, hingga bunuh diri. Demikian pula keinginan yang luar biasa, seperti ingin kaya, kedudukan, wanita yang cantik, dan lain-lain. Jika kita tidak mampu menahannya, kita bisa menghalalkan segala cara. Tetapi dua hal tersebut tidak akan menghancurkan kita dan tidak akan membawa kita kepada penyimpangan bila kita sabar untuk menerima musibah dan sabar mengendalikan keinginan. Maka tepat sekali bila dikatakan bahwa sabar menghadapi dua persoalan tersebut adalah yang paling utama.

Dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, "Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah." Amanat itu akan mengantarkan umat Islam ke posisi sebaik-baiknya umat bila amanat itu dilaksanakan, tetapi akan membawa kepada posisi yang paling hina, yaitu bila amanat menegakkan kebajikan, ma'ruf, dan memberantas kemungkaran diabaikan. Jadi, jika kita ingin menjadi umat yang terbaik di antara umat lain, berjuanglah untuk kebaikan atau kebenaran dan menghancurkan kemungkaran atau kebatilan adalah jalan yang tepat.

Dalam surat 59 Al-Hazar, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang fasik itu ialah orang-orang yang melupakan perintah Allah, seperti tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat, tidak mau puasa, dan lain-lain. Jika kita buktikan orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain di masyarakat, tampaknya masih banyak dari kita yang terkena penyakit fasik. Apakah kita berada di antara mereka? Dalam kehidupan dunia ini, pernah kita jumpai ada seseorang di masa mudanya dia teguh sebagai Muslim, tetapi di usia tuanya dia menjadi ingkar. Ada yang menjadi ingkar dalam arti sesungguhnya, yaitu berpindah agama. Ada pula yang kufur karena mengingkari perintahnya, karena dia tidak kuat menahan ujian dan terbujuk oleh godaan duniawi. Menurut Al-Quran, seseorang menjadi mudah kufur oleh karena imannya tidak diperkuat dengan takwa, yakni patuh terhadap perintah Allah. Dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam."

Dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, kamu tidak akan sampai kepada kebaktian yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Jika kita melihat kehidupan masyarakat, kita patut bersyukur kepada Allah bahwa solidaritas umat Islam sudah semakin tinggi. Bila ada bencana alam, umat Islam dengan cepat memberi bantuan, misalnya dengan mengumpulkan pakaian bekas, bahan makanan, uang, serta peralatan lain. Menjelang hari raya Idul Fitri, umat Islam yang mampu juga membantu yang lemah, baik itu berupa pakaian, beras, uang, maupun yang lain. Demikian pula, makin banyak dari kita yang peduli terhadap anak yatim, orang tua jompo, dan orang-orang lemah. Namun, masih banyak orang yang memberi pakaian tak layak pakai terhadap orang lain, memberi beras berkualitas rendah kepada orang, sementara dirinya sendiri memilih beras berkualitas tinggi. Karena itu, semoga ayat tersebut tadi menjadi pegangan bagi kita dalam bersedekah. Diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Apabila berkata, dia dusta. Apabila berjanji, dia ingkar. Dan apabila dipercaya, dia akan khianat. Dalam kehidupan di masyarakat, sering kita temui orang-orang yang ingin dianggap sebagai Muslim, dianggap sebagai orang yang baik dan taat, tetapi perbuatannya tidak mencerminkan itu semua. Mereka tidak ingin dianggap munafik, tetapi kalau dilihat perbuatan dan perkataannya, lebih sering berbohong, ingkar janji, dan khianat. Maka, bila kita tidak ingin munafik, tidak ada jalan lain kecuali kita harus berkata benar, memenuhi janji dan amanah, atau tidak khianat.

0: like.
1: Salah seorang sufi pernah berkata, barang siapa mengenal dirinya, pasti dia akan mengenal penciptanya, yaitu Allah. Memang, seseorang yang mengkaji rahasia-rahasia yang terkandung di dalam dirinya akan melahirkan rasa takjub yang amat mendalam. Dan ketakjuban itu akan menghantarkannya kepada keimanan yang kuat terhadap Allah, pencipta manusia. Seperti merenungkan proses kejadian bayi, fungsi anggota badan, metabolisme tubuh, dan lain-lain. Di saat merenungkan itu semua, orang akan yakin bahwa tiada yang sanggup mengaturnya kecuali hanya Allah, Sang Maha Pencipta. Dalam surat 51 Az-Zariyat, Allah berfirman, "Dan pada dirimu sendiri, apakah kamu tidak memperhatikannya atau merenungkannya?"
2: Terkadang, ada sebagian kita yang begitu mengharapkan terkabulnya doa, namun lupa memperhatikan sejumlah prasyarat agar sebuah doa dapat terkabul. Walaupun terkabulnya sebuah doa sepenuhnya adalah hak prerogatif dari Al-Khaliq, namun ia memberikan beberapa isyarat agar doa seorang hamba dapat terkabul. Salah satu syarat yang paling penting adalah iman kepada Sang Khaliq. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran."

Sifat sombong dapat melahirkan bahaya. Sifat sombong adalah sikap yang menganggap dirinya paling hebat dan paling besar, sehingga mengecilkan keberadaan Tuhan yang Maha Kuasa dan kewajiban kepadanya. Sudah banyak orang yang sombong yang melupakan syukur dan ibadah. Bahkan ada yang kemudian antipati terhadap kegiatan beribadah. Islam menganjurkan kepada umatnya agar mengikis habis sifat sombong yang bersemayam dalam jiwanya, dan agar selalu waspada, karena sifat sombong itu akan timbul setiap saat. Dalam riwayat Ibnu As-Sakir dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah bersabda, "Jauhilah olehmu semua sikap sombong, karena sesungguhnya kesombongan iblis itu mengakibatkan tidak mau sujud atau hormat kepada Nabi Adam alaihi salam." Dalam surat 11 Hud ayat 15-16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan perbuatan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak dirugikan." Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Ayat ini menjelaskan bahwa dalam hidup di dunia ini ada segolongan manusia yang menghendaki kehidupan duniawi dan kenikmatan-kenikmatan di dalamnya. Mereka berusaha dengan sungguh-sungguh tanpa diikuti dengan ibadah kepada Allah, dan sama sekali tidak mau membelanjakan hartanya di jalan Allah. Mereka itu diberi oleh Allah harta yang melimpah di dunia hingga menjadi orang paling sombong. Sungguh, mereka tidak pernah berpikir bahwa kekayaan duniawinya tidak akan kekal. Ia akan ditinggal pergi atau akan hancur lenyap. Ketika itu, mereka akan kembali ke akhirat tanpa bekal sedikitpun, dan mereka akan sengsara abadi di kehidupan hakiki nanti.

Dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya, pada hari kiamat sajalah disempurnakan seluruh pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ayat tersebut mengingatkan kita bahwa tiap manusia pasti akan mati, apapun kekuatan yang dimilikinya. Tetapi anehnya, banyak orang lupa akan kematian ketika dia masih memiliki banyak peluang untuk beramal semasa hidupnya. Kemudian, setelah peluang beramal menjadi sempit dan kematian telah diambang pintu, barulah sadar dan menyesal karena bekal tak ada. Semoga ayat Allah itu dapat selalu menjadi pegangan kita. Kehidupan yang terus berjalan dengan cepat terkadang membuat kita lupa menjaga keseimbangannya. Ada kecenderungan kita menjadi begitu terobsesi hanya kepada salah satu sisinya saja, pada sisi pencapaian materi misalnya. Padahal, sudah menjadi ketentuan Allah bahwa kehidupan diciptakan secara seimbang. Sebagai manusia, kita tak hanya dituntut mengejar pencapaian duniawi semata, tetapi juga mementingkan prestasi akhirat yang akan ditanyakan di akhir kehidupan nanti. Keseimbangan jiwa yang terjaga bukan hanya mendatangkan kebahagiaan, tetapi juga mendatangkan keselarasan seperti yang Allah tunjukkan dalam kondisi alam dan isinya. Dalam Al-Quran, Surat Al-Mulk ayat 1 hingga 4, Allah berfirman, Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian, pandanglah sekali lagi. Niscaya, penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM.

satu sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif, tapi masalah funny.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPT RRI Melabuh.

90,3 FM. Pro 2 Melabo, teman terbaik kamu. 90,3 Pro 2 RR Melabo, teman terbaik kamu. Masih bareng Tian ya, teman Pro 2. Nah, buat teman Pro 2 yang sekarang mungkin lagi siap-siap ya sarapan, lagi siap-siap mau ke sekolah ataupun mau pergi kerja, semoga semua persiapannya lancar dan juga gak ada halangan apapun ya teman Pro 2. Dan semoga untuk hari ini semua aktivitas kamu berjalan dengan lancar juga, apapun target yang sudah kamu tetapkan ataupun apapun tujuan kamu untuk hari ini, semoga semuanya tercapai. Dan pastinya semoga selalu diliputi dengan mood yang happy nih teman Pro 2, yang pastinya Tian akan temenin dengan lagu-lagu yang seru dan juga informasi-informasi up to date. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RR Melabo,

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasir Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
2: 90,3 Pro2 dari Melabo, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia dan teman Pro2. Nah, Tia sekarang mau ngasih informasi buat teman Pro2 yang pasti dilansir dari rri.co.id. Pagi hari bukan sekedar waktu untuk membuka mata, tetapi juga momen penting untuk membuka hati dan pikiran ya teman Pro2. Banyak orang sukses meyakini bahwa bagaimana bisa memulai hari sangat menentukan arah dan kualitas hidup kita sepanjang waktu tersebut. Jadi maka dari itu mengisi pagi hari dengan inspirasi positif menjadi kunci untuk menjalani hidup yang lebih bermakna dan produktif pastinya. Nah, mengawali hari dengan afirmasi positif atau renungan singkat itu mampu membentuk pola pikir optimis yang berdampak besar pada sikap dan tindakan, di mana rutinitas seperti olahraga ringan, meditasi, atau membaca buku juga terbukti meningkatkan suasana hati dan juga fokus. Selain itu, sarapan sehat dan bergizi juga turut menyuplai energi yang dibutuhkan tubuh dan pikiran untuk beraktivitas. Menurut psikolog motivasi, pagi adalah waktu emas bagi otak untuk menyerap hal-hal positif karena kondisi pikiran masih segar dan belum terlalu terpengaruh oleh tekanan hari itu. Nah, oleh karena itu menghindari media sosial atau berita negatif saat baru bangun tidur itu bisa menjadi langkah kecil yang berdampak besar. Nah, inspirasi pagi juga bisa datang dari alam sekitar, melihat matahari terbit, mendengarkan kicauan burung, atau sekedar menikmati secangkir kopi hangat di teras rumah, itu bisa menjadi bentuk penghargaan terhadap kehidupan. Jadi dengan kita membiasakan diri menyambut pagi secara positif, setiap individu dapat menyalakan semangat hidup, meningkatkan produktivitas, dan menjalani hari dengan lebih sadar dan bersyukur nih teman Pro2. Oke nih teman Pro2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cut Nyadin Melabo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.
1: Halo pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang, justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi, di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.

0: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
1: Semampu gak mati ya, Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia dan teman Pro 2. Nah sekarang Tia masih mau ngasih informasi buat teman Pro 2 yang pastinya dilansir dari RRI.co.id. Perdebatan mengenai matcha dan kopi sebagai minuman terbaik untuk meningkatkan energi kembali menjadi perhatian, di mana keduanya sama-sama mengandung kafein yang dapat meningkatkan kewaspadaan, tetapi memiliki karakteristik yang berbeda yang membuat manfaatnya tidak selalu sama bagi setiap orang. Di mana secara umum, kopi mengandung sekitar 80-100 mg kafein per cangkir, sehingga mampu memberikan efek segar dan meningkatkan konsentrasi dalam waktu singkat. Sementara itu, matcha umumnya mengandung 40-90 mg kafein per sajian. Nah, meski kandungan kafeinnya lebih rendah, matcha memiliki asam amino L-theanin yang membantu menghasilkan energi lebih stabil dan rasa tenang tanpa lonjakan yang berlebihan. Nah, sejumlah penelitian menunjukkan kombinasi L-theanin dan kafein dalam teh termasuk matcha dapat meningkatkan perhatian, kecepatan berpikir, serta suasana hati dibandingkan konsumsi kafein saja. Meta-analisis yang diterbitkan dalam Nutrition Reviews pada tahun 2025 juga menemukan kombinasi tersebut berpotensi memberikan manfaat terhadap fungsi kognitif dan mood. Meskipun peneliti masih menilai masih diperlukan studi lanjutan untuk memperkuat bukti nih teman Pro 2. Di sisi lain, kopi tetap memiliki keunggulan tersendiri di mana Harvard Health menyebutkan berbagai penelitian observasional menunjukkan konsumsi kopi dalam jumlah wajar berkaitan dengan penurunan resiko sejumlah penyakit kronis termasuk penyakit jantung, diabetes tipe 2, hingga beberapa jenis penyakit neurodegeneratif. Namun, manfaat tersebut tetap harus diimbangi dengan konsumsi yang tidak berlebihan nih teman Pro 2. Di mana matcha juga dikenal kaya antioksidan, terutama katekin seperti epilagot katekin galat atau EGCG yang berperan melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Nah, karena dibuat dari daun teh yang dihaluskan, konsumen mengonsumsi seluruh bagian daun hingga asupan antioksidan lebih tinggi dibandingkan dengan teh hijau seduh biasa nih teman Pro 2. Nah, meski demikian, respon tubuh terhadap kedua minuman tersebut dapat berbeda pada setiap individu. Sebagian orang merasa kopi memicu jantung berdebar, rasa gelisah atau gangguan lambung karena sifatnya yang lebih asam. Sebaliknya, sebagian lainnya tetap nyaman mengonsumsi kopi dan justru membutuhkan efek stimulasi yang lebih cepat, terutama saat memulai aktivitas. Nah, kesimpulannya tidak ada jawaban yang mutlak mengenai mana yang lebih baik antara matcha dan kopi nih teman Pro 2. Nah, jika membutuhkan energi yang lebih cepat dan kuat, kopi dapat menjadi pilihan. Namun, apabila kamu menginginkan energi yang lebih stabil, fokus yang lebih tenang, serta tambahan antioksidan, matcha memiliki keunggulan tersendiri. Jadi, apapun pilihannya, kita juga harus mengkonsumsi secara bijak dan disesuaikan dengan kondisi tubuh menjadi kunci untuk memperoleh manfaat terbaik, nih, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.